0: Alan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
2: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiasi dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita keluar duit aja kita nggak siap gitu ya.
0: Dalam diskusi itu mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
3: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
0: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
6: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
7: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
6: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
7: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
8: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
7: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
9: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan, Muhlis Hasan, kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
10: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Ya. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. Ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
9: Ya, menurut Muhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
11: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
12: dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
13: Menunggu 14 tahun, Mas.
14: 14 tahun.
15: Berangkat sendiri atau sama keluarga?
13: Saya ber
11: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
13: Senang sih, Mas, pastinya. Sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
15: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
13: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya Mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan Mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
11: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Huter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil. Apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0. Sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, informasi selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat berupa dinamika olahraga. Kembali akan disiarkan dari Pro 3 RRI. Selamat pagi untuk Anda, salam sehat pagi ini. Selamat beraktivitas, cuaca alhamdulillah cerah ya. Nanti kita akan ikuti juga penyampaian informasi perakiran cuaca dari BMKG Ranai bersama Pro 2 RRI Ranai. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami.
1: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: hadir untuk memperkuat ekonomi rakyat. Koperasi Merah Putih menjadi wadah gotong royong modern dari kita, oleh kita, untuk kesejahteraan bersama. Butuh simpan pinjam yang aman? Ingin mengembangkan usaha kecil dan menengah? Atau mencari komunitas usaha yang solid dan terpercaya? Di Koperasi Merah Putih semua bisa. Dengan semangat persatuan dan nilai-nilai leluhur bangsa, Koperasi Merah Putih mendukung pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga pekerja mandiri untuk tumbuh dan berkembang bersama. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan kemandirian ekonomi dan masa depan yang lebih sejahtera.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mendengarkan update informasi perakiraan cuaca dari BMKG Ranai.
4: Aja Kak Marcel, informasi cuacanya di pagi hari ini.
5: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Saya Marcelino Kartodinjo, Orkester BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 21 Mei 2026. Adanya perlambatan kecepatan angin serta rendahnya kelembapan udara di wilayah Natuna kurang mendukung terjadinya hujan. Namun, konvektivitas lokal masih berpotensi menyebabkan hujan ringan secara lokal. Secara umum, cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum kondisi cuaca cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca cerah berawan. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter atau dalam kategori rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811 777 8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih Kak Marcel ya, informasi cuacanya di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, itu tadi informasi cuaca dari BMKG Natuna, teman-teman. Semoga bisa membantu buat teman-teman semua ya. Di hari ini mungkin ada yang mau ke laut ataupun mau ada acara outdoor, teman Pro 2 ya, dengan informasi cuaca ini. Jadi kita bisa tahu nih hujan apa enggak nih di hari ini ya. Oke, teman Pro 2, sekarang sudah pukul 7.30.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Pendengar, Anda masih bersama kami pagi ini dan nanti hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama di Ranai Menyapa ya. Baik, pendengar, terkait dengan pendidikan ya, memang di daerah kita terdiri dari pulau-pulau karena memang letak geografisnya. Nah, ada beberapa pulau ya atau daerah yang memang harus menyeberang dulu menggunakan pompong untuk bisa bersekolah ya, karena di daerah tersebut belum ada bangunan sekolah. Nah, pendengar, rencananya tahun ini Dinas Pendidikan Provinsi Kepri akan membangun satu sekolah menengah atas di Kecamatan Pulau Tiga. Baik, bagaimana menurut Anda? Kami nantikan tanggapan, saran, dan masukan Anda pagi ini di line interaktif 0811 7033669. Kami akan hadirkan dulu pendengar lagu yang berikut ini untuk Anda.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Saya menyapa pagi ini ya pendengar. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun ini berencana membangun sekolah menengah atas negeri di Kecamatan Pulau Tiga. Nah, pembangunan sekolah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T di Natuna. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Wilayah Natuna, Sutomo, mengatakan pembangunan SMAN 1 Pulau 3 direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2026. Jadi untuk tahun ini, arahan Gubernur Kepri akan membangun SMA di Kecamatan Pulau 3. Nah, menurutnya pendengar, kehadiran SMA di Kecamatan Pulau Tiga sangat dibutuhkan masyarakat karena selama ini para pelajar harus menempuh perjalanan laut menuju Pulau Tiga Barat untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMA. Nah, para siswa biasanya menggunakan transportasi laut ya, berupa pompong maupun sejenisnya untuk menyeberang setiap harinya demi bersekolah. Kondisi tersebut dinilai cukup berat, terutama saat musim utara yang sering memicu gelombang tinggi dan cuaca buruk di perairan sekitar Pulau Tiga. Nah, pendengar, hal ini pun disambut baik ya oleh Kepala Desa Pulau Tiga Sabang Mawang. Dia mengatakan masyarakat sudah lama memperjuangkan pembangunan SMA di kecamatan tersebut agar anak-anak tidak lagi harus menyeberang ke wilayah lain untuk mendapatkan pendidikan. Ia menyebut perjuangan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2023 hingga 2024 melalui pengajuan dan koordinasi bersama pemerintah provinsi maupun cabang dinas pendidikan. Jadi rencana pembangunan sekolah itu sempat tertunda karena persoalan lokasi yang sebelumnya dianggap belum sesuai. Namun saat ini seluruh persyaratan administrasi maupun kesiapan lahan disebut telah rampung dan siap digunakan untuk pembangunan sekolah. Iya, pendengar, rencananya SMAN 1 Pulau 3 akan dibangun di wilayah Desa Tanjung Batang, tepatnya di kawasan antara Sabang Mawang Barat dan Tanjung Batang di sekitar perumahan perikanan. Masyarakat Pulau 3 menyambut baik rencana pembangunan tersebut dan berharap proses pembangunan dapat segera direalisasikan tahun ini ya. Baik, mungkin pendengar ada tanggapan, saran, dan masukan yang ingin Anda sampaikan pagi ini, kami nantikan di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669. Baik, kami akan hadirkan dulu pendengar satu lagu untuk Anda.

0: dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Pendengar masih bersama di Ranai Menyapa pagi ini pendengar ya. Jadi terkait dengan tahun ini rencananya Dinas Pendidikan Kepri akan membangun SMA Negeri di Pulau Tiga. Jadi semuanya sudah dipersiapkan, baik itu lokasi, lahan ya. Dan rencananya SMAN 1 Pulau Tiga akan dibangun di wilayah Desa Tanjung Batang, tepatnya di kawasan antara Sabang Mawang Barat dan juga Tanjung Batang ya, di sekitar perumahan perikanan. Masyarakat Pulau Tiga menyambut baik rencana pembangunan tersebut dan berharap proses pembangunan dapat segera direalisasikan tahun ini. Selain untuk mempermudah akses pendidikan, pendengar, keberadaan SMA di Pulau Tiga juga diharapkan mampu mengurangi resiko perjalanan laut yang selama ini dihadapi oleh para pelajar setiap harinya. Jadi untuk jumlah lulusan SMP dan MTS di Kecamatan Pulau Tiga dinilai sudah memenuhi syarat untuk mendukung operasional sekolah baru tersebut. Bahkan apabila pembangunan fisik belum selesai, proses belajar mengajar direncanakan dapat dimulai sementara menggunakan gedung SMP di Tanjung Batang. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini silakan di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811703669 ya, barangkali ada tanggapan, saran dan masukan yang ingin disampaikan pagi ini. Baik, pendengar, kami kembali hadirkan dulu ada satu lagu untuk Anda.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Eh, Bu Din, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Kira-kira, kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Masih bersama pendengar Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Sentuh informasi untuk Anda dari rri.go.id pagi ini. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin mendukung instruksi Presiden Prabowo membangun gudang pendingin dalam program Kampung Nelayan. Kebijakan ini pendengar dinilainya sebagai langkah nyata pemerintah mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Di satu sisi, politikus ini mengingatkan proyek strategis dikawal ketat dari hulu ke hilir karena perluasan fasilitas ini harus berjalan transparan demi menghindari adanya celah korupsi atau salah sasaran. Ia mengatakan masalah klasik nelayan domestik hingga kini adalah anjloknya kualitas dan harga jual ikan. Hal tersebut akibat ketiadaan alat pengawetan yang memadai setelah melaut. Pendengar, merujuk pada data nasional, sektor swasta saat ini masih mendominasi kepemilikan cold stroke dengan 1.882 unit. Angka tersebut timpang jauh dengan milik pemerintah pusat dan daerah yang hanya tersedia 228 unit dengan kapasitas sebesar 18.313 ton. Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun sebanyak 5.000 desa nelayan. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pesisir. Pernyataan ini pendengar disampaikan dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Presiden menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan karena keduanya memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Informasi ini pendengar kami akses dari rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh.

0: Tunggal Ika Semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
0: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Bintang di langit, kelip engkau di sana, memberi cahaya dari setiap insan.
6: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda. Tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, pagi ini untuk Anda yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang sedang kurang fit kondisi kesehatannya ya, tetap jaga kesehatan dan terapkan pola hidup yang sehat ya, agar bisa terus beraktivitas dengan tubuh yang sehat. Nah, jangan lupa sarapan pendengar ya, untuk Anda yang pagi ini belum sarapan, karena memulai hari dengan sarapan sehat itu sangat penting untuk menjaga energi dan kesehatan jangka panjang. Namun ada beberapa jenis minuman yang perlu dihindari di pagi hari ya. Jadi ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan, fluktuasi gula darah, atau bahkan memperburuk kondisi kesehatan. Nah, pertama ada kopi ya. Bagi pencinta kopi, kebiasaan minum kopi di pagi hari mungkin sudah menjadi ritual. Mengutip dari NDTV, minuman kopi saat perut kosong ya, itu bisa memicu produksi asam lambung secara berlebihan. Nah, hal ini pendengar dapat menyebabkan rasa perih, gangguan pencernaan, dan bahkan dehidrasi. Selain itu, kondisi tubuh juga tidak baik ya, karena konsumsi kopi saat perut kosong dapat meningkatkan kecemasan dan menambah asupan kafein harian secara tidak terkendali. Kemudian juga minuman berkarbonasi. Nah, minuman bersoda pendengar bisa menyebabkan gas, kembung, dan rasa tidak nyaman di perut kita. Konsumsi berlebihan juga dikaitkan dengan resiko berbagai penyakit kronis di kemudian hari. Apalagi minum soda saat perut kosong dapat memperparah gangguan pencernaan dan menyebabkan rasa mual. Lebih baik kita ganti ya dengan air putih yang lebih aman. Baik, masih ada lagi pendengar beberapa minuman yang harus dihindari di pagi hari ya, karena tidak baik untuk kesehatan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
5: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Masih bersama Pro1 Ranai pendengar, masih membagi informasi untuk Anda tentang minuman yang dihindari di pagi hari ya. Tadi ada kopi, kemudian minuman berkarbonasi, lalu ada teh ya. Jadi seperti kopi, teh juga mengandung kafein yang dapat meningkatkan produksi asam lambung jika diminum saat perut kosong. Kemudian ada minuman berenergi ya. Jadi minuman berenergi ini sering dipilih untuk meningkatkan stamina, tetapi kandungan kafein dan gula yang tinggi membuatnya tidak cocok dikonsumsi pagi hari saat perut kosong. Ada juga yogurt manis ya. Ini memang sumber protein dan probiotik yang baik untuk pencernaan. Namun menurut Headline, banyak varian yogurt manis dan rendah lemak ini mengandung tambahan gula. Jadi untuk pilihan lebih sehat, pilihlah yogurt full fat tanpa tambahan gula. Itulah pendengar beberapa minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari ya, karena bisa menyebabkan masalah kesehatan ketika dikonsumsi saat perut kosong. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Minyak panas nih, aduh perih, aduh adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi cepetan.
4: Apa kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah itu kebiasaan yang salah, nih ya kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Bangsa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sesungguhnya.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

99,2 persatu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai siang ini. Kita di edisi siar hari Kamis 21 Mei 2026. Gimana kabar di siang ini pendengar? Sehat semoga ya, dan masih semangat dengan berbagai aktivitas Anda. Semoga semuanya lancar, masih fokus, masih konsentrasi. Walaupun ya cuaca masih terik, masih panas di hari ini pendengar ya, tapi semoga tidak mengurangi semangat Anda dalam melakukan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 ya. Kalau lagi santai, selamat siang juga, menikmati cuaca panas di siang ini. Tetap jaga kesehatan pendengar ya. Pukul 10 lebih 10 menit. Hati-hati buat Anda yang sedang berkendara saat ini. Semoga selamat sampai ke tujuan ya. Oke, di siang ini kita bersama di Jendela Negeri dengan tema kita Indonesia. Dan kali ini kita bahas tentang, nah ini mengenal beberapa geopark di Indonesia atau di tanah air yang sudah diakui oleh UNESCO pendengar ya. Nah sebelumnya kalau di daerah kita sendiri, di Natuna sendiri pendengar, ini masih dalam proses pengajuan ya untuk menjadi UNESCO Global Geopark. Nah di Indonesia sendiri sudah ada beberapa tempat yang sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pendengar ya. Nanti kita akan bahas ini di mana aja lokasinya. Dan ya semoga di daerah kita juga nanti, kalau informasi terbaru kemarin pengajuannya diajukan tahun ini dan kemungkinan besar nanti akan diproses tahun depan pendengar ya, untuk menuju menjadi UNESCO Global Geopark tentunya dengan banyak persyaratan-persyaratan juga ya untuk ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark ya. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih
1: kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Tiaran ini spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Masih bersama saya Adi di Jendela Negeri kali ini, pendengar. Nah, melansir dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Nah, negara kita memang negara yang terletak di jalur cincin api dunia yang pastinya menyimpan kekayaan geologi yang luar biasa, pendengar ya. Dan dari pegunungan vulkanik yang menjulang hingga bentang alam karst yang menakjubkan, dan geopark hadir sebagai konsep pelestarian yang menggabungkan keunikan geologi, keanekaragaman hayati dan budaya lokal dalam satu kawasan yang dikelola secara berkelanjutan. Nah, secara umum pendengar, geopark ini adalah wilayah yang memiliki nilai geologi penting ya, termasuk unsur arkeologi, ekologi dan budaya yang dikelola secara terpadu untuk tujuan konservasi, kemudian edukasi juga dan pembangunan ekonomi. Nah, Indonesia sendiri memiliki banyak geopark yang menawarkan keindahan alam yang unik dan pastinya fenomena geologi yang menarik juga, pendengar. Nah, ini dia ada beberapa geopark yang ada di tanah air, pendengar, yang sudah ditetapkan secara resmi menjadi UNESCO Global Geopark. Di antaranya ada Geopark Batur. Ini merupakan geopark pertama di tanah air, pendengar ya, yang masuk dalam secara resmi ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark di tahun 2012 yang lalu. Nah, salah satu daya tarik dari geopark yang ada di Bali ini, tepatnya di Kabupaten Bangli, adalah pada keindahan alam yang terbentuk alami dari jejak letusan Gunung Batur. Dan saat ini Gunung Batur masih aktif dan menghasilkan beragam batuan yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk membangun rumah. Nah, total ada 21 situs warisan alam yang tersebar di kawasan Geopark Batur ini, pendengar ya. Dan lokasi tepatnya di Kecamatan Kintamani di Kabupaten Batur. Dan ada juga peninggalan bersejarah dari letusan Gunung Batur di Museum Geopark Batur, pendengar. Nah, kemudian ada Geopark Gunung Sewu yang sudah ditetapkan secara resmi menjadi UNESCO Global Geopark di tahun 2015 yang lalu, pendengar ya. Nah, kawasan geopark ini membentang di 3 kabupaten, yaitu di Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan. Dan ditetapkannya Geopark Gunung Sewu ini menjadi UNESCO Global Geopark tidak bisa dipisahkan dari kekayaan arkeologis warisan budaya manusia masa lalunya, pendengar ya. Nah, terdapat berbagai peninggalan budaya di kawasan ini, dan kalau di total Geopark Gunung Sewu ini ada 33 situs warisan alam yang tersebar. Di Gunung Kidul ada 13, kemudian di Wonogiri ada 7, dan di Pacitan ada 13 geosite, pendengar ya, ataupun situs-situs budaya atau peninggalan zaman dulu. Kupu-kupu yang bicara bisingkan dada. Nah, kemudian ada juga Geopark Gunung Rinjani, pendengar ya, yang ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark di tahun 2018. Nah, Geopark Gunung Rinjani ini membentang di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di kemudian di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur. Nah, Geopark Gunung Rinjani ini masuk dalam salah satu geopark di tanah air yang menarik untuk dijelajahi, pendengar. Kemudian ada juga Geopark Ciletuh yang ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark di tahun 2018, pendengar ya. Nah, Geopark Ciletuh ini dikelilingi oleh hamparan aluvial dengan bebatuan unik dan pemandangan yang indah juga pastinya. Dan tidak hanya perbukitan batu, Geopark Ciletuh juga memiliki pantai dengan ombak yang banyak disukai oleh para peselancar di dunia. Nah, masih ada nih beberapa geopark lainnya di tanah air, pendengar, yang sudah ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Pendengar masih di jendela negeri dan masih ngomongin tentang beberapa geopark di tanah air yang sudah menjadi UNESCO Global Geopark atau sudah ditetapkan secara resmi ya oleh UNESCO. Pendengar, di antaranya tadi ada Geopark Batur di Bali, kemudian Geopark Gunung Sewu yang ada di tiga kabupaten ya, Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan. Kemudian ada juga Geopark Gunung Rinjani, pendengar, yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Geopark Ciletu. Dan selanjutnya ada Geopark Ijen, pendengar ya. Nah, yang menarik dari Geopark Ijen ini menjadi habitat bagi 14 jenis flora, 27 jenis fauna, dan ada 6 jenis mamalia. Dan Geopark Ijen ini memiliki danau paling asam di dunia ternyata ya. Nah, Geopark Ijen ini ada di Kabupaten Banyuwangi, di Kabupaten Bondowoso juga di Jawa Timur. Kemudian ada Geopark Danau Toba. Nah, udah sering nih kita dengar Danau Toba ya, yang merupakan salah satu geopark di tanah air yang sudah ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark. Kemudian ada juga Geopark Belitung, pendengar ya, yang ada di Bangka Belitung, yang dikelilingi oleh Selat Karimata di utara, wilayah Jawa di timur dan selatan, dan Selat Gaspot di barat. Dan sudah ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark sejak tahun 2021 yang lalu, pendengar. Kemudian ada juga Geopark Kebumen yang ada di Jawa Tengah. Kemudian ada juga Geopark Maros Pangkep, pendengar ya, yang ditetapkan jadi UNESCO Global Geopark di tahun 2023, pendengar. Kemudian ada juga Geopark Marangin. Nah, Geopark Marangin ini ada di Provinsi Jambi, pendengar ya. Kemudian ada juga Geopark Raja Ampat yang ada di Papua Barat Daya, yang dijuluki sebagai The Emerald Karst in the Equator. Ini berkat gagasan karst yang terletak tepat di garis khatulistiwa, pendengar ya. Kemudian ada juga Geopark Meratus yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, total sudah ada nih 12 geopark di tanah air yang sudah mendapat pengakuan ataupun menjadi UNESCO Global Geopark, pendengar ya. Dan Natuna, kita masih tunggu hasil nantinya, pendengar ya, apakah ditetapkan secara resmi akan menjadi UNESCO Global Geopark, tentunya dengan banyak persyaratan juga pastinya, pendengar. Oke, sudah pukul 10.36 saat ini. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Dari Ranai yang baru saja meninggalkan siaran kami, selamat pagi, selamat siang ya, semoga masih semangat di siang hari ini. Dan sampai di sini jumpa kita di Jendela Negeri kali ini ya, jumpa lagi di lain kesempatan mendengar. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda, dan saat lagi kita jelang dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah

Informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarang.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nurdiansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
2: I'm very happy for the team, for
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh, tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini mencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Ya, setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama, dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan.

Pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, dan berita selanjutnya nanti bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa warta berita daerah. Selamat siang pendengar semuanya, tetap semangat di siang ini, yang masih sibuk dengan kerjaannya semoga masih bisa fokus ya. Sebelum istirahat dulu sejenak, sebelum akan melanjutkan kembali nanti ya di siang ini. Baik pendengar, sudah pukul 11 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Yang sedang berkendara tetap hati-hati pendengar ya, semoga selamat sampai ke tujuan.

Mengawal dari Lady Rocker, Nicky Azria mendengar. Spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya. Selukul 11.39 menit saat ini, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu zuhur untuk kota Rane dan sekitarnya. Hari ini pukul 11.47 menit dan jelang penazan zuhur, ada lagu-lagu bernuansa islami pendengar.

Dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya mengandung kebaikan dan hal itu hanya dijumpai pada diri seorang mukmin. Jika memperoleh kenikmatan, ia bersyukur dan hal itu merupakan kebaikan. Dan jika mengalami musibah, ia bersabar dan hal itu juga merupakan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

Masih bersama Wi di Pro 1 RRI Rane. Dan saat lagi kita jelang kemana azan zuhur untuk wilayah kota Rane dan sekitarnya. Hari ini Kamis 21 Mei 2026 pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, serta jangan pula berdoa supaya diberi kematian sebelum kematian itu sendiri yang datang menjemputnya. Karena sesungguhnya apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Dan sesungguhnya tidaklah umur orang mukmin itu menambah melainkan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Salak sekuah merupakan makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah Pulau Natuna, bahkan seluruh pulau yang ada di Kepulauan Riau. Makanan tradisional ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan campuran ikan tongkol serta ikan teri dan ditambah bahan bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang akan mencirikan rasa khas makanan.

Kebudayaan Melayu yang erat kaitannya dengan Islam menghasilkan akulturasi budaya yang unik. Salah satu di antaranya adalah berzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanj bin Husin bin Abdul Karim adalah orang yang mengarang kitab berzanji, lahir di Madinah tahun 1690 dan wafat tahun 1766. Kitab itu sesungguhnya lebih merupakan karya sastra ketimbang karya sejarah, karena lebih menonjolkan aspek keindahan bahasa. Kitab ini ada dua macam, yang satu disusun dalam bentuk prosa dan lainnya dalam bentuk puisi. Isinya sama-sama menceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, terutama peristiwa kelahirannya. Prosa dan puisi tentang riwayat Rasulullah SAW ini sering dibacakan dalam banyak acara seperti Maulid Nabi, bahkan dalam perayaan lainnya. Kitab karangan Ja'far Al-Barzanj dikenal mulai dari Maroko di belahan bumi sebelah barat hingga Papua, dan di belahan bumi sebelah timur hingga di daerah

Gerombak adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau yang terbuat dari kayu, kulit binatang, dan rotan. Gerombak sejenis dengan gendang menyerupai piala. Gendang ini dibunyikan untuk mengiringi teater Maiong yang populer di daerah Riau. Gerombak dimainkan bersama dengan nafiri, gong tetawa, breng-breng atau gong pipih, dan ceracap atau tepuk bambu.

Pedang Jenawi merupakan senjata tradisional yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Namun, dewasa ini senjata tradisional lebih digunakan sebagai kelengkapan pakaian adat. Biasanya pedang ini digunakan oleh panglima perang. Panjang pedang ini bisa mencapai 1 meter dan di ujung pedangnya ada tonjolan kecil. Tidak sembarangan orang dapat memiliki senjata ini. Pemakai pedang Jenawi pastilah orang yang memiliki kekuasaan, yang dihormati dan memiliki kecerdasan.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

Ada tepung bukan sembarang tepung. Tepung yang satu ini merupakan tradisi budaya warga Melayu, termasuk bagi warga yang ada di Kabupaten Natuna dan masyarakat menyebutnya tepung tawar. Tradisi tepung tawar bagi warga Melayu merupakan tradisi turun-menurun dan masih kita jumpai hingga saat ini. Tepung tawar sering dilakukan pada acara penyambutan tamu yang disebut tepung-tepung tawar, serta beberapa momen penting dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan tepung-tepung tawar pada intinya adalah untuk menolak bala serta terhindar dari cobaan musibah agar mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Ada beberapa alat yang harus disiapkan seperti beras kuning, beras putih, inai yang sudah digiling, daun perincis serta air putih. Proses tepung tawar diawali dengan penaburan beras kuning kepada seluruh tamu yang hadir. Beras kuning juga ditabur ke arah empat penjuru mata angin. Selanjutnya, dedaunan yang sudah diikat dimasukkan dalam mangkuk yang sudah berisi air. Pada tahap ini, pemimpin prosesi yakni tokoh adat setempat meminta para tamu untuk mencelupkan tangan kirinya ke dalam mangkuk tersebut. Saat itulah doa-doa dipanjatkan yang ditutup dengan doa selamat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi boleh terus bergulir. Namun tradisi budaya leluhur di tanah Melayu juga harus tetap lekat dalam kehidupan masyarakat. Bak ada kata pepatah menyatakan, jangan sampai kacang lupa pada kulitnya.

Nama alu hampir semua orang tahu, yakni sebagai alat untuk menumbuk padi. Alu di beberapa daerah pada umumnya berbentuk kiling memanjang. Tapi tahukah Anda, alu di Natuna dibentuk memanjang dan kedua ujung kayu dibentuk lebih besar daripada bagian tengahnya untuk memegang. Pembuatan alu di Natuna lebih banyak menggunakan bahan kayu belian. Pada zaman dahulu, alu lebih sering digunakan untuk menumbuk padi dan dimanfaatkan ketika musim panen tiba. Seiring dengan berjalannya waktu, alu tidak lagi digunakan sebagaimana fungsinya, melainkan dijadikan sebagai alat permainan yang dilengkapi dengan lesung. Kini, alu dijadikan sebagai permainan tradisional masyarakat Natuna dan biasanya ditampilkan pada acara-acara khusus seperti event seni dan budaya, bahkan pesta perkawinan. Permainan alu biasanya melibatkan 7 orang atau lebih. Keunikan permainan alu terletak pada suara sebagai hasil benturan antara alu dan lesung. Suara merdu dan unik yang diciptakan merupakan hasil kekompakan 7 pemain dalam mengatur tempo ketukan.

Selain kaya dengan potensi sumber daya kelautan, Natuna juga mempunyai beragam budaya dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang terwujud dalam bentuk seni maupun tatanan perilaku. Seperti halnya ketika makan, bagi warga Melayu Natuna ada tatanan perilaku yang mengaturnya. Dalam budaya Melayu Natuna, ketika makan tidak dibenarkan jauh dari talam. Hal ini dikarenakan nasi dan atau lauk pauknya akan tercecer sehingga terkesan berantakan. Makan seperti ini tampak terlihat dan memberi kesan dianggap tidak sopan, sehingga makan jauh dari talam tidak diperbolehkan. Tatanan dan aturan makan tidak boleh jauh dari talam dalam kehidupan masyarakat Natuna hingga kini masih berlaku. Karena makan dekat dengan talam mencerminkan tingkat kesopan santunan sekaligus ketertiban dan kerapihan. Sopan dan santun terhadap sesama tidak hanya penting dilakukan di lingkungan keluarga, melainkan harus pula diterapkan dalam pergaulan sehari-hari sehingga terjalin keakraban dan kebersamaan.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Di antaranya, suplai sayuran dari Kecamatan Bunguran Batu Bim menjadi salah satu penopang kebutuhan pangan masyarakat di Kecamatan Bunguran Barat. Pemerintah Desa Klanga melantik Kepala Dusun 1, Kepala Dusun 2, serta Ketua RW 01 sebagai langkah memperkuat pelayanan kepada masyarakat di tingkat lingkungan. Dari Sepampang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Berita yang pertama pendengar, suplai sayuran dari Kecamatan Bunguran Batu Bi menjadi salah satu penopang kebutuhan pangan masyarakat di Kecamatan Bunguran Barat. Pasokan tersebut didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah setempat. Suplai sayuran diarahkan ke 4 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Bunguran Barat. Wilayah tersebut meliputi Desa Mekerjaya, Pian Tengah, Binjai, Selaut, serta Kelurahan Sedanau. Camat Bunguran Barat Bahtiar menyatakan kebutuhan sayuran masyarakat di wilayah tersebut selama ini dipenuhi melalui distribusi hasil pertanian dari Batu Bi. Pasokan tersebut membantu untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di wilayah pesisir. Bahtiar menambahkan sebagian besar masyarakat di wilayah penerima pasokan berprofesi sebagai nelayan. Walaupun demikian, kebutuhan sayuran tetap menjadi bagian penting dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ia menilai distribusi hasil pertanian antar kecamatan juga turut mendukung perputaran ekonomi lokal. Selain menjaga ketersediaan pangan, aktivitas tersebut memperkuat hubungan antar sektor pertanian dan kebutuhan pasar masyarakat. Keberlangsungan suplai sayuran diharapkan dapat terus terjaga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Upaya ini juga menjadi bagian dari mendukung ketahanan pangan daerah di Kabupaten Natuna. Beralih ke berita lain pendengar, kegiatan gelar karya 3 Satuan Pendidikan Nonformal atau SPNF SKB Natuna berlangsung meriah di Gedung Sri Serindi tadi pagi. Kegiatan ini mengusung tema kreativitas tanpa batas melalui pembelajaran mendalam. Dimulai pukul 8.30 pagi, kegiatan ini dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai unsur pendidikan, pemerintah daerah, orang tua murid, hingga media. Hadir dalam kegiatan ini, Sekda Natuna, Boy Wijanarko, Camat Bunguran Timur, Suparman, PLT Kabak Kerjasama sekaligus pengurus Geopark Natuna, Tukino, perwakilan Dinas Pendidikan, Muslimin, Kepala SPNF SKB Natuna, Ika, Babin Kamtipmas, para guru, peserta didik, dan orang tua murid. Acara diawali dengan tari persembahan yang dibawakan para peserta didik SKB Natuna. Ketua Panitia Kegiatan, Revina, dalam laporannya menyampaikan bahwa gelar karya ini bertujuan menjadi wadah bagi peserta didik untuk menampilkan hasil karya, bakat, dan kreativitas mereka. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana melatih rasa percaya diri serta kekompakan peserta didik dalam bekerja sama sebagai sebuah tim. Selain itu, pihak SKB Natuna ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa lembaga pendidikan nonformal tidak hanya berfokus pada pencapaian ijazah, namun juga mengembangkan keterampilan praktik dan seni budaya peserta didik. Dalam kegiatan ini juga ditampilkan pemutaran video Geopark Natuna sebagai bentuk dukungan terhadap promosi potensi daerah menuju pengakuan UNESCO Global Geopark. Sementara itu, Sekda Natuna dalam sambutannya menyatakan apresiasi kepada seluruh jajaran SKB Natuna dan para tenaga pendidik atas dedikasi dalam membina peserta didik. Ia menambahkan penampilan seni dan kreativitas anak-anak dalam gelar karya ini menjadi bukti nyata bahwa peserta didik SKB Natuna memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi generasi penerus yang kreatif dan mandiri. Boy Wijanarko juga menyatakan keberadaan SKB tidak hanya sekedar memberikan pendidikan kesetaraan, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan dan rasa percaya diri dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Pemerintah Natuna berharap kegiatan gelar karya akan terus dilaksanakan sebagai wadah pengembangan bakat, kreativitas, dan potensi generasi muda Natuna agar semakin maju dan berdaya saing.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, pemerintah desa Klanga melantik Kepala Dusun 1, Kepala Dusun 2, serta Ketua RW 01 sebagai langkah memperkuat pelayanan kepada masyarakat di tingkat lingkungan. Pelantikan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintah desa. Kegiatan pelantikan berlangsung dengan prosesi pengambilan sumpah jabatan yang dihadiri camat, kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Suasana pelaksanaan berlangsung hikmat serta disaksikan tamu undangan dan warga setempat. Jabatan yang dilantik yaitu Irwanto sebagai Kepala Dusun 1, Andi Tony sebagai Kepala Dusun 2, dan Darmawan sebagai Ketua RW 01 Desa Klanga. Ketiganya diharapkan dapat menjalankan amanah serta mendukung pelayanan di tengah masyarakat. Kasih Desa Klanga, Yusnandar menyatakan pelantikan perangkat wilayah menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintah desa. Menurutnya, perangkat desa memiliki peran penting dalam membantu pembangunan dan pelayanan masyarakat. Yusnandar juga menambahkan perangkat yang baru dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas secara amanah dan membangun sinergi dengan pemerintah desa. Menurutnya, perangkat desa juga menjadi ujung tombak dalam menjembatani berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan. Karena itu, koordinasi dan komunikasi dinilai penting agar pelayanan dapat berjalan optimal. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan struktur wilayah yang semakin lengkap, pelayanan di Desa Klanga diharapkan semakin efektif, responsif, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pendengar, kelompok bermain atau KB Sayang Ibu Desa Sepempang, Kecamatan Bungurang Timur, menggelar lomba mewarnai gambar Geopark Natuna dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional hari Rabu kemarin. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah KB Sayang Ibu diikuti puluhan anak usia dini dengan penuh semangat dan suasana ceria. Kepala KB Sayang Ibu, Rika Nia, menyatakan jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 19 anak dari total 25 murid yang terdaftar di sekolah. Menurutnya, lomba mewarnai ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan Geopark Natuna kepada anak-anak sejak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan dan edukatif. Rika Nia juga menyatakan tema kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna untuk memulai mengenalkan kekayaan Geopark Natuna kepada peserta didik. Dalam perlombaan ini, anak-anak mewarnai berbagai gambar destinasi Geopark Natuna seperti Pulau Akar, Pulau Senoa, Batu Sindu, dan Batu Kasah. Melalui kegiatan ini, para peserta diajak mengenal potensi dan wisata di Natuna sambil melatih kreativitas dan kemampuan motorik dasar anak-anak. Kepala KB Sayang Ibu menyatakan konsep pembelajaran melalui lomba mewarnai dipilih agar anak-anak lebih mudah memahami dan mengenal lingkungan daerahnya sendiri. Walaupun terdapat penilaian hasil karya terbaik, pihak sekolah tetap menanamkan nilai kebersamaan kepada seluruh peserta tanpa mengedepankan menang ataupun kalah. Seluruh peserta mendapatkan hadiah berupa perlengkapan yang bermanfaat untuk kebutuhan sekolah seperti kotak bekal dan perlengkapan anak lainnya. Adapun terbaik pertama diraih oleh Wan L. Sauki, juara kedua Wan Ariana Askia, dan juara ketiga diraih oleh Rasik Bil Fakih Al-Baharudin. Rika Nia menambahkan, peserta terbaik nantinya akan dipersiapkan untuk mengikuti lomba tingkat antar lembaga di Kecamatan Bungurang Timur setelah adanya jadwal resmi dari pihak terkait. Selain melalui lomba mewarnai, pihak sekolah sebelumnya sudah mengenalkan Geopark Natuna kepada anak-anak melalui pemutaran video edukasi di sekolah masing-masing. Kedepannya, KB Sayang Ibu berencana terus mengembangkan metode pembelajaran kreatif terkait Geopark Natuna melalui permainan edukatif dan pembuatan mading hasil karya anak-anak agar pengenalan potensi daerah semakin melekat sejak usia dini.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama, diantaranya suplai sayuran dari Kecamatan Bunguran Batubi menjadi salah satu penopang kebutuhan pangan masyarakat di Kecamatan Bunguran Barat. Pemerintah Desa Kelanga melantik Kepala Dusun 1, Kepala Dusun 2, serta Ketua RW 01 sebagai langkah memperkuat pelayanan kepada masyarakat di tingkat lingkungan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pendengar, masih bersama kami di Pro Santai RRI Ranai. Nanti berita selanjutnya dapat Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat, berupa lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Batam. Sudah pukul 13.15 menit saat ini. Selamat siang semuanya pendengar. Tetap semangat ya, apalagi buat Anda yang akan kembali melanjutkan kerjaannya di siang ini. Semoga semuanya lancar walaupun masih panas, masih terik cuacanya. Ya, tapi semoga semuanya lancar pendengar. Baik, saat lagi kita akan bersama di Pro Dangdut pendengar ya. Seperti biasa, yang ingin request lagu-lagu dangdut nanti bisa gabung di Pro Dangdut siang ini.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: di Pro Dangdut siang ini ya, yang ingin gabung bisa langsung di 0811 703669. Semangat di siang ini pendengar. Langsung disapa ini penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali Dangdut kita.
0: Apa kabar nih orang ganteng di Batu Gajah?
1: Bang Adi yang ganteng itu.
0: Apa kabar Bang Zai?
1: Syukur alhamdulillah baik sehat. Bang Adi yang ganteng itu apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Udah makan ya, belum siang nih?
1: Kita.
0: Udah makan belum?
1: Apa?
0: Udah makan belum?
1: Udah.
0: Ah, Bang Zai nak request lagu apa siang nih?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa ya?
1: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. Oke. Salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salamnya sama Bang Adi yang ganteng itu. Harus senyum ya.
0: Senyum terus.
1: Senyum beneran ya.
0: Betul, senyum betulan.
1: Latarnya siapa?
0: Ada Kak Tina siang ini.
1: Kak Tina? Yang cantik itu, senyum Katina, senyum. Senyum beneran ya.
0: Betul.
1: Ada tuh sama Bang Herman di Pulau Tiga Barat yang cantik itu. Dekat Setumo ya.
0: Setumo.
1: Iya. Ada tuh sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarnin, Jong, Rosna, Tanjung, Penjara, Mama Nani, Cungulu, Yunda, Cungulu, Mama Sari, Panagi, ke LGR, Pala. Ada tuh sama nama Sari, jangan lupa di Sulawesi Barat yang cantik itu. Sama abangnya di Batam, Bang Andi di Batam yang ganteng itu.
0: Oh iya Bang Andi.
1: Ya, ada tuh dengar dia semuanya lah, kalau orang bergabung juga ya.
0: Oke Bang Zai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, permisi kata Diona
0: di itu. Nih, kalau lupa permisi Bang Zai. Ya, terima kasih Bang Zai sudah bergabung siang ini. Sehat-sehat terus buat Bang Zai di belakang Bang Zai. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Ah, terputus. Dicoba lagi ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Yang kembali dan kita adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sama Pak Sapki di Siotang.
0: Pak Sapki?
2: Iya di Siotang.
0: Di Siotang. Apa kabar siang ini Pak Sapki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Silakan Pak Sapki. Mau request lagu apa nih?
2: Kalau masih boleh.
0: Boleh lah. Ini baru di awal nih kita. Lagunya apa nih?
2: Salamnya buat Mario.
0: Oke, salam dulu.
2: Mangasinam di Kemaja. Sama Pitung di Kelanga.
0: Sama Pitung di Kelanga.
2: Sama Bang Adi.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak, lagunya Pak. Halo Pak Sapki.
2: Ya.
0: Pak, lagunya? Lagu apa?
2: Ya, kalau masih boleh tadi.
0: Oh, judulnya ya?
2: Iya itu judulnya.
0: Oh judulnya.
2: Oke.
0: Kalau masih boleh. Kirain ternanya. Sama-sama Pak Sapki. Aduh, tak anu saya ya, tak nyambung rupanya. Judul lagunya kalau masih boleh. Kira deh bintanya kalau masih boleh request lagu boleh lah ya. Halo selamat siang Bro Dangdut. Halo selamat siang. Oke terputus ya. Bisa dicoba lagi berdengar. Halo selamat siang Bro Dangdut. Halo.
3: Halo. Bro Dangdut. Halo selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Wanusu di Sambas Kalimantan Barat.
0: Oh,
3: ini dengan siapa ini?
0: Dengan Adi siang ini Wanusu.
3: Oh, dengan Bang Andi. Ya iya iya.
0: Apa kabar siang ini?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang Andi.
0: Cemana?
3: Kalau di sana apa kabar juga?
0: Nah, sehat, alhamdulillah. Cemana nih cuaca di Sambas, Wanusu?
3: Cuaca ini udah mau mendung dah ini. Wih, kuat panas 3 hari.
0: Oh,
3: ini
0: panas
3: udah.
0: 3 hari
3: kuat
0: ini ya.
3: Panas.
0: Tapi ini sekarang udah mendung.
3: Ya, udah mendung juga.

0: juga ini dah. Tapi belum tahulah hujan atau tidak masih.
1: Iya, tak tahulah ya hujan atau tidak.
0: Iya.
1: Apa nak dengar lagu apa siang ni Wan Usu?
0: Lagunya dari siapa ya? Dari Rita ajaklah dari Rita.
1: Rita Sugerto.
0: Mutiara Cinta.
1: Mutiara Cinta. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Salam-salam ya. Anda. Silakan.
0: Iya, salamnya pertama buat Bang Andi yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Nah,

0: Yang lain dirangkul aja Bang dari A sampai Z.
1: Oke, Wanuzu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain belum kenal Bang dengan monitornya di Rana itu.
1: Oke. Sehat-sehat terus Wanuzu ya. Terima kasih buat Wanuzu di Sambas sudah gabung siang ini. Lagunya tadi Mutiara Cinta ya, dari Rita Sugiarto. Satu penelpon sebelum kita ke lagu mendengar. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Siang kembali Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa? Di mana?
2: Ayo Bang Midun nih Bang Adi.
1: Oh Bang Midun, apa kabar siang nih Bang Midun? Halo Bang Midun.
2: Halo.
1: Apa kabar siang nih?
2: Kabar baik.
1: Ah, Bang Midun, request lagu apa siang nih?
2: Minta lagu nih.
1: Apa lagu?
2: Dari Mansur S.
1: Mansur S. Judulnya apa?
2: Sejengkal Tanah.
1: Sejengkal Tanah. Oke. Salam-salam buat siapa aja nih, Bang?
2: Salam-salam buat maklum Midun dari Kalimantan tadi ya.
1: Dari Sambas.
2: Dari Sambas ya. Ya Mbak Biyak tuh ya. Salam udah dengan Bang Pitung, Madi.
1: Bang Pitung, ada tangga.
2: Semua yang dengar, Madi. Makasih, Madi.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih juga Bang Midun di Sekalong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu pendengar. Nanti ada lagu Mutiara Cinta. Kemudian kalau masih boleh lagunya dari Santa Hoki ini ya. Oke. Tapi sebelum ini dia ada Pengadilan Cinta Imam S. Arifin.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Ada lagu dari Rita Sugiarto, Mutiara Cinta. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dan kembali Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mbak Sinar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Silakan Mbak Sinar, apa lagu siang ini?
1: Lagunya 19 November.
0: 19 November. Nah, ada apa nih tanggal 19 November Mbak Sinar? Hah? Ada apa tuh? 19 November, ingat apa tuh?
1: Ada cinta terakhir.
0: Salam-salam buat siapa nih, Mbak Sinar?
1: Salamnya untuk Maria Depan Jaya. Untuk Upa Depan Jaya.
0: Oke.
1: Joko Depan Jaya.
0: Joko.
1: Salam kenal untuk orang Sambas tadi.
0: Oh, Wanusu.
1: Iya. Sering ke sana tapi enggak pernah.
0: Oh, lupa. Mbak Sinar sering ke Sambas.
1: Iya.
0: Jalan-jalan ke ada saudara.
1: Iya, jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan. Oke, oke. Masih ada salam-salam.
1: Mbak Rusna sampai penjara, terus untuk Mas Rita lagi. Untuk Pitung di Kelangan. Untuk Zubaidah di Ranai Darat. Untuk Iskandar juga di Ranai Darat. Untuk Ramazal Iklari, untuk Ani di Matubi. Untuk Kak Isam juga di Jalan Pramuka.
0: Pramuka.
1: Untuk Bang Adi juga, Sumatera Tengah. Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Sinar, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sinar, Harapan Jaya SP1, lagunya 19 November, Megi Z. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Sama orang Tanjung Pinang.
0: Orang Tanjung Pinang. Oh, Kak Berlian ya?
2: Betul. Apal dah ya?
0: Dah ingat. Kemarin dah pernah gabung kan?
2: Dah ingat. Berapa kali masuk sama Bang Adi? Bang Adi kan?
0: Iya, dengan Adi siang nih.
2: Berapa kali masuk, ingatlah.
0: Di Batu 11 kalau tak salah ke?
2: Hah?
0: Di Batu 11 kan tinggalnya?
2: Iya, betul.
0: Betul, masih ingat lah.
2: Masih ingat. Dari Midai, tinggal Batu 11.
0: Oh, asli Midai. Midoy.
2: Kau Midoy kau, orang Midoy ni.
0: Oh, Midoy. Dah lama mantau ke Pinang?
2: Dah lama mantau ke Pinang di dari tahun 96.
0: Wah, dah 30 tahun lah ya?
2: Dah, itulah.
0: Sering balik tapi?
2: Lah sering balik ke Midoy.
0: Oh, sering balik.
2: Baru tu balik 2004 balik ke Midoy. Midoy.
0: Kan tak jauh kali lah. Sekali Duh, berangkat
2: tapi 2002
0: kapal,
2: malam
0: kan?
2: Gok dalam kapal.
0: Oh.
2: Ya kan?
0: Ya. Tapi tak terasa kali lah.
2: Iya, betul. Sekarang mak dah tak ada lagi, tak usah renyah-renyah balik.
0: Tapi saudara masih ada?
2: Ada, adik-adik dua di Midai.
0: Oh, masih
2: Pak
0: ada Kak Midai.
2: Mak saudara ada
0: masih
2: di Midai.
0: Masih ada Kak Midai.
2: Atuk nek dah tak ada lagi, dah meninggal. Bapak mak dah meninggal. Cuma kalau balik Midai tu ziarah kubur aja. Lagu?
0: Apa lagu ni, Kak Belian?
2: Ada setan. Salamnya buat Bang Haji, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu. Tadi yang baru turun siapa?
0: Yang baru turun tadi siapa ya? Oh, Mbak Sinar di SP1.
2: Buat Kak Sinar juga, buat yang sakit semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Buat Bang Zai ya, sehat sekeluarga. Buat Kak Fatimah di Tanjung Uban, sehat selalu. Buat semua aja lah.
0: Okay.
2: Buat penerbangan pertama sampai terakhir, di salam tanpa terkecuali. Buat Adi, makasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih juga Kak Belian di Tanjung Pinang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo, selamat siang.
3: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan dengan
2: Mama Nani.
0: Oh, yang tadi Mama Nani di
2: Sungai Ulu.
0: Sungai Ulu. Apa kabar siang ni?
2: Baik.
0: Lemah betul sore siang ni ya. Kepanas
2: ke? Lagunya di.
0: Apa lagu siang ni Mama Nani?
2: Lagu dari Dalila adalah.
0: Idalila. Apa judul?
2: Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama. Oke, okay. Salam-salam ada, silakan.
2: Salam-salamnya untuk Mbak Sinar, untuk Mbak Belian, untuk Zainuddin, untuk Dawud Araya, untuk Mbak Rusna, untuk Bang Cai di Suwal, Pak Jenazir di Sebalah, untuk Mario, untuk Adi juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Nani di Singoli, terima kasih sudah bergabung. Dan mohon maaf tadi ada yang bergabung sebelum Mama Nani, tapi sayangnya terputus ya. Nanti bisa dicoba lagi mendengar. Kita langsung cek lagu-lagunya dulu. Ada setan, nanti ada setan lagunya ya. Mungkin judulnya, judulnya apa ya, nanti dicek lagunya ya. Kemudian ada juga lagu 19 November dari Maggie Z, dan ini dia Sejengkal Tanah, Irfan Mansur S.

0: Lagu Ada Setan Mendengar dari Rika Melia sudah membawa kita ke pukul 14.22 menit saat ini, masih di Prodangdut bersama saya Adi Pendengar. Silakan di 0811 7033669 yang ingin gabung ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Nanti ada kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Bang Bujang Sebintang nih.
0: Bang Bujang Sebintang, apa kabar Bang Bujang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Panas sana Bang Bintang, Bang Bujang?
1: Panas.
0: Panas, sama lah ya.
1: Lagu nih Bang.
0: Apa lagu Bang Bujang?
1: Lagu Kucing Garong.
0: Kucing Garong. Oke.
1: Okay. Salam sama Mas Nazir. Namanya si Alih di Palawat.
0: Ya. Yeah.
1: Sama Yusuf Bintang. Sama Abang Adi.
0: Ya. Yeah.
1: Sama pihak Kalimantan tadi.
0: Wanusu.
1: Sudah Pak ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bujang ya, di Sebintang lagu dia, lagu Bin Kucing Garong siang ini. Di belakang Bang Bujang. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Kembali lagu adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Penanggi nih Madi.
0: Oh, Mama Sri. Oke, apa kabar siang ini Mama Sri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Penanggi panas?
2: Panas. Panas. Pada hujan nih.
0: Silakan Mama Sri, apa lagu siang ini?
2: Lagu Cinta Terbagi Dua.
0: Cintaku Terbagi Dua. Yang itu kah? Cintaku Terbagi Dua. Itu.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Salam-salam.
2: Salamnya untuk Mama Sinar tadi. Kak Rudi Tanjung Bendara. Untuk adik juga di Tubi, untuk Mario, Mami Hirman, untuk Madi juga dan selatornya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga Mama Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Cintaku Terbagi Dua. Di belakang Mama Sri. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut Rafika.
0: Dengan siapa di mana?
1: Kasim
0: dicari. Oh, Pak Kasim, apa yeah. Kabar Pak Kasim siang ini?
1: Sehat.
0: Sehat. Nak request lagu apa siang ini Pak Kasim?
1: Lagunya?
0: Nak dengar lagu apa siang ini?
1: Lagu Cinta Dari Seberang.
0: Cinta.
1: Tapi yang Muan Pak Badi.
0: Cuma mana?
1: Tapi yang Muan Cinta Dari Seberang.
0: Cinta Dari Seberang. Tapi yang nyanyi
1: Muan.
0: Yang Muan. Oke. Okay. Yeah. Kalau yeah. Kalau yang laki nek mau ya?
1: Laki dia pesedih.
0: Oh dia pesedih, iya, terima kasih. Nyaman.
1: Salam-salam nih. Bapak dari
0: Oke.
1: Di Kalimantan lagi.
0: Wanusu tadi.
1: Itulah pergi dulu di situ.
0: Oh lah sampai Pak Kasih. Macam mana?
1: Pemangkat lah.
0: Macam mana sambas dengan pemangkat? Sedap?
1: Apa? Lebih kurang tak lah.
0: Lebih kurang sama apa?
1: Sedap pemanggat sedap sambas putih ini lebih kurang
0: kali. Oh macam tu pemanggat yeah. Sambas ya lebih kurang lah ya.
1: Sambas cecek.
0: Tapi sedap sana Pak Kasim.
1: Ya.
0: Tapi nyaman Kak Sinun?
1: Aman lah.
0: Nyaman ya. Oke.
1: Okay. Oh, itu nyaman itu ni aman. Oh.
0: Mbak ada duit nyaman aja ya nek.
1: Ya.
0: Mbak banyak duit nyaman aja kat mana pun.
1: Oh
0: ya.
1: Yeah. Bila lah mana kita di yeah, Batam yeah. Ni. Supriyadi namanya.
0: Oke, Supriyadi.
1: Supriyadi. Di Bitung di Kelanga.
0: Bitung di Kelanga.
1: Di Taksur di Setumuk.
0: Setumuk, Taksur.
1: Bang Herman, Setumuk juga. Mudah-mudahan orang itu sihat selalu.
0: Amin.
1: Yalah, salam Pak Haji ni.
0: Ya, Pak Kasim.
1: Pak Haji ni nak mantap suara dia.
0: Ya, Pak Kasim pun mantap juga suara.
1: Ya, sedap suara Pak Haji. Mali tak suka-suka lah dia kisah ya. Yalah
0: Mali, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasim. Diklari sehat-sehat terus Pak Kasim dan keluarga ya. Lagunya siang ini Cinta Dari Seberang. Tak mau yang sore cowok, harus cari cewek. Nah, jangkit penyakit Pak Bang Zai ya. Tak mau dengar suara yang nyanyi di cowok, harus yang cewek nyanyinya. Oke lah pendengar, kita ke lagu dulu. Nanti ada lagu Cinta Kutub Lagi Dua, kemudian Kucing Garong juga, dan ada Ida Lela dengan Cinta Pertama.

0: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Welcome to the Mix by Mix, the non-stop dance.

0: Cintaku Terbagi Dua dari Yeni Eria S, lagu yang hits di era awal-awal 90-an berdengar ya. Lagu permintaan dari Mama Sri ada di Penagi. Masih di Prodangdut pendengar di sesi terakhir, silakan masih bisa nih buat yang gabung ya di 0811 7033669. Selamat siang juga buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Kita masih di Prodangdut pendengar. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Sambat
0: Tubing. Oh, dengan Kak Ani. Apa kabar siang nih, Kak Ani?
1: Alhamdulillah, baru bangun tidur. Hujan terus,
0: Mbak Tubi. Ya.
1: Tiap hari.
0: Di dalam ini tiap hari pula panas, Kak Ani ya.
1: Oh, berapa ya?
0: Masih panas.
1: Hujannya belum nyampe.
0: Belum mampir. Apa lagu siang nih, Kak Ani?
1: Lagunya Gulali.
0: Oke.
1: Salamnya untuk Mama dan Tujang. Untuk Penagi, untuk adik di Sebatu.
0: Yeah.
1: Imah juga di Batu Bayan, Baina, Ria di Batu Bayan. Untuk yang ngambil Mama Ani, untuk yang ngambil Tujang. Untuk Kak Sinar juga, untuk Kak Maria, untuk Mario. Untuk Abang Adi ada apa?
0: Yeah, terima kasih Kak Ani.
1: Juga terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ani di Batubi, katanya udah beberapa hari ini hujan terus Batubi ya. Ya, memang diprediksi juga ada potensi terjadi hujan lokal di wilayah Natuna pendengar ya. Walaupun belum sampai-sampai nih ke Sempang ya dan sekitarnya. Karena beberapa hari ini masih panas, sempat hujan seharian hari apa kemarin pendengar? Oh, Senin ya, 3 hari yang lalu Senin yang hujan dari pagi terus sampai sore juga malah hujannya. Terus dari Selasa sampai hari ini masih kembali ke hari-hari sebelumnya panas terik pendengar ya. Tapi kalau di Batubi hujan kata Kak Ani tadi ya. Oke pendengar, masih di Pro Dangdut untuk satu penelpon terakhir, kalau masih ada silakan di 0811 7033669. Buat yang masih sibuk dengan kerjaannya di siang ini, tetap semangat pendengar ya. Semoga kerjaan Anda semuanya lancar di sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan juga. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, adalah kita.
0: Apa kabar Mbak Fatima?
2: Kabar baik Bang Adi.
0: Sekarang masih di...
2: Alhamdulillah, mengatuk ya.
0: Hah? Berarti sekarang masih di Bintan ya?
2: Tanjung Uban.
0: Oh, Tanjung Uban. Ya. Macam mana nih di Uban?
2: Ini untung tuh bisa masuk di Bang Adi. Panas Bang Adi.
0: Panas ya? Oh, sama.
2: Ini bisa masuk nih. Biasanya susah, alhamdulillah hari ini bisa masuk.
0: Alhamdulillah. Sehat Fatima ya.
2: Sehat lagu Bang Andi. Salam ya Bang Andi ya. Bang Andi lagunya Jejaka India. Jejaka India.
0: Jejaka India.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ada kan Bang Andi?
0: Dicek dulu lagunya. Jejaka India.
2: Salam ya Bang Andi ya.
0: Oke, silakan.
2: Buat Kak Mus, Mama Ekel, Kak Arus, buat Mak Rahma di Sekelong
0: ya.
2: Iya. Betul kan Sekelong? Mak siapa? Mak J.
0: Di Air Tawa.
2: Ya Mak J. Bang Pitu, Mbak Mario, Bang Jai. Tete Dinda, Mbak Berlian, itu aja Bang Adi.
0: Oke, Mbak Fatima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung dan Kak Fatima enggak lagi di Sual sekarang ya, balik ke Tanjung Uban. Belum tahu juga balik lagi ke Natuna katanya. Lagunya Jejaka India. Oke, ada lagunya dari Eva Bonita ya, ditunggu lagunya Kak Fatima. Dan sampai di sini jumpa kita di Prodangdut edisi hari ini pendengar. Terima kasih buat yang sudah bergabung siang ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jumpa lagi kita di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan insight.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami juga informasikan untuk Anda bahwa untuk Kota Ranai masuknya waktu sholat fardu asar pada pukul 15.10 menit waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk hari ini untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita.
1: Keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Iya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUET, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia kan memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pemakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya, pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Ya, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur,
2: masih ada,
1: ya
2: masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber
1: peluang
2: apa ya, tambahan
1: ya, ya
2: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat, pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
2: penting
1: ya.
2: Penting banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali, Bu, ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya. Apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih, Mbak Lies.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusinya.

0: menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan, bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Economic Island, Pak. Salah satunya di PLTMH Mbakwau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
1: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
0: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas. Kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya. Karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%, nah itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Pak.
1: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya

di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri Energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Veranda Astacita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Astacita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah, gitu kan? Anak-anak cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan pasti ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di papeda, bunga papeda semua kita
2: gunakan. Ini kan ini dua kali ini baru berapa
1: briket, dengan batu briket.
2: Lama, bertahun-tahun.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ranai sore ini. Ranai sore.

0: Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Momen ini mengingatkan masyarakat Indonesia akan lahirnya kesadaran nasional melalui perjuangan para pendahulu dalam membangun bangsa yang merdeka, kuat, dan berdaulat. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mengandung makna pentingnya menjaga dan membina generasi muda sebagai penerus bangsa agar Indonesia tetap kuat, mandiri, dan berdaulat di tengah perkembangan zaman dan transformasi digital. Logo Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 bertema angka 118 sebagai simbol peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional. Angka 118 melambangkan semangat kebangkitan yang terus tumbuh dan bergerak maju. Warna biru berarti kepercayaan, ketangguhan, dan harapan masa depan yang cerah. Warna kuning keemasan melambangkan energi, optimisme, dan kemakmuran. Unsur visual pada logo menggambarkan semangat gotong royong, inovasi, dan kedaulatan bangsa, terutama dalam menghadapi era digital.
1: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Dan stok kebutuhan pokok dengan menjalin kerjasama daerah dan...
2: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Ratusan tenaga medis dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti 11 tahun Indonesian Pediatric Endocrinology Update atau PADENDO 2026 di Batam yang membahas penanganan gangguan endokrin anak melalui pendekatan klinis praktis. Laporan Renita Suharjana.
3: 11 Indonesian Pediatric Endocrinology Update atau PADENDO 2026 digelar di Batam oleh UKK Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama IDAI Cabang Kepulauan Riau. Kegiatan ilmiah nasional tersebut diikuti peserta secara langsung maupun daring dari lebih dari 30 provinsi di Indonesia. Pembukaan acara dilakukan secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Ketua UKK Endokrinologi IDAI Dr. Agustini Utari. Ketua Panitia PADENDO 2026 Dr. Syifa Arminda mengatakan pelaksanaan forum ilmiah di Kepulauan Riau menjadi kesempatan penting untuk memperkuat penanganan kasus endokrin anak di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
4: Pada praktiknya, dalam hal ini di wilayah Kepulauan Riau sendiri, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami pada saat berhadapan dengan pasien anak dengan berbagai kasus endokrin. Dengan jarak tempuh antar pulau yang tidak dekat, tidak sebentar, tentu membutuhkan pendekatan agar tata laksana kasus endokrin anak tetap berjalan dengan optimal dan komprehensif.
3: Ketua IDAI Cabang Kepulauan Riau, Dr. Muhammad Rizko menyebut hingga saat ini Kepulauan Riau belum memiliki konsultan endokrinologi anak tetap. Karena itu peningkatan kapasitas tenaga medis dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan anak di daerah.
5: Provinsi Kepulauan Riau memang belum mempunyai ahli endokrinologi anak yang tetap. Namun justru dari keterbatasan tersebut, lahirlah semangat kami untuk menghadirkan forum ilmiah ini di sini, dan kami meyakini bahwa peningkatan kapasitas tenaga medis lokal adalah kunci untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah kami.
3: Selain simposium ilmiah, PADENDO 2026 juga menghadirkan sesi workshop dan diskusi klinis yang membahas berbagai kasus gangguan endokrin pada anak. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memperluas wawasan serta meningkatkan keterampilan klinis dalam memberikan pelayanan kesehatan anak yang lebih optimal di daerah masing-masing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
2: Masih dari RRI Batam. Pemerintah Kota Batam bersama Bulog terus memperkuat pengelolaan pasokan pangan guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat tetap aman. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
6: Pemerintah Kota Batam terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta stabilitas harga pangan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama terhadap komoditas pangan utama seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai daerah yang masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah, Batam dinilai perlu memperkuat kerjasama dengan berbagai daerah pemasok komoditas pangan guna memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan lancar. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap stok dan perkembangan harga di pasaran agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan harga tetap terkendali. Wali Kota Batam Hamsaka Rahmat mengatakan pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok menjadi salah satu program yang terus dijalankan pemerintah daerah setiap tahun.
1: Pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok dengan menjalin kerjasama daerah-daerah pemasok komoditas pangan yang merupakan program berkelanjutan setiap tahun dengan fokus utama menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
6: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Batam, Guido XL Pereira, memastikan stok pangan di Batam dan Kepulauan Riau dalam kondisi aman. Menurutnya, Bulog memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan stok pangan di daerah.
7: Kalau harga itu kita serahkan ke pasar dan sudah diatur oleh pemerintah bahwa jual beras atau bahan pokok sesuai head yang tetap ditetapkan. Kalau untuk di Kota Batam dan Kepulauan Riau itu, untuk beras pada umumnya masih di bawah head yang ditetapkan oleh pemerintah, itu beras medium maupun beras premium. Untuk menjaga apabila harga naik, kami bisa melakukan operasi pasar.
6: Dengan langkah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah Kota Batam bersama Bulog dan instansi terkait lainnya, diharapkan stabilitas harga pangan di Batam tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusaki melaporkan.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Sidang lanjutan dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif hari ini kembali digelar. 4 saksi dihadirkan yakni dari ajudan hingga pramusaji. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
8: Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis pagi. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi. Mereka yakni Dari Iskandar selaku ajudan gubernur, Ida Wahyuni sebagai asisten rumah tangga, serta Mega Lestari dan Syahrul Amin yang merupakan pramusaji di rumah dinas Gubernur Riau. Dalam persidangan JPU, KPK mencecar saksi terkait aktivitas di rumah dinas hingga temuan saat penggeledahan dilakukan penyidik KPK. Dahri mengaku pernah diperintahkan menitipkan uang kepada Ferry Yunanda pada 17 September 2025.
9: Itu saya pernah menitipkan uang sama Pak Ferry waktu itu, dan langsung saya ada buktinya yang waktunya dulu, waktunya kapan? Itu di tanggal 17 September. September. Lanjut dulu. Saya juga sudah bilang Ferry, saya ikuti dulu sekarang. Lanjut. September itu di tanggal 17. Oke. Okay. Harinya saya lupa, tapi waktunya maghrib. Terus? Maghrib. Beliau titip uang ke saya, jumlahnya saya tidak tahu. Oke. Okay. Jumlahnya tidak tahu, tapi
10: apa penyampaiannya Pak Ferry saat menghubungi saudara?
9: Nah, Pak Ferry, telepon saya, di mana Bang Dhani? Saya di kediaman Bang, apa waktu saya panggil beliau? Nah, beliau hampir maghrib datang di rumah dinas kediaman. Datang terus saya masuk ke mobil beliau, ini ada uang untuk Bang Dhani.
10: Apalagi yang disampaikan?
9: Nah, ini untuk tanggal sedikit dia tidak sampai ke tangganya berapa
10: ya, namanya. Terus
9: nah itu bentuknya itu dalam leset hitam, saya masukkan ke dalam tas saya.
8: Sementara itu, saksi Ida Wahyuni yang bekerja sebagai ART sejak tahun 2020 mengungkapkan dirinya berada di rumah dinas Jakarta saat penyidik KPK melakukan penggeledahan. Menurut Ida, penggeledahan dilakukan di kamar pribadi Abdul Wahid yang berada di lantai 3 rumah tersebut. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa bukti transfer, emas batangan, perhiasan, berlian, tas mewah, hingga uang asing.
9: Nah, kemudian juga ditemukan ya, satu barang yang Miranda ya, perhiasan yang Miranda. Nah, kayaknya sekarang selanjutnya langsung masuk ke tas mewah ya. Tadi yang saya sempat bahas ya, Jawa seperti apa, peran pasien dan lain-lain. Ditemukan juga tas Dior ya. Dior yang ini ya, serta kutasinya. Kemudian juga ada di nomor BP 41 ini, balik jaga ya, warna salam. BP 42 ada tas Prada, berikut, di dalamnya ini ada kutasi ya. Kemudian BP 473 ada tas balik jaga warna navy. Oke, kemudian ini, nah ini yang tadi sebutkan Lowi ya, tas Lowi warna coklat. Kemudian di barang bukti 475 ada juga tas Hermes. Berikut rekamnya ya.
8: Perkara ini Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Abdul Wahid bersama M. Arief Setiawan dan tenaga ahli gubernur Dani M. Nursalam melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pemerasan. Jaksa menduga Abdul Wahid menerima aliran uang dari sejumlah kepala unit pelaksana teknis di lingkungan dinas PUPR dengan total mencapai 3,55 miliar rupiah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Masih dari RRI Pekanbaru. Persoalan banjir menjadi keluhan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan pembersihan drainase 200 meter per hari. Haryo Gunawan melaporkan.
11: Permasalahan genangan air setelah hujan turun masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru akibat drainase yang dinilai tidak berfungsi optimal. Keluhan tersebut salah satunya disampaikan warga Jalan Paus, Yani, melalui program Halo RRI. Ia mengaku kawasan Jalan Paus arah Jalan Arifin Ahmad kerap tergenang air setiap kali hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Menurut Yani, genangan itu diduga terjadi akibat drainase yang tersumbat serta adanya saluran air yang tertutup bangunan ruko sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar ke parit pembuangan.
12: Ya masih seputaran antara apa ya aliran air dia. Ya. Jadi kayak di jalannya itu nih parit-parit yang kadang-kadang erinasi kan ketutup. Arah kita dari tempat saya mau arah ke Arifin itu di situ banjir terus, mungkin apa kena rendah, apa parit yang airnya nggak jalan, nggak ngerti. Dari air pertama Jalan Paus masuk, kayaknya mah kayak mana ya, tinggi bangunan toko dari jalan. Jadi kalau hujan tuh air yang dari toko tuh ngalir, berhentinya di pinggir jalan tuh hanya ngegenang semua lah.
11: Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan terus berupaya menangani persoalan banjir dan genangan air di sejumlah titik melalui penguatan tim kebersihan di tingkat kecamatan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan saat ini setiap kecamatan telah memiliki tenaga kebersihan yang akan dilengkapi dengan kendaraan operasional untuk mempercepat penanganan drainase yang tersumbat. Ia menjelaskan petugas kecamatan kini difokuskan untuk membersihkan saluran air di kawasan yang rawan banjir maupun genangan setelah hujan turun.
13: Ada pegawai kebersihan yang ada di setiap kecamatan itu punya 10 orang dan 1 mobil kita berikan. Gunanya mereka tidak lagi meminta-minta atau menunggu bantuan dari SDA, PU Kota Pekanbaru maupun Perkim untuk menurunkan tenaga operasional atau yang bersih-bersih pasukan kuning tadi. Dan sekarang mereka di mana yang ada banjir, di mana drainase yang masih tergenang, itu yang pertama sekali mereka harus urus. Satu harinya satu orang itu wajib membersihkan dengan capaian 20 meter. Maka satu hari kalau dikali 10, 200 meter satu kecamatan harus membersihkan drainase.
11: Agung Nugroho juga mengajak masyarakat ikut mengawasi kinerja petugas di lapangan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air agar persoalan genangan di Kota Pekanbaru dapat ditangani secara bersama-sama. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Universitas Negeri Padang memberikan sanksi pemberhentian atau drop out atau DO kepada mahasiswa yang terindikasi gay atau LGBT setelah video penggerobakan viral di media sosial. Elan Silvia Sari melaporkan.
15: Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Universitas Negeri Padang UNP Erian Joni kepada RRI di Padang pagi tadi. Menurut Erian Joni, UNP tidak mentoleransi perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma, etika, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kampus. Keputusan pemberian sanksi tersebut diambil berdasarkan hasil investigasi. Ia menyebut video penggerebekan mahasiswa terindikasi gay atau LGBT menjadi salah satu dasar bagi pihak kampus untuk melakukan penelusuran lebih lanjut hingga akhirnya menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UNP tetap berkomitmen bersikap objektif, adil, dan berlandasan aturan hukum dalam setiap pengambilan keputusan. Proses pemeriksaan dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat program studi, departemen, fakultas, hingga universitas.
16: Ya, kita UNP punya komitmen ya, sangat tegas ya terhadap ya LGBT ya. Jadi jika ada mahasiswa yang terbukti ya melakukan aksi LGBT, ya, ada buktinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNP ya, kita berikan sanksi ya. Sanksinya adalah nonaktifkan sebagai mahasiswa itu karena itu merusak citra kampus ya, berdampak pada mahasiswa lain ya, dan tentu kita terlibat dalam aksi tidak memberi ruang ya untuk LGBT di ranah kampus itu. Karena UNP sebenarnya secara preventif kita selalu mengingatkan ya, di awal mahasiswa masuk saja itu sudah dikenalkan di dalam program pengenalan kehidupan kampus ya. Bahwa tidak ada tempat bagi LGBT.
15: Lebih lanjut, Dirjen Jodni mengimbau seluruh sivitas akademika maupun masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran dengan disertai bukti yang kuat. Menurutnya, laporan tersebut akan menjadi dasar bagi kampus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi mahasiswa, tetapi juga bagi seluruh sivitas akademika termasuk dosen. Dirjen Jodni menambahkan, pada tahun 2023, UNP pernah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada dua dosen setelah terbukti melakukan pelanggaran yang dinilai bertentangan dengan aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan kampus. Elan Silviasari melaporkan.
2: Masih dari RRI Padang, Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Barat mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di daerah ini pada Februari 2026 sebesar 5,51%. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun angka pengangguran di Sumatera Barat masih menjadi yang tertinggi ketiga di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Aceh. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
17: Di Februari 2025 kita lihat di 5,69. Jadi ada penurunan terkait dengan angka pengangguran terbuka kita.
18: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI tadi pagi di Padang mengatakan tingkat pengangguran terbuka di daerah ini turun 0,18% dibandingkan Februari 2025. Namun tingkat pengangguran dimaksud masih relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Hasan menjelaskan, pengangguran merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan catatan BPS per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka di kalangan perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tercatat TPT perempuan mencapai 5,60%, sementara laki-laki sebesar 5,44%.
17: Dari seluruh penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, sekitar 72 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka TPT Februari 2026 sebesar 5,51% atau sekitar 6 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penganggur. Februari 2026, 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu pertanian, perdagangan, akomodasi, makan, dan minum.
18: Kepala BPS Sumatera Barat, Hasan menambahkan, meski tingkat pengangguran terbuka kedua kelompok mengalami disparitas, namun TPT keduanya mengalami penurunan dibandingkan Februari 2025. TPT laki-laki turun 0,21% sementara perempuan turun 0,14%. Jika dirinci berdasarkan wilayah tempat tinggal, pengangguran di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan. TPT perkotaan tercatat sebesar 6,83%, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 3,83%. Hans Permananda melaporkan.
2: Kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Ketersediaan kebutuhan stok ayam di Kabupaten Bintan aman terkendali menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Febriansyah.
19: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan stok ayam pedaging di wilayah Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang dipastikan masih dalam kondisi aman. Meski demikian, tren permintaan masyarakat terhadap daging ayam diperkirakan tidak mengalami peningkatan signifikan seperti momentum hari besar keagamaan lainnya. Anggota Asosiasi Peternak Unggas Bintan, Apup Jemi, menjelaskan menjelang Idul Adha tahun 2026 ini, permintaan ayam cenderung berjalan normal, bahkan berpotensi sedikit menurun dibandingkan hari biasa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fokus masyarakat yang lebih banyak tertuju pada pelaksanaan ibadah kurban dan mengkonsumsi daging kurban.
20: Kalau menjelang Idul Adha biasanya ayam biasa-biasa aja sih. Malah ayam agak kurang. Karena kan kalau Idul Adha ini kan mengadakan pemotongan apa tuh kurban. Jadi ayam biasanya biasa-biasa aja, nggak terlalu permintaan di pasar tak terlalu drastis sekali, biasa-biasa saja.
19: Menurut anggota APUP, Jamie, situasi tersebut berbeda dengan momentum Idul Fitri yang biasanya diiringi lonjakan konsumsi daging ayam secara signifikan. Pada perayaan Idul Adha, kebutuhan protein masyarakat sebagian besar dipenuhi dari hasil penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Meski permintaan relatif stabil, para peternak tetap menjaga ketersediaan stok guna mengantisipasi perubahan kebutuhan pasar sewaktu-waktu. Saat ini total stok ayam yang dimiliki anggota Asosiasi Peternak Unggas di Bintan berada di kisaran 100.000 hingga 150.000 ekor. Dengan demikian, ketersediaan stok daging ayam aman di Bintan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
2: Masih dari RRI Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan melalui Satgas Pangan lakukan monitoring bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Laporan Garda Ramadan.
0: Satgas Pangan Kabupaten Bintan lakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok penting atau BAPOTING yang dilaksanakan di Pasar Barek Motor Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan pada hari Rabu kemarin. Monitoring harga bahan pokok tersebut dilakukan sebagai antisipasi terjadinya fluktuasi harga menjelang Idul Adha 2026. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Bintan, Ibda Daeng Saluman, mengatakan dari hasil monitoring tidak ada ditemukan harga bahan pokok yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Sementara bahan pangan lainnya, hingga saat ini masih belum ada perubahan harga yang signifikan. Ia berpesan pada para penjual untuk tetap menjaga keseimbangan harga bahan kebutuhan pokok yang ada di Bintan.
21: Daging ayam itu kita temukan di pasar dengan harga Rp38.000 sampai Rp39.000, di bawah ET Rp40.000. Tentunya kami tetap menghimbau selaku Kasatgas Kaboting untuk pelaku usaha, yaitu produsen dan pelaku di pasar, untuk tetap menjaga keseimbangan harga Kaboting yang ada di Kabupaten Bintan.
0: Kepala Badan Urusan Logistik Bulog Tanjung Pinang, Arif Al-Hadihab, mengatakan kebutuhan bahan pokok lainnya seperti beras dan minyak goreng disuplai dari Bulog Tanjung Pinang dan masih mencukupi kebutuhan di Pasar Bintan menjelang Hari Raya Idul Adha. Sementara pemantauan dirinya tidak menemukan perbedaan harga beras SPHP maupun minyak kita dengan HET.
22: Pastikan para mitra kita, pengecer di pasar dan RPK lainnya, ketersediaan stok beras SPHP dan harga yang sesuai HET. Nah, dari pantauan tadi kita lihat di pengecer di sini, tersedianya beras SPHP dan harga masih di bawah HET. Dia kisaran jual mereka per 5 kilo antara 60 sampai 62 ribu per 5 kilo.
0: Pemerintah melalui Satgas Pangan Bintan terus berupaya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, memastikan stok tetap stabil, agar masyarakat Bintan dapat terpenuhi kebutuhannya hingga Lebaran Idul Adha 2026. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada berbagai sektor termasuk harga obat-obatan di rumah sakit. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
23: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada berbagai sektor, termasuk harga obat-obatan di rumah sakit. Kondisi ini turut dirasakan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis yang mengalami kenaikan harga hampir pada sebagian besar jenis obat. Kepala Ruangan Farmasi RSUD Bengkalis, Dolphin, mengatakan kenaikan harga obat telah terjadi dalam hampir 2 bulan terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu karena sebagian besar bahan baku obat masih tergantung pada impor dari luar negeri. Ia juga menyebutkan kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu atau dua jenis obat, melainkan hampir seluruh obat yang tersedia di instansi farmasi RSUD Bengkalis.
24: Kalau stok sesuai kebutuhan, Bang, karena kita kalau kita membatasi aja, pasti ini memang ada beberapa obat yang, ya mungkin Abang tahu juga di lapangan, ada masyarakat yang berobat harus melapor ke sini dulu, karena di depan kosong. Jadi, di luar itu ada yang membunyikan, dia beli sendiri. Sebetulnya tidak. Dari apoteker yang di depan, mengarahkan jumbo ke Umas. Nanti Umas bisa membeli di apotek sekitaran Bengkalis ini. Jadi siangnya ngambil ke sini lagi gitu. Cuma karena pasien itu tak sabok, dibeli sendiri, dibuat gitu. Jadi kemarin kami kasih juga yang bersangkutan. Jadi kalau untuk obat, kami stok seperti biasa, cuma nanti pembayaran bukaan gitu aja.
23: Dolphin juga menambahkan rata-rata kenaikan harga obat saat ini mencapai sekitar 12% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Menurut Dolphin, kondisi tersebut masih berpotensi berlanjut apabila nilai tukar dolar terus mengalami penguatan, sebab industri farmasi nasional masih sangat tergantung pada bahan baku impor. Meski harga obat mengalami kenaikan, RSUD Bengkalis memastikan ketersediaan stok obat tetap aman dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pasien. Wakil Direktur Administrasi
1: Administrasi dan Keuangan RSUD Bengkalis Freddy Antoni menegaskan pihaknya rumah sakit tidak akan melakukan pengurangan ataupun pembatasan pengadaan obat meskipun biaya pembelian meningkat. Ia mengakui kenaikan harga obat berdampak langsung terhadap meningkatnya pengeluaran rumah sakit. Untuk mengantisipasi hal ini, pihak RSUD Bengkalis melakukan negosiasi dengan perusahaan pemasok obat terkait dengan mekanisme pembayaran. Freddy juga menambahkan penghematan dengan cara memangkas pembelian obat bukan hanya menjadi solusi dapat dilakukan di rumah sakit. Menurutnya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Masih dari stasiun produksi Bengkalis. Untuk pertama kalinya, Pemkab Siak melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama Hasil Manajemen Talenta dan dilaksanakan di depan Istana Siak Asera Hashimiyah bersamaan dengan berbagai peringatan hari bersejarah. Di antaranya Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, dan Hari Otonomi Daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Pemerintah Kabupaten Siak mencatat sejarah baru dengan melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama Hasil Manajemen Talenta di depan Istana Siak Asera Hashimiyah pada Rabu pagi. Pelantikan tersebut dirangkai dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, Hari Otonomi Daerah, HUT ke-76 Satpol PP, HUT ke-64 Satlinmas, dan HUT ke-107 Damkar tahun 2026. Bupati Siak menyampaikan pelaksanaan manajemen talenta menjadi langkah baru dalam sistem promosi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Menurutnya sistem tersebut memberi kesempatan bagi ASN untuk memperoleh jabatan berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.
5: Yang baru dilantik, saya ucapkan tahniah. Jadikan ini momentum bersejarah karena pertama kali juga pelantikan dilaksanakan di depan Istana Asera Hashimiyah. Dan saya dapat bocoran katanya seluruh pejabat tinggi Pratama yang dilantik pada hari ini seluruhnya putra-putra terbaik Siak. Dan artinya ini sinyal bahwa saudara-saudara harus melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk kabupaten kita di tengah kondisi tantangan yang tidak mudah saat ini.
4: Adapun 4 pejabat yang dilantik melalui manajemen talenta yakni Tengku Indra Putra sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Siak, Ali Amran sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak, Sabta Saili sebagai Kepala Bapenda Kabupaten Siak, serta Dr. Henry sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak. Selain pejabat pimpinan tinggi Pratama, pemerintah Kabupaten Siak juga melantik pejabat fungsional, pengawas, sekolah, dan fungsional administrator kesehatan. Bupati Siak berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan daerah. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
7: Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar kecamatan. Di Kabupaten Natuna, suplai sayuran dari Kecamatan Bunguran Batubi menjadi salah satu penopang kebutuhan masyarakat di kawasan pesisir Bunguran Barat. Pasokan sayuran dari Bunguran Batubi selama ini didistribusikan ke sejumlah wilayah di Kecamatan Bunguran Barat. Suplai tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Mekarjaya, Pian Tengah, Binjai, Selaut, serta Kelurahan Sedanau. Camat Bunguran Barat Bahtiar mengatakan distribusi sayuran dari Batubi memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan masyarakat. Menurutnya, sebagian besar masyarakat di wilayah penerima pasokan berprofesi sebagai nelayan sehingga keberadaan distribusi hasil pertanian sangat membantu kebutuhan sehari-hari.
25: Nah, kalau kita mau beli sayur yang anu itu kan datangnya dari Kecamatan Batubi. Ya, enggak putus, alhamdulillah, setiap hari full.
7: Bahtiar menambahkan distribusi hasil pertanian antar kecamatan tidak hanya menjaga ketersediaan pangan tetapi juga mendukung perputaran ekonomi lokal. Aktivitas tersebut dinilai memperkuat keterhubungan sektor pertanian dengan kebutuhan pasar masyarakat pesisir. Sementara itu, pelaksana tugas camat Bunguran Batubi, Wan Andriati, mengatakan wilayahnya memiliki potensi pertanian yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan kebutuhan masyarakat di daerah sekitar. Menurutnya, hasil pertanian dari Batubi diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
26: Dari Bunguran Batubi untuk yang
6: penjual sayur. Iya, kalau dari Batubi memang hampir setiap hari itu untuk yang petani-petani penjual sayur. Hasil dari pertanian Batubi memang banyak juga untuk konsumsi. Ya, model jualan keliling lah, Pak.
7: Keberlangsungan distribusi sayuran diharap

0: yang masuk wilayah 3T terdepan, tertinggal, dan terluar di Kecamatan Pulau Laut pada Kamis 21 Mei 2026 sebagai upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan tersebut dipusatkan di wilayah perbatasan yang dinilai memiliki harga sembako lebih tinggi dibandingkan daerah ibu kota kabupaten. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Marwan Sahputra, mengatakan pemerintah daerah sengaja menghadirkan pasar murah di wilayah terjauh agar masyarakat dapat memperoleh sembako dengan harga yang lebih terjangkau. Selain membantu masyarakat, kegiatan itu juga menjadi langkah pemerintah dalam menekan laju inflasi daerah.
1: Sembako itu kan jaraknya cukup jauh sehingga harganya melebihi daripada yang di kabupaten, sehingga kita coba membantu masyarakat yang agak terjauh jaraknya dengan kabupaten supaya bisa menjangkau sembako yang akan kita jual.
0: Sementara itu, warga Pulau Laut kepada RRI Yeni mengaku sangat senang dan terbantukan dengan adanya pasar murah karena harga yang lebih terjangkau serta untuk persiapan Idul Adha.
2: Kalau ibu lihatlah, sangat senang sekali membantu masyarakat sini karena waktu kapal kemarin barang semua naik ibu di Pulau Laut, minyak, telur, tepung. Dan ibu juga bersyukur karena dapat buat kue lebaran sedikit-sedikit kayak gini kan.
3: Karena mau Idul Adha.
2: Iya, Idul Adha kan. Paling enggak kita buat keripik kayak gitu kan.
0: Dalam kegiatan pasar murah, pemerintah menyediakan 4 komoditas utama yakni telur, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Untuk minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu masing-masing disiapkan sebanyak 700 paket. Sedangkan untuk telur tersedia sebanyak 200 papan. Harga jual komoditas di pasar murah tersebut lebih rendah dibandingkan harga pasaran di Pulau Laut. Telur yang biasanya dijual sekitar Rp65.000 per papan dijual Rp50.000, sementara gula pasir juga mengalami selisih harga sekitar Rp5.000, lebih murah dari harga pasaran. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
4: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab 50 kota mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD ikut menyukseskan program sensus ekonomi 2026 sejak 1 Mei hingga 31 Juli mendatang. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
5: Data yang benar, lengkap, dan akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi di daerah kita.
6: Pemerintah Kabupaten 50 Kota bersama Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten 50 Kota melaksanakan sosialisasi sensus ekonomi tahun 2026 yang sudah dimulai sejak 1 Mei hingga 31 Juli mendatang. Hal ini diperlukan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi secara optimal. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Turesia mengatakan bahwa sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan penguatan sektor usaha melalui sensus ekonomi 2026. Dikatakan Rito Sapan Karibnya, pihaknya ingin langkah pembangunan ekonomi berbasis data, terutama bagi pelaku usaha di 50 kota. Data akurat ini dapat memberikan gambaran jelas tentang potensi pasar, persaingan, dan peluang investasi, sehingga program pemerintah dan langkah bisnis dapat tepat sasaran, dan manfaatnya langsung dirasakan pelaku usaha dan masyarakat.
5: Saya Ahlul Badri Toresa, Wakil Bupati 50 Kota, mengajak kita bersama untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Satu data, sejuta manfaat. Data yang benar, lengkap, dan akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi di daerah kita.
6: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota Herman Azmar menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang akurat guna mendukung arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dalam program sensus ekonomi 2026.
7: Sensusnya merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, mari kita dukung bersama. Mengajak ASN, kemudian seluruh masyarakat memberikan data yang benar terhadap sensus ini. Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026, dan mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi rujukan kepada pemerintah untuk mendapatkan kebijakan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat.
6: Hasil

0: Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten 50 Kota juga akan menjadi rujukan penting dalam memetakan struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, serta potensi sektor-sektor unggulan di Kabupaten 50 Kota. Data tersebut diharapkan mampu mendukung perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, terukur, dan keberlanjutan. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Masih dari RRI Bukit Tinggi, UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang kembali membuka pendaftaran peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan Angkatan 2 tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
2: UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan PSBR Padang Panjang kembali membuka pendaftaran peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan Angkatan 2 tahun 2026. Kepala PSBR Siswati kemarin mengatakan, UPTD PSBR Harapan Padang Panjang memberikan layanan kesejahteraan sosial bagi anak remaja putri, berupa bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bidang konveksi, bordir, dan tata boga. Dirinya menjelaskan kegiatan ini bertujuan agar remaja putri dapat melaksanakan fungsi sosialnya di tengah masyarakat, serta meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya guna. Siswati menyebutkan pelatihan akan dilaksanakan selama 6 bulan, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026. Seleksi awal akan dilaksanakan pada 1 Juli 2026 di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang.
3: Kita di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang kan menerima peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan 2 angkatan dalam 1 tahun. Jadi yang akan kita terima besok ini adalah untuk angkatan 2. Kita menerima sesuai dengan daya tampung adalah 100 orang. 100 orang dengan kriteria yaitu pertama kami terangkan dulu adalah, jadi untuk yang pertama adalah peserta itu adalah anak remaja putri usia 15 sampai dengan 20 tahun.
2: Ia menguraikan syarat pendaftaran meliputi anak remaja putri usia 15 hingga 20 tahun, fotokopi KK, KTP orang tua atau wali, fotokopi ijazah atau surat keterangan dari lurah atau nagari, pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan belum menikah, surat keterangan sehat dari dokter puskesmas, fotokopi kartu BPJS, serta surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat. Kepala PSBR juga menghimbau Dinas Sosial Kabupaten Kota di Sumatera Barat untuk membantu pendaftaran dan melakukan seleksi awal, serta memberikan surat rekomendasi kepada peserta yang akan mengikuti program tersebut. Dirinya berharap Dinas Sosial Kabupaten Kota dapat segera menindaklanjuti surat edaran ini agar proses pendaftaran berjalan lancar. Nofri melaporkan.
1: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
4: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Berkat dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi sore hari ini. Dan pendengar, saya Yuli Samzah dan juga rekan sekerja ada rekan Danti dan Martina masih bersama Anda di Ranai Sore, tentunya dengan berbagai informasi-informasi terkini yang akan kami kabarkan untuk Anda. Dan untuk Anda pendengar, panduan waktu saat ini sudah pukul 16.40 menit waktu Indonesia Barat.
1: Ranai sore ini.

Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Momen ini mengingatkan masyarakat Indonesia akan lahirnya kesadaran nasional melalui perjuangan para pendahulu dalam membangun bangsa yang merdeka, kuat, dan berdaulat. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mengandung makna pentingnya menjaga dan membina generasi muda sebagai penerus bangsa agar Indonesia tetap kuat, mandiri, dan berdaulat di tengah perkembangan zaman dan transformasi digital. Logo Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 bertema angka 118 sebagai simbol peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional. Angka 118 melambangkan semangat kebangkitan yang terus tumbuh dan bergerak maju. Warna biru berarti kepercayaan, ketangguhan, dan harapan masa depan yang cerah. Warna kuning keemasan melambangkan energi, optimisme, dan kemakmuran. Unsur visual pada logo menggambarkan semangat gotong royong, inovasi, dan kedaulatan bangsa, terutama dalam menghadapi era digital.

Pendengar, sebuah lagu dari Cassandra ya, Biar Aku Saja. Dan lagu itu sudah mengantarkan kita jelang pukul 16.50 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Selamat sore untuk Anda pendengar, gimana di sore hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan untuk Anda di sore hari ini yang mengisi waktunya dengan berolahraga, jangan lupa sebelum berolahraga lakukan pemanasan terlebih dahulu ya, agar tidak terjadi cedera pada saat menjalani olahraga ya, karena tanpa pemanasan itu akan bisa membuat kita tidak nyaman saat berolahraga dan rentan cedera ya, akan mengalami hal-hal yang juga tidak kita inginkan. Dan pendengar, kami juga sampaikan informasi untuk Anda bahwa saat ini petani di Desa Harapan Jaya mulai mengembangkan budidaya melon jenis Kirani Premium sebagai upaya meningkatkan kualitas hasil pertanian lokal. Jadi pendengar, jenis melon ini dipilih karena dinilai memiliki kualitas unggulan dari sisi rasa hingga mutu buah. Nah, petani Desa Harapan Jaya, Jajang, juga mengatakan bahwa bibit melon yang digunakan ini didatangkan melalui pemesanan secara daring. Nah, menurutnya pemilihan bibit ini dilakukan secara khusus agar hasil panen memiliki kualitas lebih baik. Kemudian juga pendengar, bibit Kirani Premium ini, maksud kami bibit melon Kirani Premium ini memiliki harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan jenis lainnya. Namun demikian, kualitas buah yang dihasilkan dinilai sebanding dengan biaya dan juga proses budidaya yang dilakukan. Dan saat ini pendengar, panen melon Kirani Premium ini dijual sekitar Rp25.000 di tingkat kebun. Harga ini disesuaikan dengan kualitas buah yang dihasilkan oleh petani. Menurutnya, kualitas melon ini dapat dilihat dari rasa yang lebih manis, tekstur buah, serta mutu hasil panen secara keseluruhan. Hal ini juga membuat melon premium memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan jenis biasanya. Pengembangan budidaya melon premium ini juga diharapkan dapat menjadi peluang baru bagi petani lokal. Selain meningkatkan hasil pertanian, produk tersebut juga berpotensi menjadi komoditas unggulan daerah. Nah pendengar, itu tadi informasi untuk Anda di sore hari ini. Salam bahagia untuk kita semuanya dan tetaplah di program 1. Kita nikmati lagu dari Anmes lewat lagunya Hanya Rindu.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Dengar teganya lagu dari Dadido ya, dan lagu tadi sudah kita nikmati. Kali ini kami juga kabarkan kembali untuk Anda. Kali ini kita akan simak informasi dari Kecamatan Serasan ya. Jadi pendengar, pengawasan distribusi BBM nelayan di Serasan ini menjadi sorotan. Penambahan kuota biosolar subsidi untuk nelayan di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur dinilai perlu dibarengi dengan pengawasan distribusi yang optimal. Langkah ini dianggap penting karena penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran dan juga sesuai dengan ketentuan. Jadi pendengar, di Kecamatan Serasan ini mendapat penambahan kuota sebesar 30 ton per bulan, membuat total pasokan mencapai 80 ton setiap bulannya. Kenaikan jumlah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat nelayan di wilayah tersebut. Namun di sisi lain, sejumlah persoalan terkait mekanisme distribusi sebelumnya sempat menjadi perhatian masyarakat. Beberapa keluhan muncul terkait sistem pengambilan BBM serta penggunaan alat ukur yang dinilai perlu dievaluasi. Nah, pendengar, Kabag Ekonomi Setda Natuna Agino Riko juga mengatakan bahwa peningkatan kuota dilakukan untuk membantu kebutuhan nelayan. Menurutnya, distribusi yang baik menjadi bagian penting agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Kemudian juga pendengar, pengawasan dinilai penting agar kuota tambahan tidak hanya sebatas angka, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Transparansi pun untuk penyalurannya diharapkan mampu mengurangi potensi persoalan di lapangan. Nah, masyarakat nelayan juga berharap bahwa distribusi BBM subsidi ini dapat adil dan merata. Pemerintah daerah bersama pihak-pihak terkait juga diharapkan dapat melakukan evaluasi agar pelayanan kepada nelayan semakin baik. Nah, pendengar, itu tadi informasi terkini untuk Anda di sore hari ini. Dan selamat sore untuk Anda, sehat-sehat selalu ya. Dan tentunya Pro 1 RRI Nanai masih bersama Anda untuk informasi-informasi lainnya.

0: Menurut kalian, apa sih yang bikin Indonesia semakin maju?
1: Salah satunya, ya semangat dari generasi muda. Karena anak muda itu penuh ide dan kreativitas.
2: Benar, tapi semangat itu harus dipakai untuk hal positif dan bermanfaat bagi banyak orang.
0: Contohnya apa coba?
1: Ya, kita harus rajin belajar, aktif berkarya, dan enggak gampang menyerah. Juga bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai malah dipakai untuk menyebarkan kebencian atau berita palsu. Karena generasi muda bukan cuma penerus bangsa, tapi juga penggerak perubahan.
2: Benar, apalagi kalau kita kompak, saling mendukung, dan terus berkembang. Indonesia pasti punya masa depan yang lebih cerah.
0: Saatnya anak muda bangkit, berkarya, dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Hari Kebangkitan Nasional adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, kerja keras, dan keberanian untuk maju bersama. Mari bangkit, berkarya lebih baik, peduli sesama, dan terus menjaga Indonesia tetap kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Momen ini mengingatkan masyarakat Indonesia akan lahirnya kesadaran nasional melalui perjuangan para pendahulu dalam membangun bangsa yang merdeka, kuat, dan berdaulat. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mengandung makna pentingnya menjaga dan membina generasi muda sebagai penerus bangsa agar Indonesia tetap kuat, mandiri, dan berdaulat di tengah perkembangan zaman dan transformasi digital. Logo Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 bertema angka 118 sebagai simbol peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional. Angka 118 melambangkan semangat kebangkitan yang terus tumbuh dan bergerak maju. Warna biru berarti kepercayaan, ketangguhan, dan harapan masa depan yang cerah. Warna kuning keemasan melambangkan energi, optimisme, dan kemakmuran. Unsur visual pada logo menggambarkan semangat gotong royong, inovasi, dan kedaulatan bangsa, terutama dalam menghadapi era digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Selamat sore untuk Anda pendengar. Dan di sore hari ini kami juga informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebelum kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja jelang masuknya waktu sholat fardu maghrib, di Ranai Sore kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami.
1: Ranai sore ini.
2: Ranai sore.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi sore ini dengan surah Al-Baqarah ayat 183 yang dibacakan oleh Dian Putriani, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Mutiara Senja dengan judul Tanda-Tanda Kematian yang akan disampaikan oleh Haji Nasuha SAG. Dan setelah itu pendengar, nanti pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk Ranai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bah kiblatuna. Rabbi sarahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqnatan min lisani yabkahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Shadaqallahul 'azim. Pendengar RRI yang setia, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa dipertemukan lewat Mutiara Senja dengan judul Tanda-Tanda Kematian. Judul ini tidak bermaksud untuk menakut-nakutkan, akan tetapi hanyalah sekedar untuk ingin menggugah kesadaran bahwa telah lama hidup kita ini terbuai oleh apa yang dikatakan dengan jabatan, kekuasaan, dan kekayaan, sehingga kita terlupa dengan apa yang disebutkan kematian. Di samping itu juga, para imam sering membimbing kita dengan doa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Pendengar, doa ini mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati dan waspada, karena dari doa tersebut mengisyaratkan bahwa tidak semua kita berpeluang dipanjangkan umur oleh Tuhan. Oleh karena itu, bersiap-siaplah menghadapi kematian dan hayatilah tanda-tanda kematian agar kita tidak terkesan meninggal secara dadakan. Dan jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Dan jangan terpedaya oleh tubuh yang sehat, sebab syarat mati tidak mesti sakit. Dan jangan terlalu bangga dengan banyaknya harta kekayaan, sebab si kaya pun belum tentu menyiapkan kain kapan untuk perjumpaan dengan Tuhan. Pendengar RRI yang kami muliakan, Imam Al-Ghazali adalah salah seorang ulama yang sangat siap menghadapi kematian. Hal ini dikarenakan beliau cukup paham dengan tanda-tanda kematian, sehingga beliau mampu menyiapkan diri untuk menghadapi sakaratul maut sendiri. Beliau menyediakan segala persiapan, termasuk mandi, berwudu, serta kain kapan. Namun, ketika sampai di bagian badan dan kepala, beliau terpaksa memanggil abangnya Imam Ahmad bin Hambal untuk melanjutkan pekerjaannya. Kemudian, beliau pun meninggal dunia. Pendengar yang kami hormati, apa yang terjadi dengan Imam Al-Ghazali menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menzalimi kita hamba-hambanya. Karena itulah tanda-tanda kematian diberikan agar kita meninggal dengan penuh persiapan dan selalu dalam ketaatan kepada Tuhan. Pendengar, dalam himpunan kisah-kisah teladan diceritakan ada beberapa tanda tentang kematian yang dapat kita jadikan renungan sekaligus peringatan. Yang pertama, apabila seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, mengalami getaran atau seakan-akan menggigil, hal ini menandakan bahwa 100 hari lagi hidup kita akan berakhir. Kemudian kedua, apabila bagian pusat kita berdenyut-denyut dan kita pun akan merasakan bingung seketika, hal ini menunjukkan bahwa jatah umur kita masih 40 hari diberikan. Kemudian ketiga, kita diuji dengan musibah sakit dan tidak mau makan. Kemudian secara tiba-tiba datang selera untuk makan yang tiada berkesudahan. Hal ini menandakan bahwa usia kita tinggal 1 minggu atau sepekan. Dan keempat, bagi hidup kita yang sisanya tinggal 3 hari, ditandai dengan denyutan di bagian tengah-tengah dahi. Jika tanda ini dapat dikesan, maka berpuasalah supaya kita tidak menyusahkan orang-orang yang akan memandikan. Selanjutnya kelima, di mana kita akan merasakan denyutan di sebelah belakang ubun-ubun. Hal ini apabila terjadi, ketahuilah
bahwa kita tidak akan sempat salat asar esok hari. Dan pendengar, terakhir akan berlaku keadaan di mana kita akan merasakan sejuk di bagian pusat, turun ke pinggang, dan terus naik ke khalkum. Ketika hal ini terjadi, maka perbanyaklah mengucap kalimah syahadah atau la ilaha illallah. Dalam bahasa kita, perbanyaklah nyebut sambil menanti kedatangan malaikat maut yang sudah siap untuk menjemput. Pendengar, dalam Al-Quran surah Yunus ayat 49, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iza ja'a ajaluhum pala yasta'khiruna sa'ata wala yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Pendengar, namun demikian, hadis Nabi juga mengatakan, man ahabba ayyabsutalahu fi rizqihi wa yazdadu fi umrihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rezekinya dilonggarkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, hamba Allah, karenanya sesuai dengan sifat Allah yang maha pemurah, maha penyayang, maha berkuasa, maka ketentuan wafat kita hanya dapat diubah dengan amal dan doa, dan akhirnya hanyalah Allah sang penentu segala. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ranai sore ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selamat malam untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini kita masih sehat selalu. Dan untuk Anda pendengar, masih bersama saya Yuli Samza jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkumpul bersama anggota keluarga tercinta, ya jangan lupa untuk selalu berbahagia. Isilah dengan hal-hal yang bermanfaat, tentunya hal-hal yang dapat menambah kasih sayang, kemudian juga menambah eratnya tali silaturahmi, ya. Karena pendengar, dengan waktu yang mungkin tidak banyak, tetapi jika kita isi dengan hal-hal yang berkualitas, maka waktu tersebut akan termanfaatkan dengan baik, ya. Tetapi sebaliknya, walaupun banyak waktu, namun tidak kita isi dengan hal-hal yang berkualitas atau hal-hal yang bermanfaat, ya semuanya akan sia-sia saja, ya. Baik, untuk Anda pendengar, program Satu RRI Ranai saat ini sudah pukul 18.25 menit waktu Indonesia Barat.

0: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Momen ini mengingatkan masyarakat Indonesia akan lahirnya kesadaran nasional melalui perjuangan para pendahulu dalam membangun bangsa yang merdeka, kuat, dan berdaulat. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mengandung makna pentingnya menjaga dan membina generasi muda sebagai penerus bangsa agar Indonesia tetap kuat, mandiri, dan berdaulat di tengah perkembangan zaman dan transformasi digital. Logo Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 bertema angka 118 sebagai simbol peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional. Angka 118 melambangkan semangat kebangkitan yang terus tumbuh dan bergerak maju. Warna biru berarti kepercayaan, ketangguhan, dan harapan masa depan yang cerah. Warna kuning keemasan melambangkan energi, optimisme, dan kemakmuran. Unsur visual pada logo menggambarkan semangat gotong royong, inovasi, dan kedaulatan bangsa, terutama dalam menghadapi era digital.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai saat ini sudah pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, pernahkah Anda tertusuk paku? Kalau belum, alhamdulillah ya. Tetapi kalau seandainya kita mengalami tertusuk paku, ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya, atau pertolongan pertama ketika kita tertusuk paku. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti ini ya. Jadi pendengar, tertusuk paku ini, apalagi paku yang berkarat, ini jangan dianggap kejadian sepele ya, karena kondisi ini dapat menimbulkan infeksi serius jika tidak segera ditangani dengan benar. Luka tusukan dari paku biasanya kecil di permukaan namun cukup dalam sehingga berpotensi membawa kuman masuk ke dalam tubuh. Selain resiko infeksi biasa, luka akibat paku berkarat juga sering dikaitkan dengan penyakit tetanus. Nah, tetanus sendiri merupakan infeksi berbahaya yang menyerang sistem saraf dan disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Jadi pendengar, dari sumber kesehatan halodoc.com, pertolongan pertama yang dapat kita lakukan ketika tertusuk paku adalah tetap tenang dan hentikan pendarahan. Kemudian juga pendengar, bersihkan luka jika air mengalir ya. Kemudian juga pendengar, tadi terkait dengan menghentikan pendarahan, jika luka tertusuk paku ini tidak mengeluarkan darah ya, cobalah secara perlahan kita menggunakan kain bersih atau juga tisu steril yang mungkin bisa memancing agar keluar darah ya, karena luka tusukan biasanya ada yang mengeluarkan darah, ada yang tidak. Tapi kalau mengeluarkan darah, kita harus pelan-pelan dengan kain atau juga tisu steril hingga pendarahan berkurang ya. Tetapi jika tidak berdarah, mungkin boleh dipencet-pencet, tapi jangan kuat ya, untuk memancing pendarahan keluar. Tapi jika tidak, segera untuk dibawa ke tenaga kesehatan untuk dicek ya. Kemudian juga pendengar, langkah-langkah pertama untuk dilakukan ketika kita tertusuk paku adalah membersihkan luka dengan air yang mengalir, kemudian juga gunakan sabun di sekitar luka, awalnya oleskan antiseptik dan perhatikan kondisi luka ya. Setelah itu jangan lupa untuk membawa ke tenaga medis atau petugas kesehatan untuk segera diobati atau juga ditangani ya. Nah, untuk Anda pendengar, itu tadi langkah-langkah awal atau juga pertolongan pertama ketika kita mengalami tertusuk paku ya, apalagi paku yang berkarat. Nah, ini jangan dianggap remeh atau juga dianggap sepele ya, karena bisa berakibat fatal. Nah, untuk Anda pendengar, dari Rosa, cinta dalam hidupku.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Anda berada untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
2: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
3: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
4: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
3: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purabaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan perusahaan yang ada di bursa saham.
6: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, saya takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
7: Bukannya untuk penjualan.
6: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
5: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
8: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
9: Ya. Optimis akan bisa itu.
8: Optimis. Secepatnya.
5: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
10: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
11: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
10: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka kalau kecil itu biasanya belinya 20 potong, 15 saja.
11: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
12: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Strait Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatikan satu-satu, indukan ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
11: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
7: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
13: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan. Ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih, dan setelah disembelih kita cek lagi.
9: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Stoli, mengatakan langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
7: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
9: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini, yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini, dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
16: Iya, gitu aja dong. Iya, selamat siang. Pak, ini haji juga sama itulah anak-anak kemarin cucu gitu.
17: Oh.
16: Ya? Iya. Jadi anak itu cucu kompak. Ayolah anak kemarin cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji.
17: Itu. Iya.
15: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
18: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
19: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
18: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus sholawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
17: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jamaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jamaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anzar Simanjuntak.
20: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
17: Dan pendengar, Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marsiano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Nia Abdul Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kita masih bersama di Ranai Malam untuk hari ini. Dan nanti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kita ikuti esensi buku ya. Kita nikmati dulu sebuah lagu dari cover via Valen ya, lewat lagunya Ayah.

0: Esensi resume buku dengan judul Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Karya Khoirul Taryan adalah sebuah novel yang ditulis oleh Khoirul Taryan. Buku ini terbit pada tanggal 15 Oktober 2024. Novel ini membawa tema keluarga dan kehidupan dengan menggali hubungan ayah dan anak, serta bagaimana mereka saling mempengaruhi dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan. Novel ini memiliki kekuatan dalam menggambarkan dinamika hubungan yang penuh emosi, namun juga menghadirkan pesan moral yang dalam tentang arti kehidupan, arah, dan pengorbanan. Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Berfokus pada seorang anak muda bernama Raffi yang sedang menghadapi kebingungannya dalam hidup. Raffi merasa terjebak dalam rutinitas kehidupan dan sering bertanya-tanya mengenai arah hidupnya. Ketika ayahnya, seorang pria yang bijaksana dan penuh pengalaman, mulai menua, Raffi merasa semakin cemas tentang masa depannya. Kehidupan mereka terasa semakin rumit saat Raffi harus mengambil keputusan besar yang akan mempengaruhi masa depannya. Ia merasa terombang-ambing antara harapan orang tuanya dan keinginan dirinya sendiri. Dalam perjalanan ini, Raffi berusaha menemukan jalan yang tepat, dan disinilah peran sang ayah sangat penting. Memberikan nasihat dan panduan, meskipun terkadang cara sang ayah terlihat tidak sesuai dengan keinginan Raffi. Melalui cerita ini, pembaca diajak untuk merenung tentang nilai keluarga, kepercayaan diri, dan pentingnya bimbingan orang tua dalam mencari arah hidup yang lebih baik. Hubungan anak dan ayah, tema ini menjadi inti dari cerita, di mana hubungan antara ayah dan anak diperlihatkan dengan penuh emosi. Ayah menjadi sosok yang memberikan bimbingan, namun juga menghadapi kesulitan dalam memahami generasi yang berbeda. Pencarian arah hidup, Raffi sebagai karakter utama, mewakili banyak anak muda yang kebingungan mencari arah hidup yang benar. Novel ini mengajarkan pentingnya menemukan tujuan hidup dan bagaimana orang tua bisa berperan dalam membantu anak menemukan jalan tersebut. Perubahan dan pengorbanan. Novel ini juga mengangkat tema perubahan dalam kehidupan keluarga dan bagaimana setiap individu berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut, baik itu dalam hal pekerjaan, perasaan, atau pandangan hidup. Harapan dan kegagalan. Raffi harus menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Namun ia belajar untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan dan pemahaman diri. Karakter utama, Raffi, seorang anak muda yang sedang mencari jati diri dan arah hidupnya. Ia merasa bingung dan terjebak dalam rutinitas dan mencari jawaban atas kebingungannya melalui hubungan dengan ayahnya. Ayah Raffi, sosok ayah yang penuh pengalaman dan kebijaksanaan. Meskipun terkadang caranya memberikan nasihat berbeda dengan apa yang diinginkan anaknya, ayah Raffi berperan sebagai pemandu hidup bagi anaknya. Pesan moral, pentingnya bimbingan orang tua. Novel ini mengajarkan bahwa meskipun anak muda seringkali merasa ingin mandiri, bimbingan dari orang tua, terutama ayah, sangatlah penting dalam membantu mereka menemukan jalan hidup yang benar. Kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan hidup dengan bijaksana, menerima tantangan dan belajar dari kegagalan adalah bagian dari proses menjadi pribadi yang lebih baik. Pencarian diri. Setiap individu harus mencari arah hidupnya sendiri, namun tidak ada salahnya untuk meminta bantuan dan nasihat dari orang yang lebih berpengalaman, terutama orang tua. Ayah, Ini Arahnya Kemana? Adalah novel yang menyentuh banyak aspek kehidupan dan memberikan pesan yang relevan terhadap pentingnya keluarga, pengorbanan, dan pencarian tujuan hidup.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum,

sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Syahranai, dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda ceramah agama untuk malam ini dengan judul Mengharap Ridho Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja, puji total adalah milik Allah. Tidak pernah datang kepada kita pujian kecuali pasti semua itu adalah karya Allah. Sehingga jangan pernah pujian makhluk membuat kita merasa memiliki pujian itu, melainkan jadikan setiap pujian makhluk merasa malu kepada Allah, penuh dengan rasa syukur Allah menutupi aib, penuh dengan tekad untuk memperbaiki diri. Para pemirsa yang budiman, dalam kajian ketiga kalinya tentang bab ikhlas ini, penting sekali bagi kita untuk melanjutkan tahapan-tahapan riyadhah, latihan. Di antara orang, ciri-ciri orang yang ikhlas adalah orang yang tidak membedakan amal besar dan amal kecil. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah itu maha menyaksikan apapun. Apa yang kecil bagi Allah? Kita ungkap, badan saya besar atau kecil, Ibu? Ya, tergantung. Kalau suami ibu-ibu badannya besar, ketika melihat saya, AA kecil. Tapi insya Allah kalau suami ibu lebih mungil dari saya, AA besar. Saya dianggap besar dibanding dengan kucing. Tapi kucing itu dianggap besar dibanding dengan semut. Semut buat kita kecil, tapi semut itu raksasa dibanding dengan kuman. Sedangkan kuman atau yang lebih kecil dari itu, demi Allah, itu adalah ciptaan Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Allah maha memperhatikan sekecil itu. Lalu sekarang mana amal yang kecil? Kata kita memungut paku payung itu kecil. Paku payung itu raksasa dibanding virus. Maka orang-orang yang ikhlas, dia enggak tahu mana yang kecil. Yang dia pikirkan adalah berbuat yang terbaik setiap waktu. Bukan tiap hari. Tiap hari itu kelamaan. Satu hari itu 24 jam. Bukan tiap jam, kelamaan. Kalau bisa tiap detik itu jadi amal. Walau satu nafas dengan menyebut nama Allah. Maka orang-orang yang ikhlas itu subhanallah produktif sekali. Produktif dalam beramal. Maka kalau ibu-ibu punya anak-anak yang ikhlas, subhanallah lah. Bos punya karyawan ikhlas, subhanallah. Pokoknya keikhlasan itu adalah kunci produktivitas. Karena dia tidak beban dalam hidupnya. Setiap waktu seperti bawa radar. Amal, amal, amal. Jalan sedikit, lihat ada sapu terguling, luruskan. Ada keset miring, rapikan. Masuk ke kamar mandi, bekas wudhu, bekas orang lain, rapikan. Walaupun tetes, tes, tes, tetap saja tetes itu besar. Sebesar ini loh. Bandingannya kuman. Ini tetesan besar. Masuk ke kamar mandi, kurang segar udaranya. Tidak usah menggerutu, ini ladang amal buat saya. Cur, cur, keluarkan minyak wangi. Kenapa? Supaya orang yang masuk bisa menikmati. Kita juga kalau masuk harum, senang, betul tidak? Kenapa kita enggak buat amal menyenangkan orang lain? Nanti semprotan itu diganti oleh Allah, insya Allah. Keluar dari kamar mandi, begitu, tapi tidak usah gitu-gitu amat. Nanti seperti Robocop, repotnya. Apa nih? Ah, lampu. Dek, maaf, itu sudah berapa lama lampunya mati? Ya, ini Bu, DKM-nya nih agak sibuk. Beli. Tolong pasangkan. Nggak usah ditulis dari Bu Teti, misalnya nggak usah ya. Maaf yang namanya Ibu Teti, ini sekeinget aja barusan. Maaf ya tuh, salah ngomong bahaya ya enggak? Nah, Ibu, Bapak terus beramal. Tiba-tiba keluar dari kamar mandi, ada kecoa ciplak misalkan jatuh. Ini kecoa jatuh nih. Dia masih kecil, ya enggak? Siapa tahu dia akan ketemu dengan ibunya, betul Dina? Kita kan kebayangnya sendal jepit. Kalau hanya satu sih, balikin aja suruh main sana ya. Terserah kalau mau bunuh, sebut nama Allah. Tapi jangan zolim, cabut kakinya satu persatu. Ini kekejian. Orang yang ikhlas mah terus, sekecil apapun terus. Mau jalan, ada semut lewat, gak mau nginjek. Kenapa nginjek semut ya? Kita mah mau duduk, pluk-pluk. Tempat semut diobrak-abrik, kenapa? Kenapa? Semut juga punya hak untuk hidup. Paling kita kecolongan gula sebutir aja. Kenapa kejinya semua bangsa semut dibunuh? Enak. Buat kita kecil-kecil itu makhluk. Tapi bagi Allah tidak pernah ada yang kecil. Kalau tidak salah baca itu, Imam Ghazali itu ternyata mendapat pahala yang besar. Justru ketika beliau menolong seekor nyamuk, lalat masuk ke dalam tintanya, dibersihkan, dikeringkan sampai bisa terbang lagi. Masya Allah, kita sambil duduk aja di rumput, cabutan. Sambil lewat, itu apa-apaan ini? Padahal semua daun-daun bertasbih. Semua dedaunan bertasbih, Masya Allah. Maka orang yang ikhlas tuh enggak pernah meremehkan hal-hal kecil. Menolong orang sudah jelas, ya. Kalau misalkan, ini tidak akan saya sebutkan karena sudah, ya. Yaitu tentang nyebrang, masih ingat?
2: Iya.
1: Nah, bagus, masih ingat, ya. Ada yang sudah lupa belum? Ini seguru seilmu, jangan ganggu. Saya suka tidak kuat pengen cerita ini aja, ya. Ceritanya ada orang yang terlalu rajin beramal. Pinggir jalan, tengok kiri, tengok kanan. Tidak mau nyebrang sebelum nyebrangin orang. Saking rajinnya. Kebetulan ada anak kecil, alhamdulillah, dek, mau nyebrang, ayo. Wah, seberangin. Udah belanja di warung, mau balik lagi. Wah, jangan sampai mau bazir nih. Kebetulan ada kakek-kakek sudah tua di pinggir. Asik. Ayo ke, enggak. Ayo ke, diajak. Akhirnya diseberangin aja. Sampai di pinggir, marah kakek tuh. Kamu ini kurang ajar. Kenapa kek, apa salah saya? Saya kan beramal. Ya kan kakek baru selesai nyebrang. Katanya. Maaf. Aduh. Artinya beramal juga harus pakai perhitungan. Jangan main seberang-seberangin saja ya. Misalkan begini nih ya Bu, kita nih di jalan lagi macet, tiba-tiba di pertigaan ada orang yang pengen sekali ya. Kita kadang-kadang maju aja sampai dia terhalang, padahal dia masih macet. Kenapa sih kita enggak tahan barang sebentar, semenit, setengah menit? Mungkin dia mau, istrinya mau melahirkan, mungkin dia mau ke rumah sakit, atau mungkin dia udah enggak kuat mau ke WC. Daripada kita ngalangin mobil dia, kita juga enggak enak perasaan. Sudah, ayo silakan Pak. Dan juga caranya itu, kadang-kadang, kenapa begini-begini? Kita bisa melakukan yang lebih baik. Silakan Pak, aduh manis. Kata orang itu siapa, baik sekali. Dia mungkin suka menyimak manajemen kolbu. Nah. Wallahu alam ya, siapa tahu ada manfaatnya. Kan enak, betul tidak? Kenapa kita harus pelit hanya setengah menit? Itu lewat, alhamdulillah, dia urusannya selesai, bahagia, dia senang. Dan sempurnakan, cara nyuruhnya juga jangan. Ini kita bisa senyum, naikkan sedikit. Aduh manis sekali ya. Jangan sia-siakan sekecil apapun amal. Jangan sia-siakan, siapa tahu kita mati lagi beramal ya. Enak, Masya Allah. Dan orang yang ikhlas tuh ringan Bu. Hayya 'alas shalah. Ringan. Beda dengan orang yang kurang ikhlas. Ye, baru juga maghrib. Udah isya lagi. Begitu. Batal belum ya? Batal belum ya? Dia tahan itu. Saking gak mau wudhu lagi. Kalau mau ngeluarin uang, Ini susah dompet tuh dicari. Udah 10.000, ternyata ada yang 5.000, turun jadi 5.000. Udah gitu ada 5 lembar, cari yang paling lepet. Ya, dari yang paling lepet yang ujungnya sobek. Begitulah. Kalau orang yang kurang ikhlas tuh beramal tuh berat, lamban begitu. Apalagi ciri orang-orang yang ikhlas, selain tidak membedakan amal besar dan amal kecil, juga orang yang ikhlas itu kalau berjuang tuh, Bu, nggak pernah sibuk dengan kelompoknya. Ini hati-hati nih, kita nih sekarang patut kita curigai, kita tuh membela kemuliaan, membela kebenaran, atau membela bendera, ya. Kalau ini sudah beberapa kali dibahas, jangan sampai kita gara-gara satu majelis taklim, satu kelompok pengajian, satu pesantren, satu mazhab, jadi benci ke yang lain. Jangan-jangan kita malah lebih mengutamakan kelompok daripada kebenaran, ya. Maka orang yang ikhlas mah senang dan dia tidak egois. Misalkan dia pemimpin, tiba-tiba ada orang baru masuk ke grup dia, ke organisasi dia, lebih pinter, lebih luas ilmunya, ya senang. Terus pemilihan, terus dia jadi ketua, ya senang, karena yang dicarikan kemuliaan, bukan dirinya yang harus menonjol. Ya, kenapa kita harus malu? Kalau ada orang yang lebih pintar dari kita, sekarang kita ketua yayasan, tahu-tahu ada baru pulang dari Timur Tengah atau dari mana gitu ya, lebih soleh, lebih pintar, dan dia lebih berhak memimpin pesantren, ya silakan. Kan kita inginkan bukan kedudukan, tapi semua pesantren ini menjadi mulia. Kalau kita mimpin, orang dipimpin hanya bisa segini, lalu ada pemimpin yang lebih baik, ya mendingan kita serahkan aja kepada yang lebih pintar, daripada kita bertahan dan orang tidak berkembang karena kita. Coba ini direnungkan, Ibu, Bapak. Kadang-kadang kalau enggak ikhlas, kalau kita udah jadi pemimpin pesantren misalkan, ya udah jadi kerajaan dia, ya enggak boleh ada yang menggoyang. Ada menonjol sedikit, sisihkan. Ah, ini bukan karena Allah. Harusnya kalau karena Allah, kita ingin orang lebih baik, lebih pintar dari kita, lebih mulia. Enggak apa-apa kita dilupakan, enggak apa-apa. Ngapain ingin diingat-ingat orang? Allah tidak akan lupa kepada hamba-hambanya. Ya, Bu, Pak. Ya. Jadi kalau nanti bikin masjid, kita udah capek-capek bikin masjid, ternyata kita enggak jadi ketua DKM, biarin. Nanti kita dicoret karena ada organisasi yang baru, nama kita dihapus. Hapus aja, enggak apa-apa. Dari sisi Allah mah tidak bisa dihapus kalau ikhlas. Kalau kita enggak ikhlas, dari awal juga enggak tertulis di sisi Allah, ya. Udahlah, jangan terlalu gimana gitu sama penilaian manusia tuh, ya. Bisa-bisa aja lah, ya. Yang penting mah tiap hari terus berbuat lebih baik, belajar lebih keras, terus berbuat, bekerja, berkarya semaksimal mungkin. Dan itu lupakan. Enak tidak sih, Ibu? Heran kenapa kok pusing-pusing amat ya di dunia. Agak enggak ngerti saya tuh lihat orang-orang rebutan, sikut-sikut, apa-apaan ya. Padahal kan sebentar lagi juga pada mati, betul tidak? Yang disikut mati, yang nyikut mati. Maaf ini para pemirsa, katanya pengajian manajemen kolbu tuh gak pernah sekalipun ada kecuali nyebut mati. Dah benar ya. Karena kalau saya lihat dari jauh ini ya, para pemirsa kelihatannya bakal meninggal semua nih ya. Pasti kan, bahkan ada yang tidak begitu lama lagi, kayak yang mana ya. Ada yang sudah agak bau tanah nih. Oh, ternyata saya nih. Ah, hidup mah cuman sekali, sebentar. Setiap hari siap mati, kita persembahkan yang terbaik. Dua ajalah pikiran kita, satu hati yang bersih, ya. Jangan pengen dipuji, dihormati. Tiap hari jaga. Yang kedua, terus timba ilmu, kemampuan agar berbuat lebih baik. Lebih baik, lebih baik. Sampai pas nanti kita mati, puncak prestasi kita dalam puncak kesucian diri kita. Baik, silakan. Ada yang akan menambahkan atau bertanya, silakan Pak, langsung saja ya.
2: Begini ya, kalau kita lihat gejalanya sekarang ini, banyak orang yang memikirkan golongannya sendiri, sehingga akhirnya ya ribut seperti sekarang ini ya.
3: Nah, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apakah ini azab dari Allah? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kalau kita tidak ikhlas ribut terus ini juga akan datang azab? Terima kasih.
1: Wah, ini berat pertanyaannya. Bab azab dari Allah. Saya mungkin mengecewakan Bapak jawabannya. Jawabannya mah, ayolah kita perbaiki sama-sama, mulai dari memperbaiki diri, memperbaiki keluarga kita. Ya, kalau lihat ada yang berantem begitu, minimal kita juga nggak ikutan berantem. Setuju tidak nih? Ya, memang mungkin ini otaknya agak terlalu sederhana, diikat terus gitu Pak. Jadi saya tuh kadang-kadang ditanya, ah ayo dong gimana nih Indonesia kan seperti ini. Iyalah siapa kita ini, kalau kita kelingking suruh mindahin meja malah patah ya. Sini aja lagi, sini lagi. Ya jadi mulai dari diri kita, jangan sampai kita menjadi sumber masalah di rumah. Ya jangan-jangan kita ngurus, wah negara ini, padahal dengan istri gak akur. Anak dua kabur, ya gak? Dengan tetangga jadi musuh, wah repot obrolannya Indonesia. Ya tapi serumah berantakan. Jadi saya mohon maaf, jawabannya itu saja dicocok-cocokannya Pak, tidak apa-apa ya. Baik selanjutnya, ya silakan.
4: Begini ah ya, bolehkah suatu amal itu dinyatakan atau disebutkan? Karena saya suka gitu, bukan suka lagi, sering gitu ya dalam suatu kelas gitu ya. Misalkan ada impak, kotak impak gitu ya, jadi kenceleng. Jadi saya itu kadang-kadang begini, nih ibu juga ini ngenceleng misalkan, ini lebih besar daripada kalian. Kadang-kadang menyuruh salah satu anak gitu biar pahalanya dibagi, misalkan anak yang memasukkannya ke dalam kenceleng tersebut. Tapi yang terlintas di lubuk hati itu insya Allah hanya untuk contoh dan untuk memotivasi saja. Mungkin begitu saja,
1: terima kasih. Oh iya baik, jadi yang namanya ikhlas itu tidak selalu dengan tidak kelihatan orang lain ya. Boleh kita memberi contoh, Rasulullah juga amal-amalnya dicontoh karena kelihatan. Ini saran saya Bu, misalkan nih anak-anak ibu nih infak 1000 nah, supaya dicontoh. Nah diam-diam ibu yang gak ketahuan oleh anak-anak 100.000. Ah itu jitu ya. Eh ini serius hadirin ya. Jadi jitunya di sana jangan nih anak-anak nih 1000 pas gak ada anak-anak 100. Nah cilak. Karena begini Bu, sebetulnya gampang kalau kita ingin tahu ria atau tidak tuh ya. Kalau kita ingin tahu ria atau tidak, ada indikasinya. Sama atau tidak, kalau ada dengan tidak ada orang. Kalau ada orang jadi lebih bagus, itu ciri-ciri kita rada-rada pengen kepuji oleh orang itu. Iya, kata Imam Ali kan, kalau orang ria itu, kalau dia semakin semangat karena dipuji, patah semangat karena tidak dipuji, ya lalu dia sakit hati karena dicaci, itu ciri-ciri kurang ikhlas. Harusnya dipuji, tidak dipuji, dicaci, sami, sama begitu Bu. Nah kalau ibu sudah nyeplos saja, ya mau dihina, mau nggak enak aja berbuat, udah dia dapat itu, ya. Nah gimana supaya ikhlas? Ya berpuaslah dengan Allah. Allah, makanya ibu nanti sambil ngepel itu ya Bu, sambil melantai, sambil masak.

0: Alhamdulillah itu. Coba kasetnya titipkan ke suami kalau dinas keluar kota. Pak, kalau ada apa-apa, setel. Ada tamu di mobil. Allah melihat, aman ya. Di ruang tamu anak-anak lagi pacaran, setel lagu. Allah melihat, aman ya. Ibu, bapak sekalian, orang-orang yang ikhlas benar-benar akan menikmati hidup ini penuh dengan kenikmatan kebersamaan dengan orang lain, Bu. Tidak membeda-bedakan gaul dengan siapapun. Keikhlasan karena dia kasih sayangnya melimpah kepada setiap orang, ya. Tentu saja secara proporsional, dia tidak membedakan kaya miskin karena tahu semuanya cuma titipan Allah. Jenderal kopral ya sama-sama cuman topeng sebentar. Bukan merendahkan jenderal, tapi sama dihormati tulus, bukan karena pangkatnya, karena manusianya. Orang yang sudah soleh, orang yang masih berlumur dosa, tetap dia perhatikan. Karena siapa tahu dia jadi jalan tobat orang-orang yang berlumur dosa. Melimpah kasih sayangnya tuh, subhanallah. Jadi produktif, indah, mulia, subhanallah. Mintalah selalu, Bu, kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang merasakan indahnya ikhlas. Para pemirsa yang budiman, insya Allah kita sudah membahas bagaimana hidup indah dengan selalu membersihkan diri lahir batin. Bagaimana kita membiasakan hidup penuh dengan kelembutan, ya, kesantunan. Bagaimana kita menjadi orang yang tidak bersembunyi di balik topeng kesombongan, tapi dengan ketawaduan. Sehingga apapun yang kita miliki, pribadi kita jauh lebih tinggi. Dan kita belajar kali ini dengan keikhlasan. Berpuas-puaslah bersama Allah yang maha mendengar, maha menatap, dan maha melihat. Selamat berjuang, saudara-saudaraku, sesuai dengan perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah Allah memerintahkan mengabdi kepada Allah dalam agamanya ini kecuali ikhlas. Puaslah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin, Allah maha menatap, sejenak kita tundukkan kepala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, wahai yang maha dekat, jadikan kami menjadi orang yang tidak pernah merasakan kesepian, ya Allah, karena merasakan kehadiran-Mu. Jadikan kami menjadi orang yang tidak pernah kecewa dengan apapun yang Engkau tetapkan.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti ceramah agama untuk malam hari ini. Dan saya Yuli Samzah akan undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya untuk Renai Malam, pendengar akan bersama rekan kami Rita Retnandari. Selanjutnya kita ikuti drama radio dengan judul Cinta Menemukan Jalannya.
2: Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Aya dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah. Karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu, sudah deh. Lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa. Tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Okelah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar, dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia, namun ia tetap hidup di jalanan. Berharap suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup, dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Kakak.
2: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi, kakak.
2: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
1: Udah.
2: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
1: Udah.
2: Makan sama apa?
1: Sayur sop. Oh, kalau aku sama sayur bayam.
2: Terus sama apa lagi?
1: Tempe goreng.
2: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
1: Kakak, aku mau gambar.
2: Boleh.
1: Aku juga.
2: Iya, iya. Mau gambar apa?
1: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
2: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
1: Tapi aku nggak bisa gambarnya. Aku bisa.
2: Iya, iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain, supaya gambarnya jadi bagus.
1: Iya.
0: Iya, itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
3: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah. Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
4: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah. Dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
3: Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin, ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon, pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah, tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: Maya, aku takut.
1: Takut apa?
0: Itu di sana ada orang gila.
1: Hah? Ada orang gila? Di mana?
0: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri. Iya, tapi dia sedang tidur.
1: Bentar. Coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu. Jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
0: Panggil polisi saja, kak.
1: Iya. Nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf, mas. Bangun, mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin. Ini gak mungkin Raga.
2: Siapa kamu?
0: Takut.
2: Ayah? Ini Ayah kan?
1: Bukan. Aku bukan Ayah.
0: Kak Ayah tolong. Tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
3: Hei, orang gila. Jangan culik kakak Ayah. Jangan.
2: Ayah, akhirnya kita ketemu.
1: Lepasin aku. Kamu siapa?
2: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
1: Raga. Raga.
2: Kenapa Raga. Kamu bisa ada di sini Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis, para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Hari Kebangkitan Nasional adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, kerja keras, dan keberanian untuk maju bersama. Mari bangkit, berkarya lebih baik, peduli sesama, dan terus menjaga Indonesia tetap kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Ranai malam ini. Ranai malam ini. 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar malam ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Yang lagi kurang sehat semoga lekas pulih kesehatannya ya. Di Ranai malam ini pendengar Anda ditemani saya Rita Retnandari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat malam juga ya untuk yang lagi bertugas, lagi berjaga. Semangat untuk Anda. Sudah kami hadirkan tadi drama radio ya, dan nanti hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan menemani Anda dalam acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng kepanggih malih. Alhamdulillah dalu menika sareng kula Mbak Rita nggih saged manggihi panjenengan sedaya. Dalu menika lumantar acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Jawi. Pripun kabare? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Monggo mawon para miyarsa, mugi panjenengan saged nyuwun gending-gending Jawi teng nomor 08171 7033669 atau di 0811 7033669. Tasih ajek nomoripun nggih. Nggih sampun dados adat niki kagem bika acara setunggal tembang pembika sampun disiapaken para miyarsa. Anten Niken Salindri tembangipun Negara Angin, monggo sugeng mitangetaken.

0: Pembika esaken iken salindri negoro angin nggih. Monggo para miyarsa kagem panjenengan sing dalem menika badhe bergabung teng acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi. Niki tasih ditenggo sampun onten niki penelpon pertama nggih. Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu Barita.
0: Nggih, Pak Zai.
1: Iya.
0: Pripun kabare? Gimana kabarnya lagi, Pak Zai? Ya, lagu apa lagi, Pak Zai? Ya.
1: Lagu Bojoloro ya.
0: Bojoloro. Salamnya ya. Buat siapa?
1: Salamnya sama Mbak Rita Nandari yang cantik itu.
0: Nggih.
1: Terus senyum ya.
0: Kagem sinten malih ya. Niki tembangi.
1: Pelatarnya siapa?
0: Ada Mas Danu, ada Mas Danu Eri.
1: Itu senyum Bang Danu. Datu sama adik dan di dekat masjid agung yang ganteng itu.
0: Iya.
1: Nah, datu yang dengar dia semuanya lah, atau kalau bergabung.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku wonten Pak Zai, sampun mlebet nggih tembangipun sampun disiapaken niki nggih. Teng wingkinge Pak Zai, wonten sinten malih niki? Halo Sugeng Dalu. Sarang sinten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang sinten iki?
2: Sama Bang Putra iki.
0: Oh, Mas Putra, Bang Putra teng pundi? Teng Tanjung nopo?
2: Iya.
0: Oh, nggih. Monggo badhe nyuntem Bang nopo?
2: Minta lagu Perawan Kalimantan.
0: Ada yang mau disapa malam ini?
2: Sampan sama Kak Penyar sama pelatarnya aja.
0: Iya, terima kasih.
2: Sama Bang Mong di Tanjung.
0: Nggih.
2: Sama Bang Pak Jai.
0: Pak Jai Waung, nggih sampun bergabung.
2: Yang paling ganteng itu. Weh.
0: Niku mawon, nggih. Nggih, ditenggo tembangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sampun nonton kali penelpon. Lintune sabar yen niki badhe diputeraken riyen tembang-tembang nggih. Nggih monggo sugeng mitangetaken.

0: Menurut kalian, apa sih yang bikin Indonesia semakin maju?
1: Salah satunya, ya semangat dari generasi muda. Karena anak muda itu penuh ide dan kreativitas.
2: Benar, tapi semangat itu harus dipakai untuk hal positif dan bermanfaat bagi banyak orang.
0: Contohnya apa coba?
1: Ya, kita harus rajin belajar, aktif berkarya, dan enggak gampang menyerah. Juga bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai malah dipakai untuk menyebarkan kebencian atau berita palsu. Karena generasi muda bukan cuma penerus bangsa, tapi juga penggerak perubahan.
2: Benar, apalagi kalau kita kompak, saling mendukung, dan terus berkembang. Indonesia pasti punya masa depan yang lebih cerah.

0: Kagem Mas Ujang Wau sing sampun bergabung. Halo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu. Assalamualaikum Mbak Rita.
0: Waalaikumsalam Mas Dandi. Monggo badhe nyuwun tembang nopo?
1: Dandi sapa sing nyanyi tembange?
0: Sinten? Sing pundi? Perawan Kalimantan nopo? Oh niku Dara Ayu kalian Bajul Danu. Ripon, enak lagu nih.
1: Enak.
0: Okay. Auto di request minggu ngajeng nggih.
1: Catat dulu.
0: Badhe nyuwun gending napa Mas Dandi?
1: Ripo.
0: Lagunya apa malam ini?
1: Tembangi Canting Jali ae wis.
0: Canting Jali anjing. Salam kagem sinten?
1: Salam kagem pramirsa.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Rita.
0: Matur nuwun.
1: Untuk Mak juga, Mak Longos,
0: kamu
1: dan Zainuddin yang ganteng itu.
0: Nggih,
1: belum lancar-lancar bahasa Jawa.
0: Niku kadose rame teng griya nggih. Ramai ya Mas Dandi di rumah.
1: Perlu diiniin lagi kayaknya.
0: Diiniin apa? Difasihkan.
1: Iya.
0: Ya, itu saja.
1: Oke, Mbak Rita, matur suwun.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku was Mas Dandi nggih teng ranai sampun bergabung. Teng wingkinge Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu.
0: Sareng sinten niki?
2: Kale Pak Saki
0: Pak Saki, pripun kabaripun?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat mawon. Ki, monggo badhe nyuwun tembang napa, Pak?
2: Iris-iris.
0: Iris-iris nggih. Salame kagem sinten iki?
2: Denut dong.
0: Nggih.
2: Maria.
0: Sinten malih niku? Oh nggih, ditengkat tembange. Matur nuwun nggih. Sampun bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sakit teng jalan Sihotang. Sugeng dalu nggih sing wonten teng luar Natuna mriko. Sing wonten teng Palembang, wonten Mas Putra Sugeng dalu. Sing wonten teng Sambas, Sugeng dalu pripun kabare? Anten sinten dek wingi mak usuk kalian Pak sinten niku nggih? Sugeng dalu langgih danten mugi-mugi sehat mawon nggih. Setunggal penelpon malih niki sampun nonton sing bergabung. Halo Sugeng dalu.
3: Halo, selamat malam kembali Mbak Rita.
0: Nggih, sareng Mas Ar, Bang Ar niki. Sehat
3: oh, iya,
0: Bang
3: betul,
0: Ar.
3: Mbak Rita. Maaf, Maaf Mbak Rita, ini bahasa Jawanya
0: iya,
3: enggak bisa.
0: Iya, enggak apa-apa. Gimana kabarnya malam ini?
3: Sehat, sehat alhamdulillah, sehat Mbak Rita.
0: Ya. Mau dengar lagu apa nih?
3: Kalau lagunya minta Mbak Rita aja lah yang milih lagunya.
0: Oh iya, nanti kita putarkan ya. Salamnya buat siapa nih?
3: Oh iya, baik. Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di RRI Ranai.
0: Yeah.
3: Nah, tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan terlebih pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
0: Iya, yeah, terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Rita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wektalipun iki sampun paripurna nggih cekap semonten riyen acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi dalu menika insyaallah minggu ngajeng saged kepangge malih niki tembang-tembangi sampun disiapakan sedanten nggih kagem Mas Dandi kagem Pak Saki kalian kagem Bang Ar nggih sugeng dalu sugeng mitangetaken.

Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Momen ini mengingatkan masyarakat Indonesia akan lahirnya kesadaran nasional melalui perjuangan para pendahulu dalam membangun bangsa yang merdeka, kuat, dan berdaulat. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mengandung makna pentingnya menjaga dan membina generasi muda sebagai penerus bangsa agar Indonesia tetap kuat, mandiri, dan berdaulat di tengah perkembangan zaman dan transformasi digital. Logo Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 bertema angka 118 sebagai simbol peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional. Angka 118 melambangkan semangat kebangkitan yang terus tumbuh dan bergerak maju. Warna biru berarti kepercayaan, ketangguhan, dan harapan masa depan yang cerah. Warna kuning keemasan melambangkan energi, optimisme, dan kemakmuran. Unsur visual pada logo menggambarkan semangat gotong royong, inovasi, dan kedaulatan bangsa, terutama dalam menghadapi era digital.

dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ranai malam ini. Selamat malam, terima kasih Anda masih bersama kami. Masih kami temani di Ranai malam ini. Pendengar ya, pukul 21 1 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tadi juga sudah kami temani Anda dalam acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Jawa. Selanjutnya ada Ruang Rindu yang akan bersama Anda nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Baik pendengar, yang rindu, yang kangen dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an ya, bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Kami tunggu di 0811 7033669 ya, atau bisa gabung juga lewat WhatsApp di nomor yang sama untuk lagu-lagu pop Indonesia malam ini ya. Baik pendengar, ada lagu yang akan kami hadirkan dulu ya di awal jumpa kita di acara Ruang Rindu malam ini. Dari Nicky Astria, ini lagu yang hits di era 80-an akhir ya. Lagu yang dirilis tahun 1989. Ini dia, Panggung Sandiwara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Yang jadikanlah aku pacarmu ya. Lagu ini diciptakan oleh salah satu personel dari Salon Seven, Eros Chandra, yang dirilis tahun 1999 ya. Tadi juga sudah ada lagu panggung sandiwara dari Nicky Astria, pendengar. Kita bersama di Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an. Nah, mengobati rindu nih yang kangen dengan lagu-lagu lama ya. Bisa ikutan bergabung malam ini di Ruang Rindu. Kami tunggu di 0811 7033669. Bisa gabung juga lewat WhatsApp di nomor yang sama ya. Mungkin punya lagu kesukaan sendiri nih di era 80-an sampai 2000-an ya, yang ada kenangannya atau mungkin ada cerita yang menarik ya di balik lagu ya. Apalagi yang dulunya masih muda, mungkin ada lagu-lagu kesukaan yang kalau dengar sekarang tuh jadi ingat masa-masa mudanya ya. Bisa ikutan bergabung di Ruang Rindu malam ini, pendengar. Selamat malam juga buat yang baru saja monitor ya. Apa kabar juga nih buat pendengar kita yang lagi monitor lewat streaming ya. Mudah-mudahan sehat semuanya yang ada di luar Natuna ya. Sembari menikmati waktu istirahatnya, sembari bersantai malam ini, mau ikutan gabung di Ruang Rindu, kami tunggu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Novita Sari, Batu Gajah.
0: Novita Sari, baik. Apa kabar malam ini?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu apa nih?
1: Mau minta lagu Poppy Mercury.
0: Iya, judulnya apa?
1: Selat Malaka.
0: Oke, coba kita carikan lagunya ya. Salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Karita aja. Dan iya, pendengar RI aja lah, Kak. Terima kasih.
0: Terima
1: Assalamualaikum.
0: Kasih. Kembali. Iya, pendengar, ada Novita Sari itu tadi ya, Hati Siapa Tak Luka, lagunya dari Poppy Mercury, nanti kita putarkan ya. Baik, di belakangnya mungkin ada yang ingin bergabung lagi. Apa kabar juga Kak Fatimah di Bintan ya. Benar-benar sehat ya, biasanya kalau malam ini lebih enak bergabung, bisa masuk ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi mori lewat lagu. Selamat malam Kakak.
0: Iya, malam kembali. Nah, ini Kak Fatimah di Bintan kan ya?
2: Ya, di Bintan, Bintan atau Uban,
0: Kak, Bintan. Oh, di Uban ya, di Uban ya. Gimana kabarnya malam
2: suara
0: ini?
2: Suara Kakak kecil ya?
0: Suaranya
2: suara
0: kecil
2: kakak
0: ya?
2: Kecil. Kecil Kak.
0: Tapi di sini suara Kak Fatimah jelas loh.
2: Jelas Kak ya.
0: Iya.
2: Enggak ya, apa-apa ya Kak, penting bisa dengar Kak ya.
0: Iya, iya, baik.
2: Kak, gelas kaca bisa.
0: Gelas kaca boleh. Salam buat siapa?
2: Iya. Salamnya buat Mama Eke.
0: Iya.
2: Kak Mus, Kak Ros, Mak Rama, Bu Rama di Sekelong.
0: Iya.
2: Bang Mario, Bang Pitung, Mbak Berlian di Tanjung Pinang, Batu 11.
0: Baik.
2: Bang Jay yang datang itu. Mak J, salam buat kakak yang bertugas. Itu aja Kak, selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, pendengar, sudah kita sapa dua penelpon ya. Penelpon lainnya nanti masih ditunggu ini di Ruang Rindu. Kita mau putarkan dulu lagu dari Poppy Mercury ya. Ini dia, Hati Siapa Tak Luka.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gelas-gelas kaca ya, pop melankolis dari Nia Daniati yang dirilis ini di awal 80-an pendengar ya. Lagu ini diciptakan oleh Rinto Harahap ya. Lagunya tadi buat Kak Fatimah ya di Uban. Semoga bisa mengobati rasa rindunya dengan lagu-lagu lama ya. Baik, kita sapa penelpon yang bergabung di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Rindu berbagi lagu.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Ato Usman Harun di Harapan Jaya.
0: Ato, ya gimana tuh kabarnya tuh?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Nah, mau dengar lagu apa nih tuh?
1: Antara dua, mama, ayah. Semua orang tua.
0: Judulnya apa tuh?
1: Boleh mama, boleh ayah.
0: Oh gitu.
1: Kalau bisa dua-duanya.
0: Diborong sama Ato nanti nih. Lagu boleh mama ya. Ya.
1: Boleh dua.
0: Satu sajalah, mama atau ayah?
1: Ayah dulu lah.
0: Iya, ayah ya. Salamnya buat siapa nih Tok?
1: Salam untuk Pak Nono Amir Air Kijang.
0: Iya.
1: Pak Buzar di Subakung. Pak Muciono di Pring.
0: Iya.
1: Udah itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih tuh sudah bergabung. Iya, pendengar di belakang atau nih ada yang bergabung lagi, kita sapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bung Mairona?
2: Sehat,
0: sehat. Iya, alhamdulillah ya. Medan gimana cuacanya hari ini?
2: Kalau cuacanya sehari ini biasa-biasa aja.
0: Biasa aja, masih bersahabat lah ya.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu apa nih?
2: Dengar lagu darinya Ade Putra, Pria Jujur.
0: Pria Jujur, baik. Salamnya buat siapa nih?
2: Nah, kirimnya buatnya Nadia ya?
0: Dengan Rita nih.
2: Oh. Baru wakilnya buatnya Zainuddin, buat Yulinda, buatnya Mbak Nani, Lois, Mbak Rusna, ada Kak Mus, ada Linda, ada Bruna Masari, ada Asri, ada Bang Pitung, Kak Mu, Bang Mu, ada Bang Ryan, ada Nasrun, ada Putra di Palembang.
0: Iya.
2: Dan buat semua jalan Mbak para pecinta orang rindu di malam hari ini Mbak.
0: Iya. Oke, ditunggu lagunya.
2: Tugas sampai tuntas.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada lagunya kan? Ada lagunya, ditunggu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kembali buat Bung Mairona dari Medan ya, pendengar kita jauh malam ini ya. Yang dari mana lagi nih? Dari Bangka, apa kabar Pak Tarmizi ya? Baik, lagunya sudah kita siapkan, kita dengarkan dulu. Setelah ini kami sapa kembali yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Yami. Nuji itou je, pakai bahasa itou, bahasa ranai. Pilihan lagu, lagu dangdut, ya. Nak dengu lagu kegemaran Mangah Malong? Gembang. Telepon je atau WA di nomor HP 0811-70-33-669. Kami siapkan lagu-lagu dangdut untuk Mangah Malong. Sah sampai lupa, Nuji Yami setiap hari Jumat dari jam 8 lewat 10 malam sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 1 RRI Ranai.
1: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
2: Kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Kita sapa penelpon yang bergabung ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Iya, sama Dandi. Masih semangat kayaknya malam ini ya.
3: Gimana?
2: Masih semangat kayaknya malam ini.
3: Masih, karena... ada kisah-kisah inspiratif.
2: Oh iya, mau ditunggu. Oke. Mau salam-salam dulu atau request lagu dulu ini?
3: Lagu aja lah.
2: Ya, lagu apa?
3: Lagu apa ya? Udah, kita gak usah balapan dulu lah, capek.
2: Capek. Malam ini tinggalkan dulu yang mobil balap itu.
3: Nanti aja pas mau Piala Dunia boleh balapan.
2: Iya.
3: Lagu apa ya? Ya udahlah, lagu ini aja.
2: Apa yang, tuh?
3: Apa tuh ya? Project ya. Pop atau apa ya?
2: Semangat ya. Oh, yang dugem, metal ya, vs
3: benar,
2: dugem.
3: Benar.
2: Oke, ditunggu lagunya. Salam buat siapa ini?
3: Salamnya untuk semuanya saja lah, dimanapun berada.
2: Ya.
3: Untuk Mbak Rita sama operatornya.
2: Terima kasih.
3: Sama-sama. Spesialnya untuk Mama Longmus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin yang ganteng itu.
2: Iya, baik.
3: Oke, makasih Mbak Rita.
2: Terima kasih kembali Bung Dandi sudah bergabung malam ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Project Popnya sudah kita siapkan ini. Di belakangnya kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, orang jauh nih. Sama Bunda Isal.
4: Mana pula jauhnya?
2: Jauh lah.
4: Dulu kita kan sama.
2: Iya, gimana kabarnya Bunda?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Baik ya.
4: Ini Rita.
2: Iya.
4: Pak Rita apa kabar? Keluarga
2: sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Cuacanya juga cerah. Amin. Lagunya apa malam ini?
4: Apa lagunya ada di playlist?
2: Tidak, dipilih saja.
4: Pilih
2: sesuai selera Bunda Isal. Ya, tahun 80-an sampai 2000-an.
4: Lagu Indonesia?
2: Pop Indonesia malam ini.
4: Oh, pop Indonesia. Tahunnya cerita tahun 80-an.
2: Gimana? Tahunnya ya tahun 80-an sampai 2000-an nih Bunda.
4: Oh iya, 80-an sampai 2000-an ya. Dari siapa lah? Siapa ya?
2: Siapa
4: Lola
2: ya?
4: Drakel.
2: Dari siapa?
4: Lola Drakel.
2: Judulnya apa tuh?
4: Terlanjur Sayang.
2: Terlanjur Sayang. Oke, ditunggu lagunya. Salamnya buat siapa nih Bunda?
4: Salam-salamnya buat Pak Umar,
2: yeah.
4: Pak Iwan, Yulis Hamzah, untuk buku-buku Herman Rajab dan Marsuna. Udah tidur Suna, bangun dengar radio nih.
2: Terbangun pula ya.
4: Bangun nah, masuk ke RI nih, Ranai.
2: Iya.
4: Nanti diranai ya.
2: Diranai.
4: Nah, semoga sehat selalu ya Sunnah ya, dan beserta anak-anaknya, sekeluarga.
2: Amin.
4: Ya di sana.
2: Nah,
4: dan untuk siapa lagi? Dan untuk Mario, untuk Mama si kembar.
2: Iya.
4: Siapa Zainuddin ya? Dan untuk semualah pendengar RI Ranai yang sudah masuk atau
2: baik.
4: Yang belum yang mau masuk nanti ya.
2: Bunda, apa tadi lagunya Bunda?
4: Terlanjur Sayang.
2: Iya, penyanyinya siapa tadi?
4: Lola Drakel.
2: Lola Drakel, baik.
4: Kalau enggak, aku bukan pintu.
2: Jadi apa? Jendela? atau apa nih? Ya, dia, angin-angin.
4: Enggak ada terlanjur saya, aku ada. Bukan itu.
2: Ada, ada. Ditunggu kalau lagunya ya. Ha? Ditunggu agar lagunya.
4: Ada. Ada, okay. Kalau ada, kalau ada pilih aja lah di apa.
2: Baik.
4: Ada ya?
2: Ada.
4: Ayolah untuk semualah pendengar RI Rana yang sudah masuk tadi atau yang mau masuk juga ya. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Semoga sehat selalu. Untuk Rita, semoga sehat selalu sekeluarga Rita.
2: Amin, terima kasih Bunda.
4: Sehat selalu. Berkah umurnya, murah rezekinya, amin. Banyak duitnya.
2: Bisa jalan-jalan ke tempat Bunda nanti kalau banyak duitnya ya.
4: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
2: Iya.
4: Kalau pulangnya hati-hati nanti di jalan ya.
2: Baik.
4: Terima kasih ya Rita.
2: Terima kasih kembali Bunda sudah bergabung malam ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bunda Isal ya sudah bergabung juga. Apa kabar juga nih buat Bang Lanius di Sambas ya. Mungkin nanti mau ikutan gabung juga di Ruang Rindu. Ditunggu ya. Kalau gitu kita mau putarkan dulu atau sudah ada yang bergabung, kita sapa satu lagi lah ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Memang lagu susahnya masuk di peraturan.
2: Apa ini, kabar nih Bang Lanius?
5: Kabarnya aman-aman aja, baik. Hujan
2: baik.
5: Nih di
2: Sambas. Oh, di Sambas hujan ya. Rezeki
5: iya,
2: hujan.
5: Penuh perjuangan nih Mbak kalau gabung di Rana ini Mbak.
2: Karena banyak yang masuk ya, ngantri.
5: Iya. Padahal tadi sih memang sudah gabung sih, sudah dengar, cuman susah masuk memang.
2: Iya.
5: Gitu.
2: Biasa itu.
5: Harus sehat ya.
2: Bersaing siapa yang paling cepat. Alhamdulillah baik ini kabarnya. Itulah. Sehat.
5: Ya. Oh, itu tadi saya dengar teman-teman. Tadi siapa yang bilang banyak duit?
2: Mbak? Banyak. Oh, itu Bunda Isal didoakan banyak duitnya, banyak.
5: Iya, itu bagus tuh, Mbak. Bagus tuh. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan doa itu tersebut.
2: Amin.
5: Ya.
2: Amin. Banyak duitnya, banyak sedekahnya kita, juga.
5: Iya. Tapi ingat, Mbak, kalau dapat duit banyak, jangan lupa tuh bagi-bagi orang yang tidak
2: punya. Iya, makanya gitu. Banyak duitnya, banyak sedekahnya. Karena banyak orang ya
5: yang punya. Karena dulu orang sana banyak orang yang perlu membutuhkan uang,
2: bener,
5: makanan,
2: Bang Lanius.
5: Terlantar.
2: Untuk makan besok apa itu. Masih mikir ya.
5: Itulah dia.
2: Alhamdulillah. Okay. Kita masih ada rezeki. Ya lagunya kita dipilih aja. Lagu apa nih Bang Lanius yang mau didengerin malam ini? Lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000-an.
5: Kalau gitu sama milih lagu dari Jet Liar, judulnya itu Bukan Sandiwara.
2: Bukan Sandiwara, ya salam buat siapa nih?
5: Iya, salamnya kita rangkul aja lah buat teman-teman yang sudah masuk aja, salam kompak aja.
2: Iya.
5: Salam buat itu teman kita juga yang ada di Sambas Sejangkung Kalimantan Barat itu Wan Usu ya.
2: Wan Usu ya benar. Itu jauh nggak? Ya. Jauh nggak dari tempat Bang Lanius tuh?
5: Kalau saya kan di ini di Kecamatan Subah. Nah, terus dia di Kecamatan Sejangkung itu kalau kita dari sini ke sana itu kalau lewat darat itu sekitar 2 jam lebih lah.
2: Lumayan ya.
5: Ya, kalau lewat darat bisa juga, lewat air bisa juga gitu.
2: Iya.
5: Kalau lewat air lebih 4 jam lah karena lewat air. Beda dengan di darat begitu.
2: Ya tadi siapa nama penyanyinya? Siapa nama penyanyi yang bukan sandiwara tadi?
5: Jet Liar.
2: Oke, ditunggu lagunya.
5: Itu grup band itu. Itu grup band-nya itu. Bukan solo. Kalau solo kan beda. Kalau biasa kalau grup band sama solo kan beda. Kalau solo itu
2: nyanyi sendiri. Sendiri. Ya. Nah, baik.
5: Gitu, ya. Tapi itu lagu lawas ya. Gitu.
2: Makanya asing. Generasi yang enggak ketemu kayaknya.
5: Iya, itulah.
2: Baik.
5: Gimana?
2: Enggak, saya asing-asing dengan nama Jet Liar ini gitu. Kayaknya kan generasi-generasi 80-an, 70-an ya. Iya, ada lagunya ya. Ditunggu
5: justru,
2: ya.
5: Justru itu, Mbak. Justru itu kita yang belum pernah kita dengar, kita hadirkan di Eritana.
2: Benar, harus kita ini kan ya. Nah, kita perdengarkan. Iya.
5: Siap, itu saja ya Mbak ya. Selamat.
2: Baik, terima kasih sudah bergabung. Amin. Ya, selamat malam kembali buat Bang News dari Sambas ya. Kalau gitu kita putarkan lagunya Bung Dandi, udah nunggu dari tadi kayaknya mau dugem atau mau apa nih? Mental-mental. Anak metal mental-mental. Kalau dugem apa nih? Geleng-geleng ya. Anggu-anggu. Kalau gitu kita putarkan dulu lagu dari Project Pop ini dia. Metal vs Dugem.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Kita masih bersama di acara Ruang Rindu malam ini, pendengar. Tadi dua lagu sudah kami putarkan buat Bung Dandi ya, dan juga buat Bunda Isal. Untuk Bang Lanius, sabar dulu lagunya, nanti kita putarkan di sesi ini ya. Baik, yang ingin bergabung masih ditunggu nih di 0811 7033669. Malam ini dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an ya, yang kangen dengan lagu-lagu tahun 80-an sampai 2000-an bisa gabung malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini? Di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
1: Saya yeah. Bang Wahud. Di Ogan Hilir kemarin tua.
0: Oh, Bang Mahmud di Ogan Hilir. Iya, lupa saya ya. Karena banyak pendengar kita dari luar juga nih. Gimana kabarnya, Bang Mahmud?
1: Banyak. Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Sehat nih, ya. Ya, cuaca di Ogan gimana, Bang Mahmud, hari ini? Apa? Cuacanya di sana gimana hari ini?
1: Mendung-mendung manje ini, Mbak.
0: Ah, mendung manje.
1: Kata orang Melayu kan.
0: Iya. Yeah. Mendung manje. Oh, iya. Yeah. Ada gerimis juga ya. Iya, yeah. Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu Niki Astriawi lah.
0: Niki Astrianya apa judulnya?
1: Kalau enggak dia semua hilang, jatuh lagi aja kalau enggak ada.
0: Oke, okay, semua hilang kita carikan ya. Salamnya buat siapa nih?
1: Ya, salam itu buat Bunda Ical di Pasir Pengarayan,
0: yeah.
1: Buat Kak Fatimah di Tanjung Uban, Kak Berlian di Tanjung Pinang, mm-hmm. Ibu Zubaida di Ranai Darat, Bang Iskandar, Bang Pitung, Bang Mario, ya, mm-hmm. Kak Iin di Aikarah, Datu Pak Zainuddin yang di Batu Gajah itu.
0: Iya, yeah, Pak Zai.
1: Ya, Pak Zai, ucapannya salam kompak, salam kenal, kompak aja selalu.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Mahmud sudah bergabung ya.
1: Untuk Mbak penyiar sama operator, selamat tugas saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar kita sudah bergabung dari luar Natuna juga ini ya. Jauh ya. Baik, pendengar yang ingin bergabung di belakang Bang Mahmud tadi ya, silakan saja. Masih kami tunggu di 0811 7033669 ya. Tapi ini juga sudah ada dua lagu yang ngantri ya. Tadi buat Bang Lanius ya, lagunya dari Jet Liar Bukan Sandiwara belum kita putarkan. Sudah pukul 22.09 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih banyak nih waktunya untuk yang ingin bergabung. Lagu dari Niki Astrianya juga sudah kita siapkan ini, biar semua hilang ya. Baik, kalau gitu kita langsung putarkan dulu nih lagu dari Jet Liar, Bukan Sandiwara.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: 99,2 MHz Pro 1 RRI Rana, kita masih bersama di acara Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
7: Halo, malam kembali Ruang Rindu berbagi rindu buat memori lagu Mbak Rita.
6: Apa kabar Pak Yudhistira?
7: Baik-baik saja.
6: Iya.
7: Pak Yudhistira gimana?
6: Baik juga ini Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
6: Mau dengar lagu apa?
7: Ini, apa nih?
6: Pop Indonesia
7: atau mancanegara?
6: Pop Indonesia.
7: Pop Indonesia. Kalau Nike-nya udah naik belum?
6: Nike belum. Judulnya apa?
7: Kalau gitu Nike saja lah. Judulnya Duri Terlindung.
6: Oke, ditunggu lagunya. Salam buat siapa?
7: Salamnya buat semua pendengar dari awal sampai akhir saja tanpa terkecuali.
6: Iya.
7: Buat Mbak Rita bertanya kembali, terima kasih.
6: Terima kasih kembali Pak Yudhistira.
7: Selamat malam dan selamat bertugas.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudhistira di Teluk Selahang sudah bergabung bersama kita ya. Lagu dari Nika Ardila sudah kita siapkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
8: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
6: Apa kabar Bung Iwan?
8: Alhamdulillah sehat Mbak.
6: Iya, masih di Ranai Bung Iwan?
8: Masih Mbak.
6: Masih ya. Silakan mau dengar lagu apa malam ini?
8: Itu lagu Ebit, udah ada yang
6: Ebit ya? Belum, judulnya apa?
8: Orang-orang terkucil.
6: Orang terkucil dari Ebit ya. Salam buat siapa nih?
8: Rapernya siapa Mbak?
6: Ada Bung Zanu, ada Bung Eri malam ini.
8: Salam untuk Bung Zanu sama Bung Eri. Salam juga dari aku, Bung Barita.
6: Iya, terima kasih.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Bung Iwan, kita coba sapa lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
8: Selamat malam Ruang Rindu bagi lagu.
6: Dengan siapa ini?
8: Sama Bang Putra BCL.
6: Bang Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah sehat.
6: Sehat ya. Mau dengar lagu apa?
8: Lagu Tenda Biru.
6: Tenda Biru? Salam buat siapa nih?
8: Salamnya buat Bang Mong di Tanjung.
6: Iya.
8: Buat Bang Gustira. Buat Andi Gustira juga. Buat yang paling ganteng itu. Senyum-senyum.
6: Pak Zai ya?
8: Iya.
6: Oke.
8: Dari awal sampai akhir.
6: Iya, terima kasih sudah bergabung ya. Iya, baik. Terima kasih.
8: Assalamualaikum. Pak,
6: sudah bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra dari Bungaran Timur Laut ya. Baik, kalau gitu kita langsung putarkan dulu lagunya ini dari Nika Ardila dulu ya. Pak Yudhistira sudah request duluan. Lagunya kita putarkan dua dulu. Yang satu Sabar dulu ya. Ada lagu Duri Terlindung. Dan pendengar, nanti masih kami tunggu yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Momen ini mengingatkan masyarakat Indonesia akan lahirnya kesadaran nasional melalui perjuangan para pendahulu dalam membangun bangsa yang merdeka, kuat, dan berdaulat. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mengandung makna pentingnya menjaga dan membina generasi muda sebagai penerus bangsa agar Indonesia tetap kuat, mandiri, dan berdaulat di tengah perkembangan zaman dan transformasi digital. Logo Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 bertema angka 118 sebagai simbol peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional. Angka 118 melambangkan semangat kebangkitan yang terus tumbuh dan bergerak maju. Warna biru berarti kepercayaan, ketangguhan, dan harapan masa depan yang cerah. Warna kuning keemasan melambangkan energi, optimisme, dan kemakmuran. Unsur visual pada logo menggambarkan semangat gotong royong, inovasi, dan kedaulatan bangsa, terutama dalam menghadapi era digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News

0: Hadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kita masih bersama di acara Ruang Rindu Pendengar di sesi terakhir ini ya. Sabar dulu, tadi yang request lagu Tenda Biru buat Bang Putra ya. Lagunya nanti kita putarkan setelah ini. Bagi yang ingin bergabung di Ruang Rindu, masih kami tunggu, apa kabar Teh Dinda? Biasanya Teh Dinda nih udah di ujung-ujung baru bergabung. Buat Diona juga selamat malam ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam kembali bersama Mbak Rita.
1: Apa kabar Long Is?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kemana saja Long Is?
2: Ada
1: selalu.
2: Iya,
1: ya. Alhamdulillah sehat ya Long Is ya. Masih lemburkah malam ini?
2: Iya, kebetulan lagi lembur ini.
1: Oh, selalu aktivitasnya malam nih Long Is. Semangat ya, semangat ya.
2: Terima kasih.
1: Lagunya apa malam ini buat nemenin Long Is lembur nih?
2: Kayaknya dari Dewa 19 ya.
1: Boleh, judulnya apa?
2: Elang.
1: Elang, mau terbang tinggi malam ini?
2: Iya. Yeah.
1: Seperti elang.
2: Aku ingin terbang bebas.
1: Oke. Okay. Seperti elang ya.
2: Elang. Ya begitulah.
1: Salam buat siapa Long Is malam ini?
2: Salamnya spesial buat dirimu dan operator.
1: Terima
2: yang lagi
1: kasih. Bawa acara.
2: Iya. Oh ya, buat anak bujangku nih di rumah, nih Bang Bella nih sama Bang Mardiono ini.
1: Iya, selamat malam buat abang-abang di situ.
2: Lagi menghayal kayaknya berdua itu.
1: Ada lagi.
2: Salamnya buat semua yang bergabung, buat semua pendengar, tidak lupa buat Pak Zai, Kak Mus, dan semua aja.
1: Baik.
2: Begitu saja.
1: Terima kasih sudah bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Long Is, selamat malam Ruang Rindu.
3: Iya, selamat malam kembali Kak Rita. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Nah, Teh Dinda, untung pintunya masih buka ya. Gimana kabarnya malam ini?
3: Teteh sehat walafiat, untuk udaranya panas full.
1: Oh, full hari ini ya cuacanya ya.
3: Sampai malam ini masih terasa.
1: Masih terasa panas. Anget-angetnya.
3: Gimana Ranai dan sekitarnya, ada hujan?
1: Ranai sebagian hujan, tapi kalau di wilayah RR ini terang sih, terang, cerah
3: gitu,
1: cuacanya.
3: Iya, satu langit tapi beda-beda.
1: Iya, masih lokal hujannya nih, belum rata nih Teh Dinda.
3: Oke. Malam ini lagu Indonesia ya Kak Rita?
1: Iya, lagunya siapa nih yang mau didengerin?
3: Tahun
1: 80-an sampai 2000-an.
3: Malik
1: and the Essential. Judulnya yang apa tuh?
3: Suara.
1: Salam buat siapa nih? Salamnya masuk buat siapa? Oh, lagunya ya dari Malik and the Essential ini. Coba kita cek dulu lagunya. Mungkin sambil dicariin mau salam-salam dulu Teh Dinda.
3: Salamnya untuk semuanya aja. Kayaknya udah larut, banyak yang istirahat. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Gimana lagunya, ada atau diganti?
1: Oh, suara hati ya.
3: Enggak.
1: Suara hati judulnya.
3: Dari Malik.
1: Malik and the Essential.
3: Bukan Malik.
1: Dari itu hijau daun. Hijau daun kalau suara.
3: Kenapa jadi Malik?
1: Kalau Malik the Essential nih ini suara hati judulnya.
3: Bukan.
1: Suara.
3: Hijau daun.
1: Oke, bisa. Bisa.
3: Cuma suara dia judulnya.
1: Iya, bisa. Ditunggu ya. Oke. Ditunggu. Ada lagi salamnya?
3: Iya, salamnya untuk semuanya aja. Selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Kak Rita pula hati-hati.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
1: Kembali. Terima kasih buat Teh Dinda. menutup jumpa kita malam ini di acara Ruang Rindu. Mohon maaf nih yang belum sempat disapa ya. Insyaallah besok bisa jumpa kembali ya. Baik pendengar, sampai di sini dulu acara Ruang Rindu malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Kita mau putarkan lagu-lagu terakhir ya yang sudah di request oleh pendengar kita. Selamat malam dan sampai jumpa.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ranai malam ini. Ranai malam ini. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Ranai malam ini ya, pukul 23 waktu Indonesia Barat saat ini. Selamat beristirahat untuk Anda, besok bisa semangat kembali untuk memulai harinya beraktivitas ya di hari Jumat besok ya, tanggal 22 Mei. Atau mungkin besok ada yang punya banyak kegiatan atau ada acara ya, semoga lancar-lancar saja apa yang sudah direncanakan. Baik pendengar, ada lagu-lagu serta kisah-kisah inspirasi yang akan menemani Anda selanjutnya di Ranai malam ini.

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

0: Perjalanan kita kali ini kian terasa semakin glorious karena kita akan singgah ke sebuah kerajaan di mana sang raja yang memimpin kerajaan itu tengah gundah karena terusik oleh dua pertanyaan yang bersifat filosofis. Apakah pertanyaannya? Lalu apa yang akan dilakukannya untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan itu? Segera kita ketahui jawabannya.
1: Keresahan sang raja.

kisah di sebuah kerajaan. Sang raja mempunyai kesibukan yang sangat padat. Namun, raja merasa resah dan tidak tenang karena kegiatan rutin yang dikerjakannya itu entah membuat rakyatnya sejahtera atau bahagia. Raja mencari jawaban pada pertanyaan yang mengganjal di dada, yakni, apakah yang sudah dikerjakan itu bermanfaat bagi rakyatnya? Dan kapan waktu yang tepat untuk berbuat hal-hal yang baik tersebut? Untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan itu, para penasihat dan petinggi kerajaan dimintai nasihat dan pendapat. Tetapi, jawaban yang diberikan sangat beragam dan tidak memuaskan raja. Demi mencari jawaban yang tepat, maka raja pergi dari istana, mengunjungi seorang bijak terkenal yang bertempat tinggal di bawah kaki gunung. Setibanya di sana, si orang bijak terlihat bermandikan keringat, sedang tekun bekerja keras menyangkul tanah. Serta-merta raja menghampiri si orang tua dan berkata, "Hai orang bijak, saya dari jauh datang kemari, ingin bertanya kepada Bapak." Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada komentar. Raja tiba-tiba mengambil skop, membantu pekerjaan si orang tua, sambil melanjutkan berkata, "Baiklah, entah Bapak mendengar atau tidak, aku tetap akan bertanya demi kelangsungan kehidupan kerajaan dan rakyatku. Pertanyaanku adalah, apakah yang telah kulakukan selama ini adalah hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat? Dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat?" Si orang tua tetap membisu. Dalam kesunyian mereka bekerja. Tiba-tiba, tampak seorang pemuda berlari limbung ke arah mereka. Sekujur tubuhnya berlumuran darah karena diserang oleh binatang liar. Raja dan si orang tua segera memberi pertolongan, menghentikan pendarahan, membersihkan luka, dan mengganti baju yang robek terkoyak. Akhirnya, raja kelelahan dan tertidur lelap setelah membantu pekerja menyangkul tanah dan mengobati si pemuda yang terluka. Saat terbangun, raja sekali lagi mengajukan pertanyaan sebelum pergi dari situ. Dengan senyum bijak, si kakek menjawab, "Sebenarnya, apa yang baginda tanyakan telah terjawab semuanya. Yang dilakukan baginda dan bermanfaat untuk rakyat adalah setiap kali berbuat dengan tulus yang dilandasi dengan belas kasih. Kapan itu harus dilaksanakan?" Jawabannya adalah saat ini. Karena yang kemarin merupakan masa lalu dan besok sekedar harapan. Yang terpenting adalah saat ini. Dan terbukti, baginda tidak segan-segan membantu saya menyangkul tanah dan serta-merta pula menolong pemuda yang sedang terluka parah. Membantu sesama tanpa pamrih dilakukan saat ini dengan penuh belas kasih. Raja puas mendengar jawaban tersebut. "Terima kasih atas jawaban yang saya butuhkan. Saya berjanji akan selalu memerintah dengan cinta kasih agar senantiasa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat." Raja pun berpamitan untuk kembali ke istana. Pendengar yang budiman, sebagai manusia, siapapun kita hari ini, entah menjadi si kaya, si hebat, atau si pandai, serta yang punya kedudukan, perlu diingat, hidup sebenarnya adalah untuk saling membantu dan saling memberi. Jika kita punya kesempatan berbuat baik, tidak perlu menunggu nanti atau besok. Berbuat baik kepada sesama
dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Itu laksana bibit unggul yang kita tabur. Kelak, buah kebahagiaan tentu kita sendiri pula yang akan menuainya.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

0: Perjalanan kita kali ini kian terasa semakin glorious karena kita akan singgah ke sebuah kerajaan di mana sang raja yang memimpin kerajaan itu tengah gundah karena terusik oleh dua pertanyaan yang bersifat filosofis. Apakah pertanyaannya? Lalu apa yang akan dilakukannya untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan itu? Segera kita ketahui jawabannya.
1: Keresahan sang raja.

Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja mempunyai kesibukan yang sangat padat. Namun, raja merasa resah dan tidak tenang karena kegiatan rutin yang dikerjakannya itu entah membuat rakyatnya sejahtera atau bahagia. Raja mencari jawaban pada pertanyaan yang mengganjal di dada, yakni, apakah yang sudah dikerjakan itu bermanfaat bagi rakyatnya? Dan kapan waktu yang tepat untuk berbuat hal-hal yang baik tersebut? Untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan itu, para penasihat dan petinggi kerajaan dimintai nasihat dan pendapat. Tetapi, jawaban yang diberikan sangat beragam dan tidak memuaskan raja. Demi mencari jawaban yang tepat, maka raja pergi dari istana, mengunjungi seorang bijak terkenal yang bertempat tinggal di bawah kaki gunung. Setibanya di sana, si orang bijak terlihat bermandikan keringat, sedang tekun bekerja keras menyangkul tanah. Serta-merta raja mengambil si orang tua dan berkata, "Hai orang bijak, saya dari jauh datang kemari, ingin bertanya kepada bapak." Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada komentar. Raja tiba-tiba mengambil skop, membantu pekerjaan si orang tua, sambil melanjutkan berkata, "Baiklah, entah bapak mendengar atau tidak, aku tetap akan bertanya demi kelangsungan kehidupan kerajaan dan rakyatku. Pertanyaanku adalah, apakah yang telah kulakukan selama ini adalah hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat? Dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat?" Si orang tua tetap membisu. Dalam kesunyian mereka bekerja. Tiba-tiba, tampak seorang pemuda berlari limbung ke arah mereka. Sekujur tubuhnya berlumuran darah karena diserang oleh binatang liar. Raja dan si orang tua segera memberi pertolongan, menghentikan pendarahan, membersihkan luka, dan mengganti baju yang robek terkoyak. Akhirnya, raja kelelahan dan tertidur lelap setelah membantu pekerja menyangkul tanah dan mengobati si pemuda yang terluka. Saat terbangun, raja sekali lagi mengajukan pertanyaan sebelum pergi dari situ. Dengan senyum bijak, si kakek menjawab, "Sebenarnya, apa yang baginda tanyakan telah terjawab semuanya. Yang dilakukan baginda dan bermanfaat untuk rakyat adalah setiap kali berbuat dengan tulus yang dilandasi dengan belas kasih. Kapan itu harus dilaksanakan? Jawabannya adalah saat ini. Karena yang kemarin merupakan masa lalu dan besok sekedar harapan. Yang terpenting adalah saat ini. Dan terbukti, baginda tidak segan-segan membantu saya menyangkul tanah dan serta-merta pula menolong pemuda yang sedang terluka parah. Membantu sesama tanpa pamrih dilakukan saat ini dengan penuh belas kasih." Raja puas mendengar jawaban tersebut. "Terima kasih atas jawaban yang saya butuhkan. Saya berjanji akan selalu memerintah dengan cinta kasih agar senantiasa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat." Raja pun berpamitan untuk kembali ke istana. Pendengar yang budiman, sebagai manusia, siapapun kita hari ini, entah menjadi si kaya, si hebat, atau si pandai, serta yang punya kedudukan, perlu diingat, hidup sebenarnya adalah untuk saling membantu dan saling memberi. Jika kita punya kesempatan berbuat baik, tidak perlu menunggu nanti atau besok. Berbuat baik kepada sesama
dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Itu laksana bibit unggul yang kita tabur. Kelak, buah kebahagiaan, tentu kita sendiri pula yang akan menuainya.

kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams. Pergilah Kasih adalah album dari penyanyi Chrisye yang dirilis pada tahun 1989. Lagu yang berjudul sama dengan albumnya adalah lagu yang menjadi hits andalan dalam album ini yang diciptakan oleh Tito Sumarsono. Klip lagu ini menjadi lagu Indonesia pertama yang ditampilkan pada MTV Asia Tenggara. Kita dengarkan Pergilah Kasih dari Chrisye.

0: peradaban modern yang diwarnai dengan berbagai layanan serba cepat ini, tanpa sadar kita seperti hidup di lintasan lomba pacuan yang seakan-akan menuntut dan menarik kita untuk bergerak cepat, berpikir cepat, dan atas nama produktivitas, kita pun mesti bergerak lebih cepat dan lebih cepat lagi. Dalam kondisi ini, kesadaran kita seperti makin sempit dan kepedulian kita pada orang-orang di sekitar kian terlupa. Nah, pendengar yang budiman, barangkali hal-hal seperti itulah yang ingin disampaikan kepada kita melalui cerita berikut ini.
1: Iksu Ai Tohua, seikat bunga untuk sang kekasih.

Aduh Bu, telat nih. Kenapa tidak menghubungi Bapak? Meeting hari ini sangat penting. Tidak sempat sarapan nih. Sambil mengomel, si suami tergesa-gesa berangkat mengendarai mobilnya menuju kantor. Tanpa menghiraukan istrinya lagi. Di tengah jalan, dia memutuskan membeli roti dan secangkir kopi untuk sarapan. Saat berada di luar toko, dia melihat seorang gadis kecil memilih beberapa tangkai bunga di toko bunga sebelah. Berapa harganya bunga ini, Pak? 30.000, jawab pemilik toko. Diletakkan bunga-bunga itu dan memilih yang lain dan bertanya sekali lagi. Kalau yang ini, berapa harganya, Pak? Oh, yang itu 50.000, Nak, jawab pemilik toko dengan sabar. Setelah tertegun sejenak, diletakkannya lagi bunga-bunga itu ke tempatnya. Dengan sedih, dia bertanya perlahan, apakah ada bunga yang harganya 5.000, Pak? Sambil membawa roti dan kopinya, si pria menghampiri gadis kecil itu dan bertanya, Nak, kamu membeli bunga untuk siapa? Untuk mama saya, Om. Mama saya hari ini berulang tahun. Pria itu terpana. Tiba-tiba, dia teringat bahwa pada hari ini, istrinya juga sedang berulang tahun. Karena tergesa-gesa, dia belum sempat mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya. Pak, beli bunga ini 2 ikat ya. Satu untuk gadis kecil ini. Satu lagi tolong antar ke alamat ini. Kata si pria kepada pemilik toko sambil membayar dan memberikan kartu namanya. Nak, bunga ini Om belikan untukmu sebagai tanda terima kasih karena telah mengingatkan hari ulang tahun istri Bapak di rumah. Anak itu dengan gembira menerima bunga sambil mengucapkan terima kasih dan segera pergi. Setelah beberapa meter menjalankan mobil, dilihatnya si gadis kecil berjalan searah dengan tujuannya. Hai, mau ikut Om sekalian? Dengan tersenyum, dia mengangguk dan masuk ke mobil. Sampai di tepi jalan yang sepi, si gadis minta turun dan berjalan memasuki sebuah lorong jalan. Karena penasaran, pria itu mengikutinya diam-diam. Betapa kaget ketika melihat si gadis kecil akhirnya meletakkan bunga di sebuah gundukan tanah merah yang masih basah. Nak, ini kuburan siapa? Tanyanya sambil berjongkok di sebelah si gadis. Ini kuburan mama saya, Om. Hari ini adalah hari ulang tahun beliau. Sayangnya, 3 hari yang lalu, mama telah meninggal dunia. Jawaban itu membawanya dalam doa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Istriku masih hidup dan masih ada kesempatan bagiku untuk memperbaiki kesalahan ini. Dengan segera, ia pergi dari situ dan kembali ke toko bunga untuk membawa dan memberikan sendiri bunga yang telah dipesan kepada istri.

Pendengar yang berbahagia, di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, Kuan Ai, perhatian dan kasih sayang seringkali terkalahkan dengan alasan kesibukan. Tidak ada waktu, dan lebih parah bila disertai sikap masa bodoh. Selama kita masih bisa menikmati nafas kehidupan yang diberikan Yang Maha Kuasa, maka senho tome hao, hidup akan terasa lebih bergairah bila disertai dengan harapan, perhatian dan kasih sayang dari dan untuk orang lain. Apalagi orang-orang di sekitar kita dan yang kita cintai. Kalau tidak sekarang, kita memperhatikan orang-orang yang kita kasihi.

Yasmin sering disebut Faris RM adalah penyanyi Indonesia yang memulai karirnya di usia 12 tahun. Pada tahun 1980, Faris merilis album keduanya yang bertajuk Sakura. Lagu Sakura diciptakan oleh Faris RM dan merupakan salah satu karyanya yang paling terkenal serta telah menghasilkan beberapa versi daur ulang. Lagu ini pernah berada di peringkat ke-9 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 56 bulan Desember 2009.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnanda dari dan operator Bung Zanu Indra mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kantor staf kepresidenan mengingatkan pengelolaan dapur MBG untuk tidak berbuat curang demi mencari keuntungan.
1: Tadi ada kepala BGN ke sini.
2: Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyampaikan KSP akan mengawasi dan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang merupakan program utama dari Presiden Prabowo Subianto. Program MBG telah menggerakkan perekonomian di desa dan gizi anak Indonesia tercukupi. Oleh sebab itu, Dudung mengingatkan pengelola dapur MBG atau oknum untuk tidak berbuat curang demi mendapatkan keuntungan.
1: KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program unggulan Bapak Presiden sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus. Dan alhamdulillah kita sinergi dengan BGN dan BGN pun minta untuk dibantu untuk pengawasan karena kan cukup banyak dan ini akan ditingkatkan kembali.
2: Di lain kesempatan, seorang petugas MBG di Solo bernama Daniel Rio Ananta mengatakan MBG telah membuka lapangan kerja untuknya. Daniel merupakan pekerja kernet kemudian menjadi cleaning service di dapur MBG lalu diangkat menjadi juru masak MBG. Rio menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Rio berharap program MBG akan terus berlanjut.
3: Dan alhamdulillah menguntungkan sekali. Pertama itu saya menjadi cleaning service di sini. Habis itu KA-nya itu tahu kinerja saya bagus. Habis itu naik menjadi pemorsian. Terus ya chef sudah tahu bisa masak, saya ikut koki. Alhamdulillah sangat memberuntungkan sekali. Harapan saya semoga MBG diperlancar lagi, bisa menjadi mendapatkan lawan pekerjaan yang banyak buat masyarakat. Dan terima kasih Pak Prabowo, semoga dilancarkan terus program-programnya.
2: Hingga saat ini program MBG telah menyasar 61,9 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat MBG tercapai pada tahun ini. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: DKP 3 Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan antemortem untuk memastikan hewan ternak bebas dari penyakit menular, layak, dan menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Pasuruan berkeliling ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban. Para dokter hewan dibantu petugas peternakan melakukan pemeriksaan antemortem, yakni prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hewan kurban sebelum disembelih. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP 3 Kabupaten Pasuruan Muhammad Saifi mengatakan, pemeriksaan antemortem penting untuk dilakukan, terutama memastikan hewan bebas dari penyakit menular atau zoonosis, layak dijadikan kurban serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.
2: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian kait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POL dan yang lainnya. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
1: Sementara itu salah seorang pemilik lapak hewan kurban Irfan mengaku punya 10 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang dijual untuk kebutuhan kurban. Dari jumlah tersebut separuhnya telah terjual dengan harga mulai 2,5 juta sampai 4,5 juta untuk satu ekor kambing serta 20 jutaan untuk satu ekor sapi.
3: Kalau di sini kalau sapi 10 ekor. Kalau kambing kisaran kalau sama yang di rumah 80. Harga sampai yang bawah sampai 2,5, ada yang 4,5, 4,2, sapi 21 sampai 20
4: ke atas. Kalau lapak kami beda daripada yang lain. Kalau beli 10 sapi dapat 1 sapi. Tapi kalau beli 1 sapi free 1 kambing.
1: Dari 2 lapak yang diperiksa seluruh ternak dinyatakan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kelayakan tersebut dibuktikan dengan diberikannya surat keterangan kesehatan hewan kepada pemilik lapak untuk kemudian ditempel selama berjualan. Emil Akbar melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini tanggal 22 Mei 2026 di hari Jumat. Bersama saya Fajar Nugroho dan juga ada Bung Wisnu dan Bung Irfan ya. Bung Saran. Oke. Dan juga Bung Irfan ya. Nanti kami akan menghadirkan juga berbagai informasi, di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan seperti biasa di Jumat dini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 edisi spesial bersama dengan Pusaka Indonesia. Yayasan Pusaka Indonesia, Kopi Pro 3 bersama Yayasan Pusaka Indonesia akan bicara soal Pancasila. Mengapa membicarakan Pancasila? Agar membumi, agar tidak sesuatu yang abstrak, ya, tapi bisa dilakukan, tetapi bisa diimplementasikan. Yaitu bagaimana caranya menyuarakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, Pro 3 RRI bekerjasama dengan Yayasan Pusaka Indonesia akan menghadirkan perbincangan soal Pancasila. Kali ini topiknya tentang nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Contohnya apa? Nanti Anda bisa ikut berkomentar juga opini Anda ya. Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI dan seperti biasa nanti kami akan kembali saat lagi setelah lagu berikut ini. Mungkin sesuai dengan tema kita soal Pancasila, ada gombloh kebiar-kebiaran.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, tiba kita masuk dalam segmen Kopi Pro 3. Kali ini seperti biasa ya, di Jumat malam kita akan bersama dengan Yayasan Pusaka Indonesia, edisi spesial ya Kopi Pro 3 bersama Yayasan Pusaka Indonesia, bicara soal Pancasila. Kenapa harus dibicarakan terus? Agar tidak hanya sebagai teks saja, agar tidak hanya dihafalkan saja, agar tidak hanya menjadi teori saja, tetapi bisa diimplementasikan. Setiap zaman mungkin tantangannya berbeda. Ketika zaman penjajahan dulu, kemudian setelah merdeka, dan kemudian sekarang era digital. Jadi hubungan, kalau sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu manusia dengan manusia, hubungannya itu, interaksinya itu sekarang sudah tanpa batas. Dulu kan harus berkirim surat ya, sekarang ini tinggal WhatsApp call, atau ya WhatsApp aja gitu, sudah selesai gitu ya. Interaksi di dunia maya dan lain sebagainya. Walaupun kita lihat bagaimana generasi-generasi muda sekarang ini banyak yang berprestasi, tetapi ada juga nih yang dengan gampangnya jempol itu ngetik tanpa harus disaring dulu, tanpa memikirkan bagaimana perasaan yang membacanya. Kita topiknya ada nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana bersama Pak Setio Hajar Dewantoro. Selamat dini hari Pak Setio.
1: Selamat dini hari.
0: Salam sehat. Fajar. Salam sehat.
1: Ya, salam sehat kembali.
0: Iya.
1: Pak Fajar, mohon diralat ya, bukan yayasan tapi perkumpulan, Pak.
0: Oh, perkumpulan.
1: Perkumpulan.
0: Oke.
1: Okay. Pusaka Indonesia.
0: Perkumpulan Pusaka Indonesia. Oke, okay. Terima kasih koreksinya, Pak Setio. Nilai ya. Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Ini membumikan lagi Pancasila. Kita akan ngobrolin Pancasila setiap Jumat malam tanpa ya. Bosan, tanpa lelah, agar tidak hanya sekedar teks saja, agar tidak hanya dihafalkan saja gitu ya. Tapi ternyata harusnya bisa menjadi panduan dalam keseharian kita. Dengan begitu iya. Kita bisa memaknai Pancasila itu tidak hanya sekedar dihafal saja. Mungkin sebagai prolog awal perbincangan kita, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Silakan Pak Setio.
1: Iya. Selamat dini hari Bapak dan Ibu semuanya yang masih setia menjadi pendengar dari RRI Pro 3. Bicara tentang Pancasila, ya tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita menghayati dan mempraktikannya. Kalau kita bicara mulai dari sila pertama, yang kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai sebuah kebiasaan ya. Setiap tarikan dan hembusan nafas di setiap detik kehidupan kita ya, seyogianya kita bersyukur, berterima kasih. Karena hidup ini adalah anugerah yang nyata. Jadi penanda seseorang itu berketuhanan atau tidak sebetulnya adalah sejauh mana dia lebih banyak bersyukur ketimbang mengeluh. Ya. Dan tentu saja yang paling bagus adalah tidak pernah mengeluh tapi konsisten dalam bersyukur. Nah, ini yang saya kira sangat penting untuk kita mengerti bersama ya. Yang kedua, tentu saja hidup ini harus dijalankan dengan kebenaran. Hanya memang orang kan punya tingkatan kesadaran yang berbeda-beda. Nah, setidaknya orang bisa hidup setia dengan akal sehatnya. Itu salah satu level. Level berikutnya adalah bagaimana orang setia dengan aturan-aturan Tuhan yang dia mengerti lewat religi dia, lewat kepercayaan dia gitu ya. Lewat sesuatu yang diyakini sebagai kitab sucinya. Itu level yang berikutnya. Yang ketiga, sebetulnya di dalam diri manusia itu ada sumber hikmat kebijaksanaan. Jadi kalbu manusia atau hati manusia yang paling dalam kan sebetulnya adalah tahta Tuhan. Tempat selalu ada yang namanya tuntunan, ada yang namanya dorongan gerak untuk berlaku yang benar. Nah, saya menghayati yang ketiga ini ya, Pak Fajar bagaimana selalu setia kepada segala dorongan kebenaran yang muncul dari lubuk hati saya. Itu cara saya bertuhan. Sehingga setiap gerak pikir, perkataan, tindakan ya sungguh-sungguh saya renungkan apakah selaras tidak dengan segala kebenaran yang muncul di relung hati saya.
0: Oke.
1: Okay. Demikian Pak Fajar, itu pengantar saya.
0: Oke, okay. Ya itu baru preambul soal sila pertama. Itu intisari dari sila pertama gitu ya. Belum sila-sila yang lainnya. Tapi dalam ini menarik sebenarnya topiknya nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Jangan-jangan saya sudah terbiasa melakukan Pancasilais atau nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana saya. Contohnya tuh gimana? Kalau dari teman-teman Perkumpulan Pusaka Indonesia tuh gimana, Pak Sutio?
1: Ya, itu tadi. Kalau dalam konteks ketuhanan, kami mengajak teman-teman ini jangan sibuk mengeluh, jangan sibuk mengutuk, tapi lebih banyak bersyukur, dan kemudian bersyukur tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan sebuah perbuatan. Ya, makanya kita punya slogan hening dan beraksi.
0: Hening dan beraksi.
1: Beraksi, itu adalah kebiasaan yang kita tanamkan. Pokoknya hidup ini kita pergunakan untuk berterima kasih, bersyukur gitu ya. Karena memang hidup ini sebenarnya anugerah. Tantangannya apapun pada intinya tetap kita banyak anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua sebagai bentuk terima kasih ya kita harus berbuat sesuatu dong. Jangan hanya kita menerima sesuatu dari kehidupan tapi tidak memberikan apa-apa. Banyak hal yang kita bisa lakukan ya, mulai dari sekedar mengolah sampah dengan benar, ya, ikut dalam pengembangan urban farming. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan agar membuat hidup ini menjadi bermakna. Begitu Mas Fajar.
0: Hening dan beraksi. Aksinya itu selain bersih-bersih dan lain sebagainya, itu hal sederhana lainnya apa ya yang bisa masyarakat tuh mungkin nggak setiap hari bersih-bersih lingkungan ataupun kerja bakti ya. Biasanya bahkan yang ikut kerja bakti aja pura-pura sibuk, jadi gak ikut kerja bakti sama Pak RT-nya gitu. Padahal itu kan gotong royong tuh Indonesia banget contohnya tuh.
1: Pak Setio. Yang kita bisa lakukan adalah membiasakan yang namanya tepos liro. Tepos liro itu kita hidup menghormati orang lain dengan sepenuh hati. Kita punya rasa kasih sayang kepada orang lain yang kita ejawantahkan di dalam segala bentuk penghormatan yang otentik ya kepada orang lain dengan segala perbedaannya. Kan memang kita nggak bisa membayangkan bahwa semua manusia ini akan sama sukunya, agamanya, rasnya dan seterusnya. Maka bagaimana di dalam kesadaran akan kemajemukan itu kita betul-betul menghargai setiap orang tanpa diskriminasi. Kan ini bukan barang yang gampang sebetulnya. Karena kita sudah terbiasa dikotak-kotakan.
0: Benar, ini gak gampang. Menghormati perbedaan. Ya, kalau misalkan kita lihat kita masih tetap terjaga sebagai sebuah negara. Walaupun berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda agama, NKRI itu tetap utuh ya. Meskipun dengan berbagai dinamikanya lah. Tapi kalau bicara soal beda, perbedaan itu bukan agama, bukan suku, bukan bahasa, tapi berbeda pendapat, Pak Setio, itu bisa sampai 2 hari 2 malam, apalagi di sosial media. Padahal pendapat itu kan relatif ya. Kebenaran itu kan tidak mutlak. Mungkin dari sisi si A ya kebenaran itu adalah yang ini, yang B ya adalah yang ini. Kemudian ada perdebatan sampai akhirnya diskusinya itu justru lebih kepada hate speech ataupun caci maki dan tidak sehat, Pak Setio. Padahal kita punya sila keempat, permusyawaratan, musyawarah.
1: Iya Mas Fajar, kan sebetulnya semua kembali kepada mentalitas, pada kematangan kita ya. Nah, kalau kita berketuhanan, sebetulnya salah satu manifestasinya adalah kita menjadi non-egoistik, tidak mementingkan diri, semakin luruh keakuannya ya. Dan itu pasti dalam perilaku akan sangat tercermin orang yang egoistik seperti apa. Orang egoistik akan memaksakan pendapatnya. Diskusi tidak menjadi sesuatu yang konsumtif karena yang ada adalah ingin menang dan untuk menang harus menyalahkan. Nah ini memang soal bagaimana manusia dibuat dewasa kan? Ya, memang tidak gampang Mas Majid sekali lagi. Tapi ya ini adalah PR atau tugas buat kita bersama. Bagaimana memunculkan orang-orang yang mau ya bahasa filsafatnya itu berdialektika gitu ya, bahasa lebih umum berdialog. Bagaimana kita merembuk segala sesuatu dari perspektif yang bisa berbeda, tetapi nggak ngawur, nggak asal ini ya. Kalau orang Jawa bilang ojo waton muni ya, ya bicara harus yang bertanggung jawab sesuai dengan
0: baik.
1: Kita mengerti ya, terima kasih.
0: Pak Setio, kita seperti biasa undang pendengar boleh ya. Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Untuk ada yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa menyampaikan pesan Anda, komentar Anda, atau pertanyaan Anda di WhatsApp kami. Catat nomornya atau di save di handphone Anda. Mudah diingat di 081-399-399-888. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi,
2: selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari, Pak Wibi. Silakan ke Pak Setio.
2: Ya, selamat malam, Pak Setio.
1: Ya, selamat malam, Pak Wibi.
2: Ya, begini, Pak, ya. Kalau mengenai Pancasila ini, ada yang berbunyi persatuan Indonesia, ya.
0: Ya.
2: Ya, karena bersatu kita bisa merdeka. Mm-hmm. Jadi perjuangan bangsa kita ini bukan dilakukan, bukan diperjuangkan oleh yang mayoritas saja. Tapi minoritas pun juga ikut berjuang.
0: Yeah.
2: Maka saya sangat miris kalau melihat di media sosial kalau orang yang sedang melakukan ibadah dari kelompok minoritas langsung dilarang atau di segala macam diteror. Ini kan sangat ironis sekali.
0: Yeah.

0: ini contoh yang mungkin kalau saya tidak bisa melakukannya dalam kebiasaan sederhana. Itu bukan sederhana lagi kalau udah korupsi, udah saling melarang umat lain beribadah dan lain sebagainya. Tapi ditahan dulu, Pak Setio, ada Pak Rino di Medan. Pak Rino, selamat dini hari.
1: Ya, selamat pagi dini hari.
0: Agak apa gini? Ya, silakan ke Mas Setio.
1: Itu dengan Ketua Umum Pusaka ya.
0: Iya, Pusaka Indonesia.
1: Oh, Mas Setio Hajar Dewan Toro, salam kenal.
0: Iya.
1: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.
0: Silakan, Pak Rino.
1: Oke, jadi terkait dengan Pancasila ini dalam kebiasaan sederhana ya.
0: Iya.
1: Mas Fajar dan Ketum Pusaka Indonesia dan membuat surat Indonesia, memang nilai Pancasila dalam kehidupan sehari kita ini sudah sangat memudar, Mas Fajar.
0: Iya.
1: Sangat memudar. Kenapa? Saling menghormati antar sesama tetangga kadang tingkat belakang itu tidak hilang ya. Kenapa? Salah satunya yang sederhana, ketika misalkan ada hajatan,
0: ya kan? Nutup jalan, ada hajatan nutup jalan.
1: Nutup jalan, ya kan? Separuh jalan, ya kan? Separuh jalan masih mending lah.
0: Seluruhnya, akhirnya muter tuh yang lain tuh.
1: Iya. Dan kalau misalkan ada himbauan, misalkan dari tingkat kelurahan kecamatan, apa bahasanya? Ya ini kan kita juga rakyat. Kita bisa akses ini kan gitu kan, masyarakat nih kayak gitu kan.
0: Nah
1: sekarang pemahaman seperti itu Mas Fajar, banyak juga masyarakat kita itu yang kurang paham gitu loh, ya kan. Jangan sampai ketidakpahaman mengganggu orang banyak
0: kan
1: gitu. Yang kedua nih paling sederhana lagi, tempat saya sering nih kadang pagi-pagi ya kan, jam 8 pagi atau jam 9 pagi, ya kan? Nah, ketika lagi apa? Lagi sibuk-sibuk, ngidupin lagu tuh keras banget.
0: polusi suara pagi-pagi.
1: Iya, kan mengganggu ketiduran ini juga. Ya, kalau memang betul ya kita
0: toleransi. Iya.
1: Toleransi juga berkurang, kan gitu. Nah, yang terakhir nih Mas Fajar. Sama Ketum, kita bijaksana dalam bermedia sosial. Nah, contoh nih, kita boleh mengkritisi pemerintah siapapun saja, ya kan? Tapi jangan sampai membuat gesekan, ya kan? Nah, gesekan ini kan juga mengurangi nilai-nilai Pancasila ya.
0: Persatuan Indonesia utamanya, nggak rukun.
1: Iya, nah itulah Mas Fajar yang hari ini sama-sama kita jaga, kita rawat, gitu. Karena negara kita ini kan founding father kita ini baik ulama, pejuang-pejuang dari Sabang sampai Merauke, mereka memperjuangkan menyatukan bangsa Indonesia kan nggak gampang kan. Jadi hal itu aja nih Mas Fajar.
0: Oke, baik, ya, terima kasih.
1: Makasih ya, salam ngopi.
0: Agak lain gue tengok nih Pak Rino. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebiasaan sederhana yang terlihat di mata kita atau dirasakan sehari-hari. Hajatan nutup jalan. Kalau dikomplain, orang udah dapat izin dari Pak RT-nya gitu ya. Tapi akhirnya merugikan pengendara ataupun masyarakat lain, akhirnya harus memutar. Lalu tadi ya banyaklah contohnya juga dari Pak Wibi tadi di Makassar ya. Mungkin bisa ditanggapi nih Pak Setio.
2: Iya, terima kasih Pak Wibi, Pak Rino. Memang menjadi sangat penting kita bisa mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang sebetulnya tidak Pancasilais dan yaitu mestinya bisa dimengerti, dihayati oleh kita rakyat jelata maupun oleh para pejabat kan ya. Ya seperti tadi soal bagaimana punya sikap tenggang rasa, toleransi kepada mereka yang sedang beribadah dengan cara yang berbeda. Ini memang masih menjadi PR buat kita semua karena masih ada saja kelompok yang sangat intoleran, yang menjadi sangat anti dengan ibadahnya orang lain gitu ya, yang sebetulnya dalam banyak kasus tidak mengganggu, hanya ya pikirannya aja yang terganggu. Ya, memang ini butuh

0: pendewasaan ya, karena ya kita bisa memahami psikologi sebagian orang itu kalau melihat orang menyebut Tuhan dengan nama berbeda, dia takut ikut berdosa, padahal kan nggak ada hubungannya, nggak.
1: Oke.
0: Ya kan gitu ya. Nah memang ini menghargai bapak-bapak sekalian yang punya kejernihan di dalam bersikap ya. Dan tinggal bagaimana nilai-nilai yang tadi sudah disampaikan tidak koruptif, kemudian
1: ya, ini ke soal keadilan sosial, mencari keadilan. Tadi Pak Wibi tuh contohnya tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ya, betul, mencari betul. Keadilan itu bagi yang
0: tidak gampang ya.
1: Tidak punya uang itu sulit ya. Kata Pak Wibi. Biasanya tuh yang menang tuh yang punya uang gitu kata Pak Wibi.
0: Iya. Nah itu makanya penting bagaimana Pancasila itu ya diteladankannya oleh yang punya jabatan dulu. Karena yang bisa nyusahin rakyat kan yang punya jabatan. Kalau rakyat berata bisa nyusahinnya kayak tadi nutup jalan gitu ya. Tapi kalau yang punya jabatan bisa nutup penghidupan sekaligus gitu.
1: Oke. Baik, Pak Setio ditahan dulu ya. Ada pendengar ya, Bu Dinda dulu deh. Bu Dinda, halo. Iya, Bu Dinda, halo.
2: Iya, halo Bung Fajar.
1: Iya, selamat ini hari. Bu Dinda, sebelum disampaikan komentar atau pertanyaannya, saya ke gatekeeper dulu ya. Ada WhatsApp yang mau dibacakan sama ya pengarah acara kami. Ada Bung Irfan.
2: Siap.
1: Iya, Bung Irfan, halo.
3: Halo Bung Fajar.
1: Iya, ada WhatsApp yang mungkin bisa dibacakan.
3: Ada. Yang pertama dari Bu Maya di Surabaya. Kalau menurut saya, hidup sederhana dan tidak berlebihan juga bagian dari nilai Pancasila. Kita diajarkan menghargai sesama dan tidak pamer kekayaan di tengah kondisi orang lain yang belum tentu sama. Sikap sederhana justru bisa memperkuat rasa empati dan kebersamaan di masyarakat. Selanjutnya Pak Arif di Medan. Saya percaya kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya juga termasuk pengamalan Pancasila. Karena kita menjaga lingkungan untuk kepentingan bersama. Kadang orang berpikir nilai Pancasila itu berat. Padahal disiplin dan peduli sekitar saja sudah jadi langkah nyata.
1: Wah keren.
3: Selanjutnya di Bu Nur Hayati di Makassar. Saya senang tema ini karena sangat relevan. Di rumah saya selalu membiasakan anak-anak untuk makan bersama, menghormati orang lebih tua, dan berbagi makanan ke tetangga. Menurut saya itu cara sederhana menanamkan nilai persatuan dan kemanusiaan sejak kecil.
1: Yang ketiga itu daerah mana?
3: Makassar.
1: Makassar. Wah keren. Oke, makasih Bung Ir. Ada lagi Bung Ir? Cukup. Oke, baik. Bu Dinda.
2: Iya, halo.
1: Silakan Bu Dinda.
2: Selamat dini hari, Pak Setio. Assalamualaikum.
1: Ya, selamat dini hari.
2: Salam santun Bapak Setio. Alhamdulillah jumpa lagi di Kamis dini.
1: Iya. Jumat dini hari. Iya.
2: Iya. memang kehidupan hari-hari masih banyak persoalan demi persoalan ya Pak yang di
0: hati kehidupan.
2: Ya, itulah kehidupan ya, dan kasus atau cerita per cerita begitu setiap hari masih aja. Nah kalau sekarang ini sepertinya mengarah pada ini ya, pola pendidikan ya Pak ya.
1: Pendidikan di sekolah apa di rumah apa di mana?
2: Pendidikan di sekolah ya, pendidikan di rumah gitu ya. Banyak orang tua yang keduanya harus kerja, sedangkan anak-anaknya ditinggal di rumahnya, di rumah mungkin dengan asisten atau mungkin dengan nenek kakek
1: ya. Jadi tidak diawasi ya.
2: Jadi hal seperti itu tuh yang kadang membuat orang tua mengarahkannya mungkin ke barat, sedangkan nenek kakek itu
1: Indonesia, ke timur.
2: Akhirnya anak-anak berpikir ini yang betul yang mana ya?
1: Karena anak-anak kan kritis. Iya, apalagi terpapar konten-konten di media sosial.
2: Nah, belum lagi kalau ada sesuatu guru yang disalahkan, akhirnya guru yang harus menanggung ya. Belum lagi pola dari ya apa namanya, para ulama, mohon maaf.
1: Oh iya.
2: Seperti itu akhirnya
1: mencoreng semua kiai gitu ya, atau pondok pesantren. Padahal kan cuma satu kasus aja, beberapa kasus aja.
2: Cuma satu kasus, tapi ternyata jadi orang berpikir, wah, saya masuk ke pesantren, padahal cuma satu yang bikin yang bermasalah.
1: Ini kita ngomongin yang di Pati itu, Bu Dinda.
2: Iya, betul.
1: Oh, yang Pati, oke. Oke.
2: Makanya berani mengutarakan karena memang viral kan.
1: Viral, iya, iya.
2: Ya, jadi seperti itu, Pak.
1: Iya, makasih Bu Dinda.
2: Terima kasih, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari. Padahal sila pertama itu soal bicara soal ketuhanan, kepercayaan bagi pemuka agama, tokoh agama itu dianggap sebagai panutan, sebagai role model, sebagai contoh gitu ya. Tapi sayang sekali tadi Bu Dinda menyinggung soal kasus yang di pondok pesantren di Pati ya. Ada kekerasan seksual kepada santriwatinya, ada 50-an santriwati ingin mendapatkan pelajaran agama malah mendapatkan apa trauma dan lain sebagainya. Bahkan itu kalau bicara soal psikologi itu bisa berlarut-larut ya, tidak bisa sembuh seperti luka lecet akibat jatuh gitu ya. Nah itu sangat disayangkan sekali, padahal untuk Pancasila saja kita bicara soal contoh ya, suri tauladan, pemuka agama yang mewakili apa yang disebut dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang memahami soal keagamaan, tidak memberikan contoh. Pak Caswa di Brebes. Oh, Pak Caswa di Brebes, halo.
4: Halo, selamat pagi, Bung Pajar.
1: Pagi, Pak Caswa, silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan ke Pak Setio.
4: Dengan Pak siapa ya?
1: Pak Setio.
4: Pak Setio ya. Salam Pancasila ya.
1: Salam Pancasila, Pak Caswa. Silakan, Pak.
4: Iya, Pak. Iya, saya mau bertanya, Pak. Mm-mm. Maksudnya katanya tadi itu dalam Pancasila itu saling menghargai dengan orang-orang tersebut. Tapi yang namanya manusia ya, setiap hari, setiap malamnya, ya itulah ada gangguan yang seperti itu. Ada ujiannya, ada cobaannya. Termasuk saya pun setiap hari yang namanya orang kan beda-beda. Saya kan suka usahanya main musik, pengamen jalanan lah intinya.
1: Oke.
4: Seperti itu, kadang-kadang ada orang ya ada nggak sukanya gitulah, Bung Bajar.
1: Nggak sukanya dengan Pak Caswa itu gimana contohnya?
4: Kadang-kadang seperti ini, apa ya namanya, berisik lagi panas-panas kayak gini, padahal kan saya menghargai.
1: Oh.
4: Volumenya dikecilin, terus kadang-kadang
1: ada
4: yang mengasih uang pun 2.000 rupiah pun nggak ikhlas, akhirnya dilempar lagi ke dia. Iya, saya sering kejadian seperti itu. Bagaimana harus bisa diperbaiki,
1: bisa, gimana harus bisa bersyukur, tadi Pak Setio mengatakan demikian ya.
4: Iya, Allah, kita harus bersyukur. Iya, padahal saya sangat bersyukur. Zaman dulu kan pengen ibaratkan pengen berkomunikasi dengan lewat keluarga pun lewatnya surat pos, zaman sekarang kan
1: WhatsApp.
4: Lewat HP jadul aja, bahkan lewat WA kan bisa.
1: Bisa.
4: Tinggal apal nomornya, ketik. Apalagi semacam saya orang tuna ya. Jadi pekerjaannya seperti itu. Jadi intinya ya, saya pun menghargai orang yang agamanya beda harus gimana. Orang yang agamanya sama ya harus gimana. Termasuk pun lagi ibaratkan pas jam ibadah pun saya berhenti. Intinya tapi kok di Indonesia ini intinya kadang-kadang ada orang yang seperti itu.
1: Oke, baik.
4: Bahkan baik. Yang kedua mungkin Indonesia ini harus bersih dengan korupsi juga. Itu yang pertanyaan aja.
1: Baik, makasih.
4: Bung Pajar,
1: terima kasih. Iya, sama-sama Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal kan Pak Setio mengatakan ya, kita harus bersyukur. Lalu hening dan beraksi. Tapi kondisi setiap orang itu mungkin berbeda-beda. Itu yang dialami oleh Pak Caswa. Itu mungkin tidak terjadi sehari-hari. Tapi untuk rasa bersyukur dengan berbagai problematika kehidupan itu, ya gimana gitu. apalagi untuk menjalankan Pancasila. Mungkin itu hanya satu pacaswa, mungkin ada beberapa pacaswa lainnya dengan berbagai problematika kehidupan, untuk beli makan sehari-hari sulit ya, dan banyaklah halnya. Silakan nih Pak Setio. Ya.
0: Baik, Pak Fajar ya, memang bagaimana bisa memberikan penilaian ya, apakah sebuah tindakan itu Pancasilais atau tidak gitu ya, itu bisa mencakup kasus-kasus yang unik seperti yang dialami Pak Jaswa ini ya. Nah ini makanya kita coba diskusi bagaimana melihat sebuah kasus dari berbagai sudut pandang ya. Kalau dari sisi Pak Jaswa sebagai pengamen, tentu saja harapannya, kebutuhannya adalah mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengamen dan mendapatkan uang kan. Ya itu sudah lumrah ya, dan memang kenapa sektor informal ini menjadi sangat besar ya, yang menggelutinya karena yang sektor formal sangat terbatas. Lagi-lagi memang tidak mudah untuk menjadi pemerintah, mestinya ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Saya mau kasih contoh saja sebagai pembanding ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di Cina, kemudian di berbagai negara Eropa, itu yang namanya pengamen itu sangat dihormati, karena pengamen itu pasti penyanyi yang sangat ahli, bukan sembarang nyanyi. Dan mereka biasanya mangkal di satu titik gitu ya, jadi tidak mendatangi orang-orang yang sedang makan, tapi mereka mangkal di satu titik dengan tantunan musik yang indah, nanti orang berkumpul karena memang suka mendengarkan alunan musik itu. Nah sekarang kalau kayak Pak Jaswa ya, coba melihat sudut pandang yang berbeda, Bapak yang menjadi orang yang sedang menikmati makanan gitu ya, misalnya lagi makan pecel lele gitu ya, didatengin oleh satu pengamen, oke kita kasih, habis itu datang lagi pengamen lagi, makannya kapan? Itu fakta memang gampang. Tapi kita juga harus mengerti bahwa itu yang bolak-balik datang itu juga lagi cari makan.
1: Benar.
0: Kalau gak begitu kita nggak makan. Jadi mana yang harus didahulukan kan? Memang ini bukan perkara yang sederhana ya. Memang pada akhirnya kembali pada tinggal rasa masing-masing pihak. Tapi saya sih sebagai bukan pengamen, tentu berharap pengamen Indonesia bisa seperti di Cina atau seperti di negara-negara Eropa ya. Memang udah duduk di satu titik gitu ya, nyanyi sebagus-bagusnya di situ. Gitu. Jadi kita memang betul-betul memberi uang karena terpesona dengan suaranya, bukan karena rasa kasihan, bukan karena rasa nggak enak gitu. Jadi nanti si pengamen juga puas bahwa dia bekerja, bukan sekedar minta-minta. Ya ini perlu dipertimbangkan oleh semua pihak ya.
1: Baik. Tadi ada Pak Rino mengatakan soal di media sosial perlu dicermati juga nih, karena interaksi manusia sekarang ini kan di media sosial, jangan sampai menimbulkan perpecahan. Boleh mengkritisi, boleh berbeda pendapat, tapi sangat terap. Puh sekali, terutama kalau jelang-jelang pemilu nih Pak Setio.
0: Ya, jelang pemilu atau di situasi seperti saat ini di mana semua orang ya punya emosi yang labil ya, karena sebagian orang ada yang sangat marah kan. Gitu ya, jadi banyak orang melampiaskan segala amarahnya di medsos gitu ya. Ya memang ini bukan perkara yang sederhana, bahkan melibatkan banyak pihak gitu ya. Tentu saja kita bisa memberikan himbauan normatif bahwa ya kalau mengkritik nggak sopan gitu ya.
1: Sementara tapi kalau untuk
0: mengkritik punya argumentasi lah, bagaimana kita mau sopan pemerintah nggak sopan misalnya. Jadi harus juga sopan yang mana?
1: Oke, masih banyak tadi ada beberapa pertanyaan yang masih belum dijawab. Mungkin ada juga kesempatan untuk saya ingatkan lagi di sesi yang kedua. Bagi yang mau bergabung silakan ditahan dulu ya. Kita jelang warta berita dulu ya, Pak. Kita jeda dulu. Terima kasih. Dan mendengar kami buka lagi line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI di sesi yang kedua nanti.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Kebudayaan meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran Ski Art 80 Gelora Api Kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional.
1: Kementerian Kebudayaan meraih rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran Ski Art 80 Gelora Api Kebangkitan yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Rabu. Penghargaan MURI itu diberikan untuk kategori pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak. Dalam pameran tersebut ditampilkan 80 lukisan tokoh intelektual Indonesia karya seniman Paul Hendro. Pameran ini dibuka bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa tidak lepas dari peran para cendekiawan, pemikir, dan tokoh intelektual yang ikut membangun arah perjalanan Indonesia. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan pameran tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual Indonesia. Menurutnya, karya-karya yang ditampilkan bukan hanya memiliki nilai seni, tetapi juga merekam kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa.
2: Pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak yang menghadirkan 80 tokoh karya Pak Paul Hendro ini menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa. Dan kami sangat apresiasi karena perjalanan dari kalangan intelektual ini dilukis sedemikian rupa.
1: Selain pameran lukisan tokoh intelektual, Museum Kebangkitan Nasional juga menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan pengalaman interaktif bagi pengunjung, termasuk program rebahan di Asrama Stovia yang mengajak masyarakat mengenal sejarah secara lebih dekat. Kepala Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan Esti Nurjadin mengatakan, Museum Kebangkitan Nasional kini tidak hanya menghadirkan pameran konvensional, tetapi juga pengalaman yang lebih interaktif bagi masyarakat. Pameran Ski Art 80 Gelora Api Kebangkitan dibuka untuk umum mulai 20 hingga 30 Mei 2026 di Museum Kebangkitan Nasional. Selain meraih rekor MURI untuk pameran tokoh cendekiawan terbanyak, Kementerian Kebudayaan juga menerima penghargaan MURI atas penetapan lukisan cadas tertua dan penetapan cagar budaya nasional terbanyak di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
2: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya barang ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainkan oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
3: Makanya untuk penjualan
2: perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
1: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Syahrir mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
4: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
5: Ya. Optimis akan bisa itu.
4: Optimis. Secepatnya.
1: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: peristiwa.
1: Aksi demonstrasi dan desakan masyarakat yang begitu besar berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Setelah menyatakan mundur, Soeharto kemudian menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Namun bukan berarti transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Sejumlah rintangan dihadapi Habibie pada awal pemerintahannya, termasuk pada tanggal 22 Mei 1998 ketika kediaman Habibie dan Istana Kepresidenan dikepung pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Dr. Hajah Hasri Ainun Besari wafat pada 22 Mei 2010. Hasri Ainun Besari, atau biasa disebut Ainun Habibie, adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibie di Limboto, Kabupaten Gorontalo.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita lanjutkan kebersamaan Pro 3 RRI dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro. Halo Pak Setio.
1: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Kita masih bicara soal nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Tadi dalam WhatsApp juga disampaikan Pak Setio, membagikan makanan kepada tetangga. Dulu sih iya. Zaman saya kecil itu kalau ibu masak itu agak berlebih, saling kirim-kiriman sama tetangga, minimal satu atau dua tetangga kanan kiri aja, nggak semuanya ya. Tapi sekarang nih boro-boro seperti itu ya, untuk ronda aja misalkan di kawasan daerah rumah saya itu udah nggak ada lagi nih, pos ronda itu sepi aja, tinggal bayar keamanan udah nggak ikut ronda. Pak Setio, dulu itu ronda itu sebagai bentuk gotong royong juga, kerja bakti dan lain sebagainya. Sekarang kalau di kawasan daerah rumah saya ada petugas PPSU, jadi kerja bakti kayaknya udah nggak, jarang banget ada nih Pak Setio. Ya, padahal itu adalah kebiasaan sederhana Indonesia banget gitu ya. Tapi mungkin ada tanggapannya Pak Setio.
1: Ya memang kan zaman ini selalu berubah Pak Fajar. Ya, jadi cara berkehidupan tiap orang juga selalu dinamis ya. Nah, makanya memang soal bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila juga perlu kita taraskanlah dengan bagaimana perkembangan zaman dan cara kehidupan yang menjadi lumrah pada saat ini. Tentu agak susah, Pak Fajar, kalau kita berharap seperti kayak dulu ya.
0: Oh iya.
1: Susah ya. Ya, susah lah ya. Jadi lebih baik kita menemukan pola-pola lain yang lebih realistis buat banyak orang ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya sebetulnya menyumbang makanan kemudian berbagi apa yang kita punya ya itu masih lebih realistis gitu ya. Yang penting adalah kita sebagai warga negara ini punya kepedulian, punya pengertian juga bahwa sekeliling kita pasti ada yang susah. Nah, ya memang pada akhirnya ini soal sifat humanis kita ini sudah tumbuh atau belum. Dan lagi-lagi memang ini soal pendidikan Pak Fajar dalam arti yang luas ya. Pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, bagaimana nilai tanamkan di dalam masyarakat kita. Ini sangat menentukan apakah kita punya empati sosial apa tidak.
0: Nah,
1: ya, tadi memang ini yang menjadi PR kita bersama.
0: Tadi ada Bu Dinda di Bogor soal pendidikan juga nih. Ya. Pendidikan ini ya apalagi kalau kedua orang tuanya sibuk ya. Ayah ibu kerja juga tuh. Jarang ditinggal dan menyerahkan sepenuhnya untuk pendidikan itu di sekolah aja lah. Jadi guru dan lain sebagainya yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak. Ya untuk nanya PR jarang, ya. Untuk bersendau gurau jarang, untuk makan di satu meja makan juga mungkin waktunya sulit ya gitu. Dan ini akhirnya menanamkan nilai menghormat, simple aja, menghormati orang yang lebih tua. Sekarang ini itu nampaknya agak gimana ya, kita sudah akhirnya berdamai dengan kondisi sekarang yang generasi alfa ini lebih ceplos-ceplos ya, bahasa Indonesia apa tuh, suka yang ngomong apa adanya gitu tanpa ada rasa apa ya, menghormat. Mungkin dulu anggapan hormat anak zaman sekarang dengan dulu juga mungkin berbeda gitu Pak Setio, padahal itu sederhana juga tuh.
1: Ya memang ini perlu kita renungkan dengan lebih adil juga Pak Fajar ya. Kita nggak bisa menyalahkan begitu saja anak generasi sekarang, karena anak generasi sekarang produk dari angkatan kita. Kita yang punya anak-anak itu kan yang usianya disebut sebagai Gen Alpha, Gen Z, bukan? Nah, kita sudah melakukan apa? Repotnya adalah anak-anak muda juga kehilangan teladan kan? Pertanyaan sekarang gitu ya, yang merusak hutan itu usia berapa?
0: Waduh.
1: Yang menakutkan itu usia berapa, dididik dengan cara apa? Ini mereka dididik punya sopan santun apa tidak? Kan? Tapi jadi lucu nanti Mas Fajar cara menjawabnya gitu ya.
0: Lawangnya
1: udah dididik dengan benar zaman dulu aja udah tua jadi beda kok.
0: di sekolah diajarin.
1: Kalau orang bilang kan kita ini kayak ada di zaman edan kan ya. Ya memang makanya kenapa kita mengadakan acara ini supaya tumbuh kembali kesadaran ya. Entah tua, entah muda gitu ya. Itu kembali kepada nilai-nilai yang luhur. Dan memang kita gak bisa mengharapkan pihak-pihak lain untuk kemudian kembali kepada Pancasila sebelum kita melakukannya. Saya selalu ya mengajak pada kesadaran itu Pak Fajar, karena memang masalah kita ini sangat kompleks lah. Sangat ya multidimensi, dan kadang-kadang kalau kita pakai nalar doang itu gak tahu dari mana kita mesti mulai memperbaikinya kan.
0: Iya, jadi mungkin kontradiksi dengan apa yang diajarkan anak-anak misalkan di sekolah ya. Untuk fungsi hutan adalah menahan air ketika hujan agar tidak longsor ataupun banjir gitu ya. Untuk mementingkan reboisasi, tapi mungkin untuk masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia yang tinggal, kebetulan tinggal di sekitar hutan gitu ya, yang kebetulan hutannya sudah beralih fungsi misalkan jadi apapun itulah ya. Jadi kontradiksi, contoh yang real life di kehidupan nyata dengan apa yang ia dapat.
1: Ya memang itu tantangannya Pak. Itu yang membuat orang juga jadi bingung sebetulnya kebenaran itu apa. Karena kebenaran dicapkan oleh banyak orang yang dianggap otoritatif, nyata tidak dijalankan. Antara yang diajarkan sebagai hal yang dianggap baik, praktiknya beda. Jadi hal-hal seperti ini yang memang membuat orang kehilangan tegangan Pak Fajar. Siapa yang mau diikuti kalau kayak begini kan?
0: Tadi ada pesan WhatsApp juga yang mengatakan contoh sederhana dalam kebiasaan sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak merugikan orang lain. Tapi kita tahu ada istilah bandwagon effect, ketika ada sesuatu yang sudah didahului oleh orang lain kita akan mengikutinya tanpa disadari. Lampu merah ada orang yang nerobos, ya udahlah kita ikutan juga deh nerobos gitu. Yang depan aja nggak ditangkep gitu. Lalu ada tempat jangan buang sampah di sini, tapi udah ada sampah tuh di situ tuh 2-3 sampah, ya udahlah ikutan aja lah, akhirnya menggunung gitu.
1: Ya itu gimana tuh? Makanya Mas Fajar kan berarti isunya adalah soal keteladanan kan, harus ada orang-orang yang memulai berbuat kebajikan. Karena ya sebagaimana kejelekan, kebajikan juga akan menjadi seperti virus, dia bisa menular kan. Makanya dengan kita melakukan acara ini upaya supaya banyak orang terinspirasi oleh kebajikan yang kita bicarakan. Nah, tentu kita tidak hanya bicara di sini kan, karena sebetulnya dalam praktik kehidupan sehari-hari kita berkegiatan, kita punya banyak agenda yang itu membuktikan bahwa kita tidak hanya bicara, tapi kita melakukan. Ya, soal sampah gitu ya. Sekarang bukan cuma sekedar membuang sampah di tempatnya, tapi juga harus membuang sampah sesuai dengan kotak-kotaknya sudah kepilah, mana yang plastik, mana yang makanan organik yang jadi sampah.
0: Iya, benar-benar benar.
1: Nah, itu udah berkembang tuh ininya, pepatahnya.
0: Betul, betul, betul. Iya juga ya. Jangan jadi
1: sampah sesuai dengan kategorinya.
0: Benar. Tapi kita masih kayaknya masih belum naik kelas nih, masih harus buang sampah pada tempatnya dulu deh minimal. Belum belum sampai memilah-milah kayaknya. Oke, baik. Ada pendengar dulu, saya coba sapa Pak Abdul Qadir Jakarta Utara. Pak Abdul Qadir, silakan Pak.
2: Selamat Pak dini hari.
0: Selamat dini hari, silakan Pak.
2: Salam sehat selalu.
0: Salam juga.
2: Ya jadi begini, kalau menurut saya, jadi apa Pancasila pun memang dasar kan. Dasar kita seharian, cuman betul apa dari pendengar yang sebelumnya kita masih banyak tidak ini Bung Fajar, jadi tidak menempatkan sesuai dengan aturan ataupun kelakuan sehari-hari kan.
0: Contohnya
2: ya, kita lalu lintas nih di lampu merah, ya kan? itu kan jelas-jelas tuh lampu merah, berarti yang di depan kita itu nggak boleh jalan kan?
0: Iya.
2: Yeah. Ya, kalau kita berdasarkan Pancasila, tapi ini justru dia jalan. Kalau dia jalan akan yeah. mengakibatkan kecelakaan.
0: Iya, yeah. yang belakang klakson biasanya tuh Pak apa Abdul, yang belakang klakson, padahal kita yeah. mau berhenti nih, tapi yang belakang tin gitu.
2: Iya, tapi dia tetap aja nyelonong gitu loh.
0: Iya yeah, iya.
2: Yeah. Misalnya di apa simpang 4 nih.
0: Iya. Yeah.
2: Sebelah kiri sebelah kanan kosong, dia nyelonong.
0: Iya yeah, iya yeah, iya.
2: Yeah. Ya kan? Sementara orang yang dari arah kanan mau lurus,
0: iya.
2: Yeah. Itu justru gimana ya?
0: Iya, akhirnya itu berbahaya lah bagi pengendara nah, lain ya.
2: Saya pernah loh bom pajak
0: yeah.
2: anggota marinir. Saya bilang, Pak, maaf, Bapak seorang anggota.
0: Iya.
2: Yeah. Ya kan? Ini kenapa lampu merah kok Bapak lalui? Jadi bilang begini, Pak, jangan sok dengan pangkat jabatan.
0: Iya. Yeah.
2: Saya bilang itu jabatan pangkat itu kira nggak berharga, Pak.
0: Oke, okay, baik.
2: Mati juga nggak dibawa.
0: Baik. Kan?
2: Jadi menurut saya begini, Bung Pajar. Apa namanya? Kita sekarang ini harus kembalilah kepada Pancasila. Mm-mm. Mana yang harus mengadopsi dilakukan itu yang harus kita ikuti.
0: Mm-mm.
2: Ya kan?
0: Okay.
2: Sesuai dengan aturan yang ditentukan. Dan ini sekaligus nih, saya masih di Jalan Cipar Cakung. Ini buat pendengar semuanya, arus lalu lintas baik roda 2 maupun roda 4 lancar dan tertib.
0: Okay.
2: Cuman ini masih diguyur hujan nih, Bung Pajar.
0: Oh, masih hujan di Jakarta Utara?
2: Iya. Iya, ini tepatnya di Sukapura.
0: Oke. Baik.
2: Ya.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat dini hari ya. Wah. Jakarta Utara, pro 3 hari itu di Jakarta Pusat, tapi Bung Wisnu hujan nggak ya di luar ya? Kayaknya nggak hujan deh, masih belum ya. Mudah-mudahan sih nggak merata ya. Soalnya kasihan juga nih untuk para driver ojek online yang masih tetap begadang cari uang gitu ya. Pak Anang di Mataram, halo Pak Pak Anang di Mataram.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar. Sehat selalu, Bung Fajar.
0: Amin. Ya, silakan ke Pak Setio.
2: Ya. Pancasila ini konsepnya dibuat oleh Bung Karno ini sudah sangat relevan sekali untuk sampai akhir zaman.
0: Yeah.
2: Dari sisi adat, norma, agama, politik, hukum, dan
0: yeah.
2: semuanya sampai ilmu pengetahuan sudah sangat relevan sampai akhir zaman untuk kita di Indonesia, bahkan untuk kita pakai untuk di luar negeri sangat relevan sekali. Contoh sederhananya begini, Bung Fajar.
0: Yeah.
2: Kita dalam lima sila itu ada salah satu butirnya, tentu ketua pusaka lebih tahu butir-butir Pancasila daripada saya. Namanya butir-butir Pancasila itu adalah menghargai hasil karya orang lain. Contohnya ada perdebatan atau perselisihan dalam apa namanya hak royalti seorang seniman.
0: Oh iya iya.
2: Ya, kita harus menghargai hasil karya orang lain itu. Iya, jadinya kalau memang dia pencipta, dia penyanyinya, ya hak royaltinya tuh harus dibayarkan, ya nggak boleh lagi diperdebatkan segala macam. Ya hak sudah diatur dalam Pancasila, kita harus menghargai hasil karya orang lain.
0: Yeah.
2: Begitu jadinya nggak perlu terlalu diperkeruh masalah hak royalti ini yang menghargai hasil karya orang lain ini.
0: Okay.
2: Jadinya harus kita sifat saling menghargai, nggak boleh kita saling sabotase ya gitu, nggak boleh. Ya, atau kita tidak menghargai orang dengan yo itu saya gini-gini, nggak boleh. Kalau memang dia penciptanya, dia penyanyinya, hak royaltinya dia.
0: Iya.
2: Ya,
0: baik.
2: Itu contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Selamat ya, buat ketua pusaka.
0: Uh-uh.
2: Ya, salam hormat saya dari Nanang Saputra di Kota Mataram.
0: Uh-uh.
2: Dan buat Bung Fajar selalu.
0: Ya. Ya, sama-sama. Sehat selalu, Pak Danang. Ya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Setio ditanggapi ini, Pak.
1: Iya. Ini memang soal menerapkan Pancasila sampai ke level yang praktis ya. Itu

0: ini sudah menjadi karakter, baru dia akan spontan. Nggak akan lagi dipikir-pikir ini Pancasila ya tidak, dia udah otomatis begitu saja. Jadi memang kenapa kita butuh bicara ini gitu ya, supaya nilai-nilai Pancasila ini mulai dimengerti dulu lah, terapannya bagaimana, orang kemudian memasukkan itu ke dalam konteks perenungannya, dan itu nanti orang akan menghayati mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan dan perilaku yang selaras dengan nilai itu. Ketika itu semakin dibiasain, lama-lama menjadi karakter. Kan memang mestinya sekolah itu juga bertanggung jawab terhadap itu ya. Itu. Nah, problem kita adalah selama ini nilai-nilai Pancasila ini cuma ditransmisikan sebagai sebuah informasi.
1: Iya, sebagai pelajaran di sekolah gitu ya.
0: Memori kita gitu ya, mengisi memori kita, nanti diujikan juga secara kognitif. Nah, jarak antara isi kepala dengan nanti perilaku itu jauh banget. Di konsepnya kita nggak ada yang jelek lah kalau soal Pancasila ini. Kita kalau disuruh jawab pertanyaan teoritis pasti bisa jawab lah. Tapi kan nanti ketika kita menjadi pejabat, ketika kita menjadi orang yang punya kekuasaan besar, prakteknya bisa beda dengan apa yang ada di kepalanya.
1: Iya, kayak misalkan gini, di tengah kehidupan metropolitan seperti Jakarta katakanlah, tingkat kriminalitas tinggi. Akhirnya apa? Iya. Ada rasa curiga, ketidakpercayaan terhadap stranger atau orang asing. Iya, dari kecil tuh saya tuh di belajar tuh, kalau ada orang tua kesulitan menyeberang, tolong dibantu.
0: Iya,
1: ya kan gitu kan, sederhana banget tuh. Tapi kalau sekarang dipraktekkan, curiga. Mau ngapain? Mau nyopet ya? Jadi kita coba untuk berbaik hati kepada orang asing yang tidak kita kenal, gitu ya. Orang yang lebih tua dari kita. Tapi ada rasa kecurigaan, khawatir nih, jangan-jangan gitu. Akhirnya tidak berjalan tuh nilai Pancasilanya tuh. Sebelum ditanggapi Pak Sadikin di Lombok. Halo Pak Sadikin. Halo. Halo. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Salam, silakan Pak Sadikin.
2: Ini aku namanya, saya bicara soal Pancasila ya.
1: Iya, Pancasila.
2: Pancasila itu dipakai di negara, nggak bisa dipakai di agama.
1: Iya. Oke, ya. Tentu saja kalau itu mah tidak bisa dipakai di agama. Iya, tapi kan Pancasila itu merangkum semua yang ada di Indonesia. Intisari di kehidupan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda agama, kepercayaan dalam sila pertama. Untuk interaksi antara manusia dengan manusia, sila kedua gitu ya. Persatuan ya, kerukunan dan lain sebagainya itu ada semuanya. Nah, silakan. Oh ya, saya sebelum ditanggapi, saya ke Bung Irfan dulu di Gatekeeper. Halo Bung Irfan.
3: Halo Bung Fajar.
1: Silakan.
3: Bu Rina dari Bogor.
1: Bu Rina di Bogor.
3: Menurut saya nilai Pancasila itu sebenarnya dekat sekali dengan kebiasaan sederhana sehari-hari. Contohnya, saling menyapa tetangga, membantu orang tua di rumah, ikut antri dengan tertib.
1: Iya.
3: Hal kecil begitu menunjukkan rasa hormat dan keadilan sosial. Kadang kita sibuk bicara nasional dan besar, padahal menjaga sikap sederhana juga bagian dari mengamalkan Pancasila.
1: Oke.
3: Selanjutnya dari Pak Fikri di Semarang. Menurut saya, toleransi antar umat beragama yang terlihat dalam kehidupan sehari adalah contoh paling nyata nilai Pancasila. Misalnya, saling menjaga saat ada perayaan keagamaan atau
1: menghormati
3: teman yang sedang ibadah.
1: Oke.
3: Selanjutnya, Bu Siti di Aceh. Bagi saya, nilai Pancasila paling terasa ketika masyarakat saling membantu tanpa melihat suku atau agama.
1: Oh, itu benar.
3: Saat ada musibah misalnya,
1: semua
3: bergerak bersama, menunjukkan bahwa semangat persatuan sebenarnya masih kuat dalam kebiasaan sederhana masyarakat Indonesia.
1: Oke. Cukup. Baik, terima kasih Bung Irfan ya. Iya, terlihat ketika kemarin bencana di Sumatera lah ya. Gotong royong, bantu-membantu itu terlihat banget. Tapi tentu saja kita tidak mengharapkan melihat Indonesia gotong royong dalam kesulitan, kesusahan, kesedihan ya, seperti bencana. Kita inginnya itu sebenarnya sehari-hari gitu. Tapi apa mau dikata tadi? Oke, mungkin ada Pak Pandu dulu ya. Saya terima dulu. Pak Pandu? Oke. Oh belum. Oke, baik. Ditanggapi dulu deh. Silakan.

0: Ani, Pak. Ya.
1: Baik, Pak Fajar. Kan pada kenyataannya, kalau kita melihat perilaku dari masyarakat kita gitu ya, itu ada yang memprihatinkan, ada yang membanggakan. Kita tidak bisa menutup mata dari hal-hal yang membanggakan bahwa banyak nilai-nilai Pancasila yang masih dihayati oleh masyarakat kita, terutama oleh rakyat kebanyakan ya. Nah, ini yang harus kemudian juga kita sering-sering sorot supaya banyak orang tahu dan terinspirasi. Memang ini soal pendekatan komunikasi kan Pak Fajar. Kita ini mau menekankan masalah atau menekankan
0: prestasi, solusi.
1: Sesuatu yang sifatnya inspiratif kan. Nah, ini tergantung kita mau ada di mana. Tetapi kalau hemat saya memang kita juga harus lebih banyak menunjukkan di berbagai bidang gitu ya, di berbagai tempat juga orang-orang yang masih punya kebajikan, masih punya inspirasi. Nah, kembali kepada tadi yang disampaikan oleh Pak Fajar ya, kenapa kok di perkotaan gitu ya, ada orang yang curigaan, saja karena dia punya trauma, baik dirinya yang pernah mengalami masalah ketika berbuat baik sama orang malah di
0: curigai,
1: jadikan korban kriminalitas, atau dia melihat kepada orang lain yang dekat dengan dianya, atau karena membaca,
0: membaca informasi, berita,
1: nanti sama keluarganya, hati-hati nanti kalau ada orang yang sok baik, gimana bisa begitu juga. Nah, memang ini bukan perkara gampang, Pak. Jadi di masyarakat modern itu sifat saling curiga ini semakin tumbuh karena bukan tanpa alasan, karena banyak orang yang mencoba berbuat baik malah menjadi korban kejahatan.
0: Benar.
1: Ini nggak bisa disamakan dengan kita yang masih hidup di kampung ya, di mana orang yang lebih polos-polos, terburu-buru gitu ya. Ya inilah memang kita ini harus mengakui sebagian di masyarakat kita loh ya, tidak semua ya.
0: Itu tidak semua.
1: Sedang memang penuh dengan trauma. Nah, ini yang harus kita sembuhkan bersama.
0: Ah, itu dia.
1: Dan ini memang membutuhkan ada satu trust ya dari satu pihak pada pihak yang lainnya. Dan supaya trust ini bisa terbangun memang harus dari atas ke bawah, Pak, enggak bisa dibalik.
0: Dari atas ke bawah ya.
1: Harus. Kalau tidak.
0: Tapi kalau misalkan bottom ya, kalau dari bottom up itu seberapa efektif sebenarnya dari bawah ke atas? Kayaknya enggak efektif ya, banget ya. Sulit ya.
1: Ya, sekarang kita coba ya. Di instansi atau dimanapun juga gitu ya. Yang ngomong itu tukang sapu sama yang ngomong direktur itu akhirnya di
0: mana, Pak? Oke, baik.
1: Yang ngomong kita ini akhirnya di sama yang ngomong presiden, bukan yang ngomong tadi menunjukkan yang mana, Pak?
0: Iya. Baik, ditahan dulu ada Pak Pandu. Ada Pak Pandu di Riau. Pak Pandu.
2: Iya. Halo, Pak
0: Fajar. Iya. Silakan Pak Pandu.
2: Iya, tentang Pancasila ya. Tapi kalau dilihat dari diamati itu kalau yang hafal ya, hafal Pancasila itu banyak ya. Memang ada juga sih yang nggak tahu dan yang nggak hafal.
0: Cuma
2: terapannya yang kurang, nggak ada kan. Kita di situ apanya mungkin minusnya, hafal tapi nggak dijalankan. Tapi kalau menurut saya kalau bisa ya orang-orang yang pantas kita teladani ada role modelnya bisa nggak gitu Mas? Seperti umpamanya, oh bapak ini orangnya pantas kita tiru, pejabat utamanya kan, seperti itu. Nah bapak ini bapak Habibi katakanlah begitu kan, sebut nama, boleh kita diberitahu ke masyarakat orang-orang yang Pancasila itu seperti ini. Nah sebenarnya kalau satu aja ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah mencakup semua itu sebenarnya kalau diterapkan Tuhan yang Maha Esa itu, ya kan, ada kasih sayang ya, yang adil dan beradab, ada persatuan gitu ya, seperti itu. Satu aja lah ketuhanan ya, apa namanya, satu itu udah bisa mencerminkan yang lainnya itu kalau dia hayati dan dilaksanakan.
0: Baik. Nah,
2: seperti itu.
0: Baik, kalau gitu terima kasih, Pak.
1: Terima kasih.
0: Iya, Pak Pandu. Ada nggak role model yang dicontoh ini?
1: Menarik, Pak Fajar ya. Yeah. Saya mau cerita bahwa kemarin kita kan baru bikin acara di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya menjadi salah satu pembicara. Ada pembicara lain itu Ibu Gemala Hatta. Putrinya Bung Hatta. Memang beliau menjelaskan bagaimana ketahanan dari ayah beliau, wakil presiden kita yang pertama. Dan sebelum beliau cerita juga saya sudah banyak mempelajari ya kisah hidup Bung Hatta. Bung Hatta ini betul-betul bisa menjadi teladan buat siapapun di Indonesia ini. Karena beliau pejabat yang sangat lurus gitu ya. Nggak ada namanya motif-motif yang busuk ya. Untuk korupsi, memperkaya diri gitu ya. Kisah yang sangat fenomenal itu kan bagaimana beliau itu menyimpan satu lipatan iklan sepatu Belly. Ya, yang beliau sangat pengen beli. Nah, tetapi beliau nggak bisa beli sampai akhir hayatnya karena uangnya nggak pernah cukup.
0: Nggak pernah cukup.
1: Jadi dia nabung, tiap mau ngumpul, dia harus bantu orang dengan uang itu gitu ya. Jadi sampai akhir hayat, seorang wakil presiden nggak mampu beli sepatu Belly gitu ya. Padahal kalau dia mau menyalahgunakan kekuasaannya, mau beli
0: sepatu. Oh, gampang banget, jangan kan sepatu ya.
1: Ini, beliau ini sosok yang luar biasa ya. Sosok yang betul-betul menjalankan tanggung jawab sebagai pejabat dengan dahsyat lah ya. Nah, ini yang harus kemudian banyak ditonjolkan. Nah, kalau saya mempelajari kisah-kisah para pendiri bangsa ya, yang kayak Bung Hatta ini banyak, Pak. Jadi memang di masa awal revolusi ya, tahun 45-an itu, masih banyak orang yang sangat idealis, makanya Indonesia bisa merdeka.
0: Iya.
1: Iya, nah mereka itu betul-betul menghayati Pancasila. Apapun katakanlah ya, latar belakangnya gitu ya, mau dari kelompok agamis, kelompok nasionalis, kelompok sosialis, mereka tuh punya titik kesamaan, perilakunya itu relatif benar gitu ya. Meskipun memang revolusi tidak semulus yang kita harapkan ya, tapi di masa itu lebih banyak orang yang bisa dijadikan teladan.
0: Sekarang?
1: Kan? Nah, ini yang kemudian tidak terjadi di masa kini. Mendapatkan pejabat kayak Bung Hatta ini kok susah banget ya. Ya Bung Hatta kayak menjadi satu ikon yang susah, yang asing di masa kini ya. Ya tapi ya kita jangan patah semangat, pas suatu saat pasti ada lah ya.
0: Atau amin.
1: Mungkin sekarang
0: amin.
1: Gak ada tapi gak diekspos, Pak.
0: Nah itu dia, kita mungkin akan mencari ada, terus
1: kita cari ya. Siapa tahu ada yang seperti Bung Hatta, dia entah eselon 1, entah eselon 2, tapi perilakunya sangat lurus gitu. Tapi ada, mungkin tidak ada, Pak.
0: Oke. Baik, ya jangan sampai ada lomba cerdas cermat, judulnya sih 4 pilar, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, tapi akhirnya menjadi viral tuh karena enggak.
1: Iya, karena perilakunya tidak Pancasila.
0: Padahal intinya adalah 4 pilar itu ya salah satunya Pancasila. Jangan sampai akhirnya menjadi contoh dan akhirnya menjadi lucun bagi dilihat oleh masyarakat.
1: Yeah.
0: Terima kasih banyak Pak Setio atas waktunya. Mohon maaf nih ganggu waktu istirahatnya Pak Setio.
1: Oh iya, terima kasih banyak Pak Fajar.
0: Iya, salam sehat Pak Setio. Selamat beristirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Demikian pendengar Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana bersama narasumber Setio Hajar Dewantoro.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai.
1: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
1: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka kalau kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 aja.
2: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
3: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Strait Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai tambah dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita retailin satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak, seperti bumbu kedelai, tepung ikan adi, ya banyak lah.
2: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI, saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia.
2: The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zain. Salah.
2: Rudy Garcia dong. Ya? Oh, nggak kena Zain itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Dan di kesempatan pagi akan hadirkan dialog interaktif Indonesia bersama KPK. Indonesia menyapa bersama KPK dan topiknya dari lensa integritas terjaga. Dan kali ini saya tidak sendiri, ada Pak Adi Setio Tamtomo, Program Director ACFES 2026. Pak Adi. Iya. Dan juga ada Ibu Maha Raisa Diviana, Program Koordinator ACFES 2026. Bu Raisa ya?
5: Selamat pagi Mas Lukman.
4: Iya. Raisa ya?
5: Betul
4: Raisa. Ya. Ini bukan yang penyanyi itu bukan ya?
5: Kalau mau nyanyi bisa.
4: Bisa ya? Kita bahas terkait dengan ini ya, ACFES ya. Kalau tidak salah sudah berjalan 12 tahun ya?
6: Betul.
4: 12 tahun ya kalau untuk ACFES ini. Dan boleh diceritakan terlebih dahulu untuk ACFES ini seperti apa?
6: Ya, jadi upaya pemberantasan korupsi itu kan tidak hanya menangkap gitu ya, Mas ya. Mm. Nah, jadi ada strateginya itu ada tiga, ada edukasi, ada pencegahan, ya ada penangkapan gitu ya, atau penindakan. Cuma yang sering didengar tuh padahal OTT gitu ya KPK. Yeah. Padahal KPK sudah mempunyai program edukasi khususnya dalam bidang seni ya, perfilman itu sejak 12 tahun, sejak tahun 2013. Itulah yang kita namakan ACFES, Anti Corruption Film Festival.
4: Oke. Okay.
6: Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi edukasi kepada masyarakat melalui medianya film gitu, dengan pesan-pesan integritas, pesan-pesan anti korupsi yang dikemas dalam film-film pendek gitu 15 menit dengan kisah-kisah yang memuat nilai-nilai integritas dan terkait dengan realita nyata di sekitar kita, begitu.
4: Oh, jadi ini bagian dari strategi edukasi publik gitu ya, melalui ACFES ini ya. Betul. Pendekatannya seperti itu.
6: Betul.
4: Oh, luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat ya, ACFES KPK juga menghadirkan kompetisi film ya, vertikal ya, untuk kementerian dan lembaga pemerintah. Nah, apa yang melatar belakangi hadirnya kompetisi khusus ini?
5: Ya, jadi kompetisi film pendek vertikal KL ini merupakan kompetisi pertama kita di tahun ini yang menyentuh kementerian dan lembaga. Mengapa akhirnya kita membuat kompetisi ini? Karena kita di sini KPK melalui ACFES sadar bahwa kementerian lembaga ini memiliki sekali potensi besar untuk menyuarakan nilai-nilai integritas. Kita menyebutnya Jumat Bersepeda KK, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepeda, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan KK kerja keras di lingkungan kementerian lembaga mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu, akhirnya kami membuat salah satu kompetisi ACFES di tahun ini, yaitu kompetisi film pendek vertikal. Nah, ini menariknya kenapa kita memilih vertikal, karena memang vertikal ini tuh sudah sangat akrab ya, Mas Adi, gitu ya, untuk seluruh generasi muda gitu, karena kan vertikal ini mudah untuk didistribusikan, bisa melalui Instagram, YouTube Short, lalu juga bisa melalui TikTok gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang. Jadi ini merupakan salah satu bagian yang sangat baik kami rasa sebagai salah satu pendukung dari upaya pendidikan anti korupsi kepada masyarakat yang bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh seluruh kementerian atau lembaga.
4: Yeah.
5: Nah, kementerian atau lembaga di sini itu yang bisa ikut adalah kementerian atau lembaga vertikal. Contohnya nih seperti RRI, kan ada banyak nih di wilayah.
4: Yeah.
5: RRI Jakarta, RRI Semarang, RRI Bengkulu. Nah, mereka semua bisa ikut untuk mengikuti kompetisi film pendek vertikal KL.
4: Oh, gitu. Nah, Pak Adi, kalau kita bicara saat ini kan era media sosial gitu yang serba cepat. Lalu bagaimana KPK melihat peran kementerian atau lembaga dalam membangun komunikasi publik ini yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat melalui film vertikal ini?
6: Iya, salah satunya kan tadi memang melalui film pendek. Dan film pendeknya itu ya, namanya film pendek ya berarti kan gak panjang. Itu hanya 4-6 menit saja.
4: Okay.
6: Kan tujuannya untuk memberikan edukasi. Kalau kita mengikuti ya, atau mungkin para pendengar RRI sempat buka website KPK, Go.id gitu ya. Itu kan banyak yang ditangkap dari teman-teman kementerian lembaga, oknum. Nah, makanya tahun ini kita mengajak, yuk kita lebih serius lagi memberantas korupsi bersama-sama dengan edukasi dari kita untuk kita gitu. Maksudnya dari teman-teman kementerian lembaga ya untuk teman-teman kementerian lembaga sendiri juga. Tujuannya itu, jangan sampai misalnya kayak kasus kemarin, kita mungkin masih ingat tuh, dari wakil menteri, deputinya, direkturnya, eselon 3, eselon 4, diangkut semua.
4: Sepaket.
6: Nah, sepaket itu, kan kita nggak pingin hal itu berulang gitu ya. Atau ada BUMN tertentu atau apa gitu ya, lembaga negara, itu kan pernah juga ditangani oleh KPK gitu. Jadi, kita tidak ingin ini terjadi kembali. Nah, gimana cara tidak terjadinya? Ya, kita melakukan edukasi di lembaga kita masing-masing, melalui apa? Melalui media yang namanya film ini. Gitu. Dan filmnya tidak panjang, hanya 4-6 menit itu. Jadi seperti disampaikan Mbak Raisa tadi, bisa kita taruh di HP, di Instagram kita, di sosial media kita, bisa kita tonton kapan saja. Jadi tiba-tiba kita ada niat buat korup gitu ya, wah
4: ingat
6: ada
4: ya.
6: Ada film itu. Ah, janganlah, ini lembaga kita bikin film ini, kan begitu tujuannya salah satunya.
4: Tapi itu jauh lebih efektif ya, Pak Dia, kalau pendekatannya melalui film atau apalagi pendek gitu ya, untuk anak muda ini.
6: Nah, kalau Mas sering naik kendaraan umum, saya kan sering tuh, kalau enggak KRL, kalau enggak Transjakarta, itu apa yang saya lihat di sana, orang scroll semua. sibuk. Jadi bahkan nggak ada yang bicara sama teman di sebelahnya.
4: Iya.
6: Dan betul. Saya lihat, saya iseng-iseng, saya lihat, saya suka ngintip karena kan saya termasuk yang jarang scroll.
4: Iya.
6: Nah, saya lihat-lihatnya tuh, saya lihat apa? Drakor, Dracin.
4: Atau
6: iklan-iklan yang begitu-begitulah gitu ya. Nah, daripada diisi itu kan mending diisi film-film dengan nilai-nilai integritas, anti korupsi begitu.
4: Iya. Ini penyampaiannya juga kena gitu ya.
6: Betul.
4: Nah, kalau ini kan kalau bicara masyarakat secara umum gitu ya, melihat masih menganggap isu anti korupsi itu terlalu berat gitu, atau formal. Nah, bagaimana kementerian atau lembaga dapat mengubah persepsi tersebut melalui storytelling dan film pendek?
6: Ya, jadi makanya tadi yang kita sampaikan tadi Mbak Raisa sudah menyinggung sedikit tentang Jumat Bersepeda Kakak. Makanya nanti yang dimuat di film itu atau yang diceritakan dalam film bukan sesuatu yang berat-berat. Tapi nilai-nilai 9 anti korupsi tadi, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras itu. Nah, dari dengan melaksanakan 9 nilai itu, insya Allah tidak akan kita melakukan korupsi. Contoh sederhana gini, karena jujur ya, kita kan amanah, berarti kerja nggak pingin ngambil barang kantor. Seperti itu sederhana gitu. Jadi lebih besarnya tidak pingin korupsi. Nah itu, jadi buat film yang jujur, buat film yang disiplin, misalnya harusnya antri, ya antri. Seperti itu, pelayanan publik ambil nomor, ya sudah ambil nomor, ya ikutin urutan nomornya, jangan karena kenalan ordal gitu ya. Nah, jadi diduluhin. Nah, itu kan udah masalah akan mengarah kepada korupsi gitu kan, conflict of interest dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bisa seperti itu. Jadi mengedukasi itu jangan bayangkan korupsi yang berat, dari yang
4: dari hal terkecil aja ya.
6: Betul, itu udah mengarah ke korupsi. Pertama tadi orang malas antri lewat ordal itu kan nanti cenderungannya conflict of interest, nanti ujung-ujungnya gratifikasi, ujung-ujungnya suap menyuap, makin itu nanti ada pemerasan, nah, korupsi lagi gitu.
4: Iya, pintunya di situ ya. Betul. Awalnya. Mbak Raisa, kalau bicara proses produksi film itu sendiri, nah ini tentu dibutuhkan kolaborasi lintas divisi dan SDM internal. Nah, apakah kompetisi ini juga diharapkan dapat memperkuat budaya kerja kolaboratif di lingkungan kementerian atau lembaga ini?
5: Ya, pastinya ya, untuk kolaborasi internal ini. Karena kan memang ketika kita membuat film itu ada yang mengkonsepkan, ada yang bagaimana nanti teknis produksinya, ada yang hal-hal distribusinya juga dipikirkan gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya kompetisi di kementerian lembaga ini, setiap unit nantinya akan saling berkolaborasi gitu. Nah, sering banyak juga nih pertanyaan Mas Iman, kira-kira bisa nggak kalau misalkan dari satu kementerian atau lembaga mengirim lebih dari satu karya film? Nah, itu jawabannya adalah boleh banget.
4: Misalkan,
5: contohnya kayak tadi RRI, RRI pusat gitu kan, ya kan punya beberapa RRI di setiap wilayah gitu. Nah, terus di setiap unitnya RRI Jakarta ada unit Pro 1, Pro 2, Pro 3. Nah, masing-masing unit mau buat nih. Nah, itu enggak apa-apa.
4: Boleh ya.
5: Gitu, asal untuk juknisnya perlu diperhatikan. Tadi durasi sudah disebut oleh Mas Adi 4 sampai 6 menit. Lalu formatnya juga harus vertikal 9:16. Lalu juga menggunakan subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
4: Nah,
5: dan lebih selanjutnya itu bisa dilihat di website kita di akves.com atau bisa searching di Instagram di akves.kpk.
4: Itu kenapa harus pakai subtitle Inggris juga?
5: Ya, karena untuk distribusinya ini tim Akves membantu untuk ke luar negeri. Jadi kita bekerja sama dengan OTT atau on top platform gitu. Jadi nanti film-film yang sudah berhasil diproduksi atau menang itu berkesempatan untuk kita distribusikan ke OTT tersebut. Selain itu kita juga aktif melakukan screening ke pusat kebudayaan Amerika, Australia, Belanda dan lain sebagainya. Dan cakupannya juga bukan hanya masyarakat Indonesia yang menonton, tapi masyarakat luar juga bisa. Makanya diwajibkan untuk menggunakan subtitle bahasa Inggris.
4: Luar biasa. Kalau Pak Adi tadi sudah menyinggung terkait dengan film ini ya, ya tidak kaku gitu ya. Nah, nah ini bagaimana? Seberapa penting penggunaan genre mungkin komedi, satir atau slice of slice gitu dalam menyampaikan?
6: Nah, kebetulan untuk kompetisi Akfest ini, Anti Corruption Film Festival ini, kita membebaskan genre. Jadi mau horor, mau komedi, mau apapun, drama, ada. Dan kebetulan itu ada semua, bahkan musikal ada. Tahun 2023 itu yang menang genrenya apa? Musikal, tapi finalisnya ada juga yang genre remaja tuh, drama remaja. Sebelum-sebelumnya ada yang komedi. Tahun 2000 berapa kemarin yang menang dari Jawa Barat itu Oh, komedi horor gitu ya.
5: Betul.
6: Jadi mungkin ya Ghost in the Shell jangan-jangan terinspirasi dari film-film kayak seperti itu. Jadi maksudnya kita memfasilitasi semua, yeah, semua genre bebas kita, yeah, kita. Yang penting tadi pesannya ada nilai edukasi anti korupsinya dan tentang nilai-nilai integritas.
4: Nah, ini menarik ya, karena nggak kaku itu. Jadi masyarakat ini bisa bebas ya untuk memilih genrenya, komedi, satir atau lain. Yeah. Mungkin contoh-contoh ya, genre kali ya.
6: Nah, kalau boleh, mungkin Pak Udin dan mungkin teman-teman pendengar RRI dimanapun berada, boleh buka akves.com, nanti scroll aja. Di situ ada katalog film, jadi sudah KPK sejauh selama 12 tahun ini sudah memproduksi 67 film gitu ya. Di situ semua ada. Nanti kalau tinggal diklik nanti akan nyambung ke YouTube-nya Suara Anti Korupsi ya. Nah, nanti pendengar RRI bisa nonton langsung gitu, yeah, free semuanya.
4: Wah, luar biasa, yeah. Mbak Raisa, kalau kita lihat pelaksanaan utama Movie Day ya, itu yeah, dilakukan di 12 titik strategis ya.
5: Betul, kita sudah melaksanakan 11 titik sebenarnya.
4: 11 titik,
5: nah, 12, sorry, 11 titik sudah kita lakukan. Nah, untuk besok pelaksanaannya Movie Day Jakarta. Jadi besok kita ada kegiatan di SMP 125 Kalideres. Lalu di hari Sabtu paginya sekitar jam 7 pagi kita ada di RPTRA Pinang Indah. Dan di malam minggunya kita ada di Gripa Studio Jakarta Selatan.
4: Okay.
5: Jadi buat teman-teman pendengar semua, kalau misalkan free, bisa untuk hadir atau penasaran kira-kira tuh Akves filmnya seperti apa, Akves itu kayak gimana, bisa untuk hadir ke 3 titik tersebut yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Untuk info lebih lengkapnya bisa dilihat di Instagram akves.kpk.
4: Itu gratis ya?
5: Iya, itu gratis.
4: Nah, ini tontonan menarik ya. Betul. Kalau daripada tadi kata Pak Adi ya, nonton drakor atau drakin gitu, tapi ini ada maknanya gitu, penyampaiannya juga sampai gitu ya. Nah, kalau tadi ya, kalau bicara genre sudah, nah kalau kita lihat KPK kan ini menekankan film anti korupsinya tidak harus selalu serius tadi ya, kaku gitu tadi seperti genre sudah. Nah, saat ini masyarakat khusus generasi muda ini kan lebih banyak mengkonsumsi konten vertikal melalui media sosial. Nah, format vertikal film jadi strategi baru dalam kampanye edukasi publik pemerintah. Seperti apa itu?
6: Ya, jadi tadi seperti saya sampaikan, ketika kita naik kendaraan umum, itu kan orang pada semua sibuk mainan handphone ya. Nah, itulah makanya kenapa kita buka juga kompetisi untuk film vertikal gitu ya. Tujuannya tadi supaya lebih mudah diakomodasi ke gadget kita masing-masing gitu ya, dan lebih mudah juga untuk dilihat, disebarluaskan gitu. Jadi kalau untuk yang versi layar normalnya kan bisa lihat yang YouTube gitu ya. Tapi kalau vertikal ini bisa di gadget kita. Itulah makanya kita buka kompetisi yang untuk vertikal ini.
4: Mbak Raisa, sudah banyak ya yang mengikuti untuk Akves 2026 ini?
5: Sudah banyak, sudah 500 ke atas mungkin ya. Karena memang submisi kita di tiap tahun itu pasti selalu di atas 500. Nah, makanya kita di tahun ini besar harapannya kepada Kementerian Lembaga untuk ikut kompetisi Akves. Karena perlu diingat juga Mas Lukman bahwa dengan adanya kompetisi ini bukan berarti membuka rahasia Kementerian Lembaga. Karena kan yang dikhawatirkan seperti itu ya.
4: Agak ngeri-ngeri sedap itu ya. Iya,
5: takutnya dikira membocorkan gitu. Tapi padahal enggak kok gitu. Karena kan memang temanya sendiri tuh kita bebaskan. Bisa tentang pelayanan publik, bisa tentang kedisiplinan bekerja. Kayak misalkan di instansi tersebut datangnya selalu tepat, misalkan sebelum jam 8 gitu. Itu kan termasuk masuk ke dalam nilai-nilai integritas tadi gitu. Jadi memang untuk temanya ini kita bebaskan. Atau misalkan tentang gratifikasi, menolak gratifikasi, atau menghindari konflik kepentingan, bagaimana cara instansi tersebut gitu ya untuk menghindari hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi dengan ikut kompetisi ini bukan berarti membuka rahasia Kementerian Lembaga. Kan banyak sekali nih yang chat kita, yang bertanya ke kita, takutnya kan ya setelah itu akan ada OTT segala macam ya. Enggak kok, jadi tenang aja.
4: Itu disamarkan tidak sih? Enggak ya. Kalau untuk pengirim ataupun yang ikut serta ini namanya.
5: Kalau itu kan berarti kan kita membawa nama lembaga ya, nama instansi. Justru dengan adanya dengan pengungkapan nama lembaga gitu, berarti kan lembaga atau instansi tersebut ini berupaya untuk mengikuti nilai-nilai integritas ya, gitu loh. Jadi benefit juga ke mereka gitu. Walaupun nanti mungkin filmnya tidak menang, tapi bisa ditampilkan secara mandiri sebagai salah satu pengingat bahwa instansi mereka sudah maksimal mungkin gitu loh untuk mencegah praktik-praktik korupsi.
4: Artinya tidak takut untuk bersih-bersih ya.
6: Betul. Itu yang paling penting itu.
4: Kita jeda sejenak ya Pak Adi dan Mbak Raisa ya. Nanti kita KPK ini ya. Kalau bicara bagaimana cara paling sederhana untuk mulai menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sasaran mungkin generasi muda kali ya.
6: Betul.
4: Gimana Pak Adi?
6: Sebenarnya bukan ya semua generasi.
4: Semua sih. Generasi.
6: Ya, generasi mudanya juga baik, generasi tuanya juga memberi contoh.
4: Memberi gitu. Contoh.
6: Ya karena kalau kita hanya ke generasi mudanya, nanti dia mentok terus, wih kok yang tua kayak gini gak berubah. Nah jadi, akhirnya jadi ini juga, makanya film ini kan bisa ditonton dari semua generasi sebetulnya. Makanya kita bebaskan untuk genre, karena ada yang suka horor, komedi dan lain sebagainya. Dan kita kemas dalam film karena semua orang pasti suka nonton film gitu ya. Data BPS terakhir itu kan jumlah penonton di Indonesia meningkat terus. Nah, artinya nonton film ini punya potensi yang besar untuk kita masukkan juga nilai-nilai edukasi khususnya edukasi anti korupsi begitu.
4: Ya mungkin bisa dijelaskan kembali Akves ini siapa?
6: Ya jadi Bu tadi dari Cirebon ya.
4: Ya Bu Indra.
6: Bu Indra ya, terima kasih sekali. Jadi tadi kan menyebut ada film horor, film apa?
4: Kartun Jumbo. Jumbo ya. Nah,
6: kalau di Akves sendiri tadi kami sampaikan kami juga memiliki semua genre itu Bu. Jadi kalau contohnya kalau nanti Ibu Indra berkesempatan buka website akves.com nanti klik aja film itu dari Jawa Barat kok Bu. Dari Jawa Barat juga, dari Bandung tepatnya. Itu judul filmnya Review ya.
5: Iya, Review Klinik Baru Sisi.
6: Review Klinik Baru Sisi. Itu horor komedi. Lucu betul banget Bu. Itu ceritanya bagaimana seseorang itu mereview meninggal, ya. Ya ternyata meninggal karena terkait dengan itu. Jadi antara ada lucu dan horornya, dan itu ada nilai integritasnya di sana begitu.
5: Betul. Dan durasinya kan film Akves ini 15 hanya 15 menit ya. Jadi buat ibu-ibu nih kalau misalkan punya waktunya cuman 30 menit, nah bisa tuh Akves kan 15 menit doang gitu kan. Atau bisa nanti sambil nyapu gitu kan, ya, sambil masak gitu. Karena memang durasinya hanya sebentar, bukan seperti film layar lebar yang durasinya bisa sampai 1 jam setengah, 2 jam gitu.
4: Tidak makan waktu gitu ya.
5: Nah,
4: artinya kalau yang sudah masuk ini bisa ditonton oleh masyarakat ya?
5: Iya, kalau untuk yang kita produksi di tahun ini belum bisa diakses karena kita memberikan kesempatan kepada para sineas untuk memperlombakan karyanya tersebut ke
6: festival
5: internasional.
4: Gitu. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya yang sudah diakses ya?
6: Iya. Sampai 2024. Masih bisa.
4: Oh, 2024.
6: Yang terbaru 2024.
5: Jadi kalau 2025 itu sistemnya penayangan terbatas. Jadi belum kita buka di YouTube. Tapi kalau misalkan nih ibu misalkan mau buat acara, terus perlu nih film-film Akves. Nah, ibu bisa mungkin nanti bisa kunjungi website akves.com atau ke Instagram akves.kpk, bisa DM kita untuk minta database film kita. Nanti akan kita berikan dan juga jika berkesempatan kita juga akan mengirimkan merchandise untuk kegiatan ibu, misalkan ibu buat kegiatan nobar bareng ibu-ibu RT nih.
4: Oh ya, gitu.
5: Ya, itu bisa tuh nanti kirim kegiatannya ke kita. Nanti kita kasih filmnya dan juga nanti akan kita berikan merchandise.
4: Semangatnya tentu tetap harus tersampaikan ya tadi ya, anti korupsi. Ibu-ibu juga bisa loh.
6: Iya, justru ibu-ibu kan
4: mulai dari uang belanja ya.
6: Iya.
4: Harus jujur ya.
5: Kita juga punya film itu pemerannya ibu-ibu semua, judulnya Ati, dan film Ati ini sudah menang kompetisi di Italia. Dia juga film pendek vertikal sekitar 6 menit gitu ya, tentang gratifikasi guru, dan pemerannya ini semuanya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ngumpul jadi satu, dan sekarang ibu-ibu tersebut jadi idola katanya di kampungnya.
4: Saya sih mau ini tanya, tadi kan sebenarnya menyinggung masalah Jumbo gitu Bu Indra ya, tapi kita nanti ya kami tangkap ya poinnya ya. Siapa yang mau jawab, Mbak Raisa atau Pak Adi?
5: Jadi selain kompetisi film pendek vertikal ini, kita memiliki kompetisi lain Mas Lukman. Ada yang namanya kompetisi film pendek pelajar. Jadi memang dikhususkan untuk pelajar-pelajar di wilayah Indonesia, khususnya SMP, SMA, SMK sederajat. Jadi tadi kalau misalkan
4: Mas Aksan,
5: mau ikut kompetisi AKFES, bisa nih sama timnya minimal 3 orang. Ada script writer, ada produser, dan juga ada director. Itu untuk membuat film nih, film pendek pelajar gitu. Nah, untuk pemerannya nanti bisa ajak guru-guru atau teman-teman yang lain gitu. Jadi boleh banget.
4: Itu di kesempatan tahun ini atau gimana?
5: Di tahun ini.
4: Berbarengan dengan yang KL ini?
5: Iya, kita di tahun ini membuka 5 kompetisi. Ada kompetisi ide cerita regional barat, kompetisi ide cerita film pendek, kompetisi film pendek fiksi, kompetisi film pendek pelajar, dan juga kompetisi film pendek vertikal khusus kementerian lembaga.
4: Iya, Pak Adi, kalau kita lihat ya, di tengah banyaknya konten digital gitu ya saat ini, bagaimana AKFES memastikan pesan anti korupsi tetap relevan, relate, dan bisa diterima oleh audiens muda?
6: Ya, itulah makanya kenapa kita buka kesempatan sebanyak mungkin kepada filmmaker muda atau baru ya, dengan tema-tema tadi yang sederhana dan memang itu sebenarnya kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Jadi kita enggak mengada-ngada membuat film edukasinya ini gitu kan, sangat real sekali. Sampai saat ini pun misalnya kita tadi ya apa, kalau di jalan masih banyak orang robos lampu merah, masih banyak orang buang sampah sembarangan. Itu kan di depan mata kita gitu ya. Atau pelayanan publik masih ada yang oknum menggunakan ordal tadi, padahal ini 2026 gitu ya, tapi masih ada seperti itu. Nah, jadi kami rasa ini itu masih sangat relevan, edukasi melalui film dengan tema-tema sederhana yang memang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya kita memberikan edukasi, mengajak, ini bukan menggurui, bahwa kita ingin menunjukkan ini loh kondisi real di masyarakat kita. Lah, marilah kita perbaiki. Contohnya apa ya? Jangan tadi jangan jadi pembohong, jadi orang jujur. Jangan jadi orang yang tidak tertib, jadi orang yang disiplin. Nah, seperti itu 9 nilai anti korupsi tadi.
4: Begitu. Itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, film ini bisa menjadi alat perubahan sosial gitu. Betul, ya. Betul. Dan sebenarnya seberapa besar kekuatan sebuah cerita ini dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu anti korupsi?
5: Sebenarnya kalau untuk melalui film AKFES ini sudah banyak sekali manfaat ya tentunya yang dirasakan. Karena memang mungkin yang tadinya tidak aware jadi aware gitu. Kayak misalkan contoh hal kecil, kita punya film berjudul Hanya Printer. Jadi padahal misalkan salah satu ASN gitu yang ngeprint urusan pribadinya pakai printer kantor selembar, itu juga masuknya ke korupsi gitu. Jadi setelah nonton film itu, oh, ternyata nih masuknya korupsi ya, nggak boleh ya Mbak gitu kan. Nah, kan secara tidak langsung kita juga memberikan dampak ya melalui film tanpa menggurui gitu. Jadi mereka bisa langsung mendapatkan insight dari film-film AKFES ini tanpa kita harus ngomong misalkan sosialisasi 3 jam atau melalui sosialisasi formal gitu.
4: Iya, terakhir ya saya minta tanggapannya Pak Adi dan juga Mbak Raisa. Ini pesan, apa pesan KPK kepada generasi muda, komunitas kreatif serta kementerian atau lembaga yang ikut, yang ingin ikut terlibat dalam AKFES 2026 ini, silakan.
6: Ya, jadi ajakan buat semua generasi muda, segeralah mengirim karya kalian karena karya-karya kalian tuh dihargai dengan tinggi gitu ya. Jadi diberikan kesempatan seluas-luasnya dan diberikan bahkan pendampingan, bimbingan juga sebanyak-banyaknya. Jadi kapan lagi diberikan kesempatan sebanyak ini kalau tidak dari Anti Corruption Film Festival AKFES KPK yang sudah berjalan 12 tahun.
4: Iya, Mbak Raisa.
5: Ya, jadi KPK sadar bahwa selain penindakan, pencegahan, pendidikan, kita juga perlu peran serta masyarakat untuk memberantas korupsi. Nah, maka daripada itu melalui AKFES kami di sini menjadi wadah untuk masyarakat semua supaya nantinya pesan-pesan atau nilai-nilai anti korupsi ini dapat diterapkan oleh seluruh pihak gitu ya. Jadi balik lagi ke peran serta masyarakat itu sendiri. Maka daripada itu untuk teman-teman nih, kalau misalkan mau tanya-tanya ke kita langsung, bisa untuk hadir ke Movie Day Jakarta besok. Informasi lebih lengkapnya bisa tadi cek di IG @akfes.kpk.
4: Iya, mungkin bisa di spill terakhir untuk hadiahnya biar jadi semangat untuk para yang buat ini.
5: Iya, jadi untuk hadiah kompetisi gitu ya Mas Lukman. Jadi kalau misalkan untuk kompetisi ide cerita film pendek dan kompetisi ide cerita regional barat per satu proposal yang akan diproduksi akan mendapatkan hadiah 60 juta.
4: Wow.
5: Gitu. Biaya produksi. Lalu kita juga akan memilih dua pemenang dan juga hadiah nantinya untuk kompetisi film pendek pelajar, film pendek fiksi, dan kompetisi film pendek vertikal Kementerian Lembaga.
4: Baik. Pak Adi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI. Mbak Raisa juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa tersampaikan ya, untuk kita semangat tadi, bukan hanya pencegahan, bukan hanya penindakan, tapi juga pencegahan. Dan mendengar demikian dialog RRI bersama dengan KPK dari lensa integritas terjaga.
7: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Prabowo Subianto mengungkap tujuan utama kebijakan pemerintah yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam termasuk juga CPO melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang ditunjuk yaitu Danantara. Di antaranya memperkuat pengawasan dan monitoring, kemudian memberantas praktek kurang bayar, mencegah pelarian devisa hasil ekspor atau DHE karena berdasarkan catatan pemerintah, potensi devisa hasil ekspor yang diparkir di luar negeri diperkirakan mencapai 124 triliun rupiah termasuk dari ekspor CPO. Kemudian juga kebijakan tersebut untuk mencegah praktek pemindahan harga atau transfer pricing dan juga memberantas praktek pencatatan nilai ekspor yang lebih kecil dari nilai yang sebenarnya atau under invoicing. Under invoicing adalah praktek kecurangan di mana importir ataupun eksportir dengan sengaja melaporkan nilai harga barangnya dalam dokumen faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya. Nah, praktek ini merupakan bentuk manipulasi yang sering digunakan dalam perdagangan internasional. Presiden menyoroti keuntungan dari penjualan kekayaan Indonesia yang berada di luar negeri itu bisa mencapai 93 miliar dolar Amerika Serikat selama 22 tahun terakhir. Jadi Indonesia selama ini sebenarnya tidak pernah rugi dalam penjualan kekayaan alamnya. Artinya seharusnya Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi. Hal itu bisa terjadi karena menurut Prabowo terjadi praktek kecurangan, misalnya under invoicing, di mana nilai penjualan yang dilaporkan di bawah nilai sebenarnya. Pemerintah mencatat selama 34 tahun dari 1991 sampai 2024 nilai under invoicing mencapai 900 miliar US dollar atau sekitar 15.400 triliun rupiah. Menurut Presiden, praktek curang ini terjadi hampir di semua komoditas termasuk juga CPO. Nah, kita ingin bahas lebih jauh ya, apa plus minusnya, sisi negatif dan positifnya dari kebijakan baru tersebut. Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI, Tungkot Sipu.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Tungkot Sipai. Pak Tungkot, jadi sisi positif dan negatifnya apa dari kebijakan baru ini menurut Pak Tungkot?
2: Ya, kita terus terang kan belum ada PP-nya, ya. Belum ada permennya, kemudian juga belum ada mekanisme bagaimana ini nanti pengaturannya gitu ya. Jadi kita terbatas hanya umum-umum aja gitu.
0: Ya.
2: Jadi bagaimana mekanismenya itu seharusnya secepatnya disampaikan kepada publik sehingga kita bisa mengevaluasi ini apakah ini makin membuat lebih baik atau bagaimana gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi itu satu hal gitu. Tapi dari latar belakang dan tujuannya itu memang kita melihat ya, jadi seharusnya ada benefit baru bagi industri sawit maupun pemerintah dengan adanya mekanisme baru ini gitu. Nah, cuma masalahnya itu belum kita bisa lihat karena belum punya apa namanya itu bagaimana mekanisme yang akan dijalankan gitu. Karena
0: yeah.
2: ada banyak variasi. Apakah BUMN ekspor ini nanti itu hanya sebagai mengawasi, memfasilitasi. Kalau penjelasannya Pak Presiden kemarin di DPR kan semacam market facility gitu.
0: Yeah.
2: Kan? Jadi kalau market facility kan berarti tidak transaksi dengan BUMN gitu, tapi adalah ada fasilitasi baik itu dari segi reportingnya maupun dalam perdagangan internasionalnya gitu. Jadi
0: yeah.
2: memang ada potensi sebetulnya yang bisa dimanfaatkan kalau desainnya ini benar gitu. Nah, cuma masalahnya adalah ini karena terlambat petunjuk pelaksanaannya di pasar sudah bereaksi negatif kan.
0: Yeah.
2: Jadi di kalangan pelaku usaha justru ini jadi menimbulkan ketidakpastian gitu. Jadi misalnya harga TBS di tingkat petani sekarang sudah turun karena ada ketidakpastian dari PKS ini bisa ngekspor atau tidak gitu.
0: Yeah.
2: Ini kan harus segera dijelaskan pemerintah.
0: Aturan mainnya harus cepat keluar begitu untuk patokannya, Pak Tungkot ya.
2: Betul, itu yang harus dilakukan. Jadi itulah kondisinya yang per hari ini gitu.
0: Iya. Nah, apabila ini memang aturan mainnya sudah keluar lah sesuai dengan filosofi dari Pak Presiden ya untuk pengawasan, monitoring dan juga mencegah terjadinya praktek-praktek curang dalam ekspor sumber daya alam kita. Nah, itu sisi positifnya apa, Pak Tungkot?
2: Sisi positifnya memang kalau kita bisa ini kan salah satu yang ditonjolkan oleh Presiden kemarin itu kita mau supaya Indonesia yang membuat harga CPO dunia,
0: yeah.
2: harga sawit dunia kan.
0: Karena kabarnya kan kita memasok 60% ya Pak Tungkot ya untuk kebutuhan dunia begitu ya.
2: Hal yang positif
0: yeah.
2: kan. Tapi benefit itu yang saya bilang tambahan benefit gitu. Tapi tambahan benefit itu hanya bisa direalisasikan jika mekanismenya tidak melanggar prinsip-prinsip praktek perdagangan yang benar gitu kan.
0: Yeah. Jadi praktek bisnis kalau, begitu maksudnya Pak Tunggot?
2: Iya, iya.
0: Bisnis internasional juga begitu ya?
2: Iya, iya. Harus segera dikomunikasikan pemerintah kepada pelaku usaha gitu.
0: Ya, nah ini kan kalau dari komentar kalangan pengusaha kan menyebutkan bahwa mereka juga memang agak khawatir juga begitu ya, karena kan biasanya kontrak kerjasama atau penjual mereka itu kan sudah jangka panjang ya Pak Tunggot ya, atau jangka waktu tertentu ya. Begitu kan kontraknya kan dengan antara mereka dengan pembeli mereka begitu, dan mereka juga mengatakan bahwa selama ini mereka punya hubungan yang baik dengan pembeli. Nah kalau dialihkan ke Danantara nanti, ada kekhawatiran ini akan terjadi sedikit kerugian buat mereka. Itu bagaimana kalau menurut Pak Tunggot pendapat dari mereka seperti dari para pengusaha kelapa sawit?
2: Iya, memang prakteknya selama ini ada yang banyak kontrak-kontrak jangka panjang. Nah, itu termasuk yang harus diakomodir oleh pemerintah.
0: Ya.
2: Makanya ini perlu ada dibangun komunikasi yang baik gitu ya. Dan dunia usaha juga melalui asosiasinya ya disampaikanlah sarannya, kondisi aktualnya seperti apa, sehingga pemerintah tidak salah langkah mengambil kebijakan termasuk mekanismenya nanti kan.
0: Ya.
2: Seperti itu gitu.
0: Tapi kabarnya Pak Tunggot katanya rencana pembuatan aturan baru ini sudah agak terdengar, sudah agak lama juga. Betulkah begitu Pak Tunggot?
2: Ya, yang beredar kan memang draftnya sudah ada. Tapi kan kalau draft kan nggak bisa kita pegang.
0: Iya.
2: Ya, jadi kita ingin yang kepastian. Ini kan ada masa transisi antara 1 Juni ke 31 Desember.
0: Iya.
2: Nah, ini kalau bisa kita...

0: Tapi kalau menurut Pak Tungkot ya, manfaat barunya apa Pak? Apakah ini juga nanti akan membuat harga CPO kita begitu lebih bisa menguntungkan? Karena kan pemerintah akhirnya kan punya seperti apa ya, seperti bargaining position begitu, karena bisa menentukan harga yang tidak harus mengikuti harga dunia begitu. Bisakah seperti itu Pak Tungkot?
1: Itulah benefit baru yang sebetulnya potensi di sini kalau kita bisa kompak gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi artinya selama ini kan memang kita harga CPO kita memang ditentukan di bursa-bursa Malaysia, Berdam gitu kan. Sebagai produsen terbesar sawit di dunia, seharusnya kita harus bisa menentukan harga
0: kita. Harga gitu. Yang menguntungkan kita begitu ya Pak Tungkot ya.
1: Nah ini yang dari penjelasannya Presiden kemarin itu hal-hal yang positif kan begitu. Ya. Nah ini yang harus diterjemahkan, dikomunikasikan ke pelaku usaha. Nah sehingga yang ada sekarang ini tidak ada yang dirombak kecuali gitu ya, kecuali itu monitoringnya dan pengawasannya. Ya,
0: sebab
1: pemerintah saat ini yakin sekali bahwa praktek-praktek yang undervoicing itu marak terjadi, bukan hanya sekarang, bukan hanya pada sawit, tapi juga banyak komoditi. Kemudian yang kedua juga yang menjadi concernnya pemerintah saya lihat saat ini adalah devisa hasil ekspor itu tidak masuk ke dalam sistem perekonomian, sehingga tidak menciptakan efek multiplier di dalam negeri. Ini parkir katanya di luar negeri.
0: Luar negeri,
1: perlu memang diperbaiki gitu ya, supaya kita bisa maju ke depan gitu.
0: Ya, tapi kalau dari sisi manfaat memang sebenarnya banyak, asal ini memang pengaturannya bisa lebih cermat dan komunikasinya berjalan dengan para pelaku usahanya begitu, Pak Tungkot ya?
1: Betul sekali. Jadi mekanisme kerjanya itu harus segera dan dikomunikasikan kepada pelaku industri supaya jangan ada ketidakpastian, sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik, kemudian transisi ini berjalan dengan baik, tanpa ada gejolak, tanpa ada yang dirugikan, kira-kira seperti
0: itu. Nah tadi kan Pak Tungkot sempat mengatakan bahwa karena belum adanya aturan yang pasti seperti ini, akhirnya kan menimbul ketidakpastian di kalangan pelaku usaha, termasuk juga pelaku usaha untuk petani sawit rakyat begitu ya, Pak Tungkot ya, harga TBS-nya katanya turun kan Pak Tungkot, tadi kan mengatakan seperti itu ya. Turunnya sampai berapa itu Pak, laporan terakhirnya Pak, karena ketidakpastian ini?
1: Iya. Kalau laporan dari para petani itu ada yang turun 300, turun 450 gitu. Padahal internasionalnya kan lagi bagus-bagus.
0: Ya, lagi naik sekarang kabarnya begitu.
1: Ini perlu menurut saya menunggu aturan itu secara komplit. Ini para petinggi kita, khususnya menteri-menteri yang terkait, itu perlu menjelaskan, berkomunikasi dengan apa. Dan tidak boleh ada berhenti pembelian TBS. Karena apa? Yang diatur oleh BUMN ekspor ini hanya untuk ekspor kan? Untuk konsumsi dalam negeri itu kan tidak diatur oleh.
0: Seperti minyak goreng dan juga B50 kan rencananya kan begitu ya, Pak Tungkot ya?
1: Iya. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti membeli TBS. Kemudian juga termasuk juga yang harus dijelaskan pemerintah, ini produk sawit ini ada sampai 200-an loh. Yang mana yang mau diatur ini gitu? Apakah semua? Apakah hanya CPO atau turunan keduanya atau turunan ketiga, keempat, bagaimana gitu?
0: Kan
1: perlu kejelasan.
0: Kejelasan mengaturannya, jadi, apakah untuk kebutuhan dalam negeri juga diatur atau hanya untuk ekspor saja CPO-nya begitu, Pak Tungkot?
1: Iya, kejelasannya kalau dalam negeri tidak, dalam negeri tidak.
0: Karena ekspor ini kan, fokusnya kan nanti kan, CPO kan?
1: Iya, kira-kira 50% ekspor, 50% kan dalam negeri kan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya PKS berhenti membeli TBS petani. Jadi ini jangan kita juga menambah persoalan gitu kan. Terus saja berjalan, ajukan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian pemerintah juga harus realistis melihat kondisi yang ada. Jadi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti itu gitu.
0: Kalau dari sisi struktur para pemilik kebun sawit itu sekarang ini kan ada perusahaan swasta, ada BUMN, dan juga ada petani rakyat ya Pak Tungkot ya. Petani rakyat kabarnya sampai 40-41% begitu ya Pak?
1: Iya.
0: Dengan struktur seperti ini kalau ada ketidakada kepastian itu yang paling terasa dampaknya yang mana Pak? Yang rakyat, yang swasta, atau BUMN?
1: Ya pasti rakyat
0: ya, petani. Yang 40% itu begitu ya.
1: Nggak punya PKS.
0: Nggak
1: punya PKS kan. Nggak punya tangki timbun. Kalau BUMN dan swasta punya, jadi masih bisa bertahan gitu. Jadi intinya adalah segera komunikasi kepada ke bawah, tidak boleh ada berhenti membeli TBS. Apalagi membuat harga TBS itu jadi turun karena harga internasionalnya bagus gitu ya. Supaya ini berjalan mulus gitu ya. Jadi jangan kebijakan ini justru menciptakan maksudnya baik.

0: tapi justru terjadi tidak baik gitu.
1: Ya, tapi kalau filosofinya ini untuk memarkir DHE ke dalam negeri dalam jumlah besar dan juga mencegah praktek kecurangan seperti under invoicing, ini bisa efektif begitu, Pak Tunggot, kebijakan ini?
0: Iya, memang intinya itu pengawasan.
1: Pengawasan jadi, begitu ya, monitoring ya.
0: Ini sekaligus juga kan Presiden kan sudah bilang bahwa institusi yang ada sekarang ini belum bisa kita andalkan untuk mengawasi ini, makanya dibentuk ini kan begitu. Ya, sebab ini sudah terjadi dari tahun ke tahun gitu, dan itu memang merugikan Indonesia. Jadi, tapi bukan berarti dengan alasan itu kita bisa merubah sistem, kan enggak.
1: Yeah.
0: Dan saya yakin pemerintah punya niat baik. Dan dunia usaha melalui asosiasinya, ya berikanlah saran, berikanlah masukan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Ini jangan lupa yang perintahkan ini Presiden. Jadi itu adalah penguasa tertinggi, nggak ada yang bisa mengoreksi Presiden. Apalagi sudah disampaikan di DPR. Jadi kita harus bantu untuk bisa membuat ini lebih baik pada masa sebelumnya gitu.
1: Komunikasi dua arah lah antara pemerintah dengan kalangan pengusaha juga begitu ya, Pak Tunggot, yang harus dibangun ya.
0: Betul.
1: Baik, kalau gitu Pak Tunggot, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami.
0: Terima kasih.
1: Pak Tunggot Cipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI, Tunggot Cipayung.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pemerintah menetapkan aturan yang baru yaitu ekspor sumber daya alam termasuk juga CPO, batubara, dan lain sebagainya lewat satu pintu, lewat Danantara sebagai pihak yang ditunjuk nanti untuk memfasilitasi hal tersebut. Jadi ini maksudnya adalah untuk pengawasan yang lebih ketat dan monitoring karena selama ini ada beberapa aksi ataupun kecurangan yang dilakukan termasuk juga soal under invoicing, kemudian juga banyaknya devisasi ekspor yang ternyata diparkir di luar negeri. Harusnya ini bisa diparkir dalam negeri ya untuk membantu juga ekonomi nasional. Artinya ini memang sesuai dengan salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar kita, di mana kekayaan alam kita ini memang harus sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Nah, sejumlah juga kemudian MPR melihat kebijakan baru ini, kami sudah bersama juga dengan Wakil Ketua MPR Edi Suparno. Anda...
3: Wawancara Pro 3.
1: Pak Edi, bagaimana MPR melihat kebijakan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, di mana ekspor sumber daya alam kita nanti hanya lewat satu pintu begitu, Pak?
4: Pertama, saya kira ini sebuah kebijakan yang memang perlu diterapkan.
1: Yeah.
4: Karena kita melihat selama puluhan tahun terjadi penyelewengan baik dalam pernyataan ekspor oleh sejumlah eksportir. Dan ini tidak terbatas di sumber daya alam saja, tetapi juga di berbagai bidang. Dan ini termasuk juga terjadi transfer pricing. Sebagaimana yang disampaikan oleh kemarin Presiden, dalam pemaparannya, materi yang disampaikan di DPR, jumlah yang sudah terakumulasi dalam 20 tahun saja sudah sangat masif. Kita sudah kehilangan hampir 50 miliar dolar dalam hal ini. Nah, ini yang menurut saya adalah salah satu cara bagi kita untuk melakukan pengawasan secara sistematis terhadap ekspor sumber daya alam kita yang memang merupakan sumber devisa kita yang terbesar, khususnya batu bara dan kelapa sawit. Ya, itu mekanismenya bisa memang dilakukan sebagaimana yang disampaikan, diusulkan oleh pemerintah. Bisa juga melalui mekanisme yang lain, tetapi saya kira opsi yang sudah dipilih pemerintah merupakan opsi yang memang akan kita jalankan. Dan tinggal sekarang bagaimana PP yang sudah dikeluarkan itu kemudian bisa diterjemahkan di dalam aturan-aturan turunan secara lebih jelas, teknis, agar tidak menimbulkan keraguan, apalagi keresahan ya, terhadap para pelaku ekspor. Tapi intinya satu, kita ingin memaksimalkan pendapatan negara dari sumber daya dan sumber devisa. Sumber devisa yang kita harapkan dari sumber SDA kita di bidang, khususnya dalam hal ini tahapan pertama adalah batu bara dan kelapa sawit.
1: Pak Edi, kalau tadi kami tampung pendapat dari masyarakat ya Pak, menyambut baik kebijakan dari Pak Presiden ini. Namun mereka juga mengharapkan ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Artinya apa yang disampaikan Pak Presiden, maksudnya baik itu bisa diterjemahkan sampai dengan aparat ke bawahnya betul-betul sesuai dengan aturan. Nah, artinya kan bisa digunakan sebanyak-banyaknya kemampuan rakyat. Nah, ini agar memang konsisten aturannya sampai ke bawah, bagaimana cara ini, Pak Edi?
4: Ya, harus ada beberapa beberapa upaya yang dilaksanakan. Jadi tidak semata penerapan daripada peraturan pemerintah yang baru ini dalam pengelolaan ekspor sumber daya alam untuk meningkatkan devisa. Ya, memang ada beberapa upaya memang harus ditingkatkan. Misalkan saja, mengapa kita kemudian pemerintah kemudian menerapkan kebijakan ini, yang salah satunya adalah kelemahan dari bea cukai kita, gitu ya, untuk melakukan pemeriksaan terhadap ekspor-ekspor yang ada. Saya tidak menyalahkan orang per orang, saya juga tidak menyalahkan kelembagaan itu secara utuh, karena memang kita melihat kapasitasnya juga sangat terbatas, karena kita melihat bahwa pemeriksaan sering sekali dilakukan secara random, ya, karena memang keterbatasan sumber daya manusia dan sistem, gitu. Tetapi ya menurut saya ini harus juga disusul dan perbaikan, perbaikan di dan peningkatan kapasitas di bea cukai kita, peningkatan kapasitas di SDM kita, peningkatan kewaspadaan terutama dalam penegakan hukum kalau memang sampai terjadi penyimpangan, gitu. Tetapi memang diharapkan dengan adanya sistem ini, justru penyimpangan yang kemarin terjadi itu bisa direduksi, bahkan bisa dieliminir lebih lanjut lagi. Nah, bahkan kami melihat ya, banyak mungkin di antara mereka-mereka yang selama ini mengekspor misalkan saja minyak kelapa sawit, tetapi ada transfer pricing-nya, ada aspek under invoicing-nya, mungkin mereka kemudian memilih untuk tidak melakukan ekspor, tetapi mengolahnya dalam negeri. Mengolahnya menjadi kosmetik, menjadi mentega, menjadi obat-obatan, dan lain-lain. Ya, sehingga akhirnya hilirisasi juga akan tumbuh di dalam negeri. Demikian kurang lebih itu.
1: Pengawasan internal juga mungkin perlu diperketat ya, Pak Edi. Jangan sampai ada lagi yang memanfaatkan juga celah-celah peraturan yang sudah ada begitu ya, Pak Edi ya?
4: Ya, kalau itu selalu ada ya, yang memanfaatkan celah. Itu ya.
1: Itu penyakitnya itu, Pak. Tapi, kadang-kadang, Pak.
4: Ya, betul, tetapi memang dalam hal ini kita harus melihat bahwa penegakan hukum sangat penting, terus kemudian pelaksanaan dari PP yang sudah dikeluarkan itu betul-betul dapat tersosialisasikan dengan baik ke bawah. Yang ingin kita hindari saat ini hanya pertama adalah jangan sampai ada keresahan atau kebingungan.
1: Ya, di pelaku usaha juga begitu, ya.
4: Ya, jangan sampai nanti pelaku usaha merasa bahwa, wah ini kita nanti akan sulit untuk melakukan ekspor, karena ekspor itu harus melalui pihak ketiga, tidak bisa melalui pembeli yang langsung. Biasanya mereka berinteraksi. Kita juga harus antisipasi bahwa banyak di antara eksportir kita itu justru mendapatkan pembiayaan dari pembeli mereka.
1: Nah, juga karena mereka katanya sudah kenal lama dengan pembelinya begitu, Pak Edi. Dan kontraknya juga jangka panjang begitu katanya, Pak. Kontrak jual belinya.
4: Kontrak jangka panjang dan istilahnya produk mereka juga sudah diijon kepada calon pembeli. Nah, sehingga kemudian mendapatkan pembiayaan untuk operasional, untuk kemudian pengolahan dan lain-lain. Nah, ini saya kira perlu diantisipasi juga, jangan sampai kemudian pinjam meminjam ini, terus kemudian kontrak-kontrak lain itu kemudian berdampak terhadap operasionalisasi daripada produsen. Jangan sampai nanti ketika terjadi dampak negatif justru penurunan produksi, sehingga nanti terjadi juga penurunan ekspor yang berdampak kepada devisa kita.
1: Karena kabarnya juga ini sudah berpengaruh juga, Pak, terhadap harga TBS, tandan buah segar di tingkat petani rakyat juga, Pak, yang 40% perkebunan sawit kita kan sekarang kan petani rakyat ini, Pak Edi. Ini juga mungkin kepastian hal ini perlu juga diberikan ke mereka begitu ya, Pak Edi ya, agar jangan gonjang-ganjing harga TBS juga begitu ya.
4: Ya, enggak, kita akan yang pertama kali beri tata adalah lebih kepada ekspor dan kepada maksimalisasi pendapatan negara ya, yang selama ini dirasakan memang tidak optimal karena ada praktek ini. Tetapi memang kita juga harus lihat bahwa praktek transfer pricing, praktek under invoicing itu untuk tahap tertentu itu sesungguhnya harus jangan dibedakan antara swasta dan BUMN. Karena kami indikasikan juga bahwa BUMN juga melakukan hal tersebut.
1: Karena kan ada tiga komponen yang sekarang ini punya kebun sawit, swasta, BUMN, dan juga rakyat begitu ya Pak, petani rakyat begitu ya Pak Edi. Ada tiga komponen ya, ini Pak. Ya. Itu yang mungkin ya, memang harus ada perhatian dari tiga komponen itu Pak Edi ya. Sosialisasi ini, peraturannya begitu ya. Pak Edi, tadi ada pendapat yang menarik Pak dari pendengar kita ya, yang mengatakan begini Pak. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa baru sekarang hal ini mau diatur oleh pemerintah? Padahal ini sudah lama sekali diharapkan masyarakat bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah ini kenapa menurut Pak Edi? Apa sih Pak selama ini Pak yang menyulitkan untuk mengatur hal seperti ini begitu Pak? Sampai Presiden Prabowo akhirnya mengeluarkan aturan seperti ini Pak Edi?
4: Ya kami memang melihat bahwa ya pemimpin-pemimpin kita di masa lalu kan pasti punya prioritas ya, dalam pengelolaan fiskal. Saya melihat bahwa Presiden dalam hal ini ingin memaksimalkan pendapatan negara karena memang kita banyak dirugikan terhadap praktek-praktek demikian, dan memang kita punya kebutuhan kan cukup besar untuk memperkuat fiskal kita. Nah oleh karena itu saya lihat bahwa ini upaya memang sudah patut dilakukan, bahkan ya kita menggunakan ini ya, menggunakan peribahasa Inggris, better late than never, ya yeah, baik terlambat daripada tidak pernah dilakukan sama sekali. Jadi ya kita tidak perlu melihat ke belakang lah, kita lihat yeah, ke depannya bagaimana penataan dari ekspor sumber daya alam kita itu bisa meningkatkan pendapatan negara.
1: Ya yeah, baik kalau begitu Pak Edi, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua MPR Edi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Pemerintah Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga stok pangan dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Zulfikar Ali.
1: Hanya orang-orang yang memberikan manfaat. Jadi kalau orang-orang yang tidak bermanfaat, orang asing khususnya, ngapain tinggal di Kulon Progo?
2: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kulon Progo terus menggenjarkan sosialisasi penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA di Kabupaten Bantul. Langkah ini untuk mencegah adanya pelanggaran keimigrasian seiring meningkatnya aktivitas warga negara asing atau WNA di wilayah tersebut. Kepala Kantor Imigrasi Kulon Progo Muhammad Wahyudiantoro mengungkapkan, menjamurnya penginapan dengan model villa dan homestay di Bantul berdampak bagi peningkatan kunjungan WNA. Untuk itu, pemilik penginapan diwajibkan untuk melaporkan keberadaan WNA yang menginap melalui APOA. Laporan yang dilakukan secara berkala akan membantu dalam pengawasan dan pemantauan aktivitas warga asing selama berada di Indonesia. Hingga saat ini, pihaknya menilai jika angka pelanggaran keimigrasian di Bantul masih terbilang minim.
1: Bantul itu merupakan wilayah kerja dari Imigrasi Kulon Progo. Kalaupun kita melihat dari beberapa waktu yang lalu, ada dua orang yang kita kenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa penetapan karena yang bersangkutan kami temukan sedang mengamen backpacker yang mungkin kehabisan biaya kemudian melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal diberikan Indonesia. Sehingga kita lakukan proses pendetensian dan dilanjutkan dengan pendeportasian.
2: Sementara itu, Sekretaris PHRI Bantul Juliani mengaku jika kasus penyalahgunaan visa oleh WNA pernah terjadi di penginapannya sekitar 2 tahun lalu. Saat itu, seorang warga negara Korea diketahui menjalankan aktivitas bisnis dengan menggunakan visa turis.
3: Beliau ada perusahaan atau galeri itu workshop di daerah Bantul. Jadi, nggak tahu kenapa tiba-tiba dari imigrasi tahu. Akhirnya imigrasi datang ke tempat kami mengadakan sidak dan ternyata memang betul orang Korea tersebut melakukan bisnis dengan menggunakan visa on arrival. Gitu. Jadi memang perlu diadakan sosialisasi aplikasi pengawasan orang asing untuk kami memudahkan melaporkan tamu-tamu yang menginap di tempat kami ke bagian imigrasi.
2: Lebih lanjut, Kantor Imigrasi Kulon Progo juga menaruh perhatian serius pada potensi penyalahgunaan izin tinggal untuk menjalankan usaha maupun bekerja. Sebab, sejumlah perusahaan di Bantul juga merekrut warga negara asing sebagai pekerja, sehingga pengawasan ketat perlu dilakukan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irapunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: P50, di mana pemerintah menyiapkan juga pasokan minyak sawit mentah atau CPO untuk mendukung implementasi mandatory biodiesel 50% atau B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026. Nah, bagaimana kemudian kebijakan ini juga bisa mendorong pemenuhan kebutuhan untuk B50 dalam negeri untuk ekspor yang lewat satu pintu ya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Edi Suparno, ini karena ada satu pintu, kemungkinan besar para pengusaha kelapa sawit yang biasa mengekspor CPO juga akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komedi Notonegoro, Pak Komedi, kebijakan yang disampaikan Pak Presiden ya, ekspor satu pintu termasuk untuk CPO begitu. Ini sejauh mana juga bisa berdampak terhadap kebutuhan untuk program pemerintah mandatory biodiesel 50%, Pak, B50.
3: Iya, ini sebetulnya motifnya lebih ke kerapian pencatatan sih, Pak Denny. Selama ini kan mungkin pemerintah menemukan ada beberapa hal mungkin belum konsisten antara data yang satu dengan data yang lain. Mungkin bisa saja diekspor 5, disampaikan 4, begitu bisa. Gitu. Jadi ini kalau ditata ulang, harapannya akan baik untuk semuanya, begitu. Nah, kemudian termasuk yang tadi untuk prioritas atau DMO, untuk market di dalam negeri, saya kira kemudian relatif bisa dipakar kira-kira produksinya ada berapa, ekspornya berapa, dan di domestik perlunya berapa. Itu kan akan lebih mudah kalau datanya berada di satu pintu, yaitu di pemerintah.
2: Ya.
3: Yeah. Itu sih, Mas, saya melihatnya.
2: Ya, yeah. Tapi dengan kebutuhan untuk B50 ya, Pak Komedi ya, sejauh mana ini juga mungkin bisa lebih mempermudah lah mendapatkan bahan bakunya begitu, Pak, CPO-nya.
3: Iya, kalau bahan bakunya kan sebetulnya ada ya, Mas. Artinya antara kebutuhan dengan produksi kan memang produksinya jauh lebih besar. Karena itu kan memang ada yang diimpor gitu. Nah, isunya selama ini kan antara harga yang diekspor dengan
2: kebutuhan dalam negeri.
3: Dalam negeri kan berbeda.
2: Berbeda. Ekspor lebih mahal ya. Lebih menggiurkan lah begitu ya, Pak Komedi ya.
3: Betul. Sehingga kan mereka memilih untuk dilakukan ekspor begitu. Jadi, untuk volume sebetulnya nggak ada isu, Mas. Isunya lebih ke harga begitu. Nah, saya kira ini yang perlu dicari titik tengahnya antara pemerintah sama teman-teman pengusaha di kelapa sawit gitu, Mas.
2: Iya. Itu rentang beda harganya sampai berapa itu, Pak, antara ekspor untuk kebutuhan dalam negeri, Pak? Kalau Pak Komedi mungkin punya informasinya.
3: Iya, variasi ya, Mas. Iya. Yang jelas kan lebih tinggi. Kalaupun selisih 1-2 dolar kan kalikan volume ya, mereka pasti melihat keluar gitu, Mas.
2: Iya.
3: Jadi kira-kira itu gambarannya. Nah, ini yang saya kira perlu dicarikan titik tengahnya. Jadi berapapun itu, katakanlah ya ibu-ibu ke pasar, kalau beda 1.000 aja kan pindah, Mas.
2: Iya. Artinya kalau ada titik tengahnya, para pengusaha kelapa sawit yang mungkin dikuasai juga oleh swasta, termasuk petani sawit rakyat juga, bisa prioritasnya ke kebutuhan untuk B50 juga begitu, Pak Komedi. Kalau ada titik tengahnya ya, soal harga begitu.
3: Iya, betul. Saya kira kan seperti itu. Jadi kalau bagi pengusaha kan marketnya kemana saja, bagi mereka sebetulnya relatif tidak peduli ya, Mas.
2: Ya.
3: Artinya yang penting kalau harganya masuk ya akan dijual ke situ begitu. Jadi kalau di domestik harganya bagus ya mereka akan senang-senang juga jual ke domestik, karena kan nggak perlu repot-repot ekspor gitu, Mas, ininya.
2: Iya.
3: Ke domestik lebih sederhana tata kelolanya begitu.
2: Karena kan kalau sebelumnya kan Pak Mentan mengatakan bahwa ekspor CPO kita kan mencapai 32 juta ton ya, Pak Komedi ya. Sementara kebutuhan B50 kita itu kan hanya 3,5 juta ton. Sebenarnya bisa diambil dari sini begitu ya, Pak? Dari ekspor yang besar itu begitu ya?
3: Iya, kan tinggal dialihkan sedikit gitu, Mas. Cuman kan masalahnya yang dialihkan itu bagian yang mana kan?
2: Iya.
3: Tarik-menarik nih gitu. Kalau yang angka Mas Zaini sebutkan kan itu dari puluhan produsen ya, ini mungkin ratusan produsen. Nah, mungkin yang kena nanti yang ke domestik siapa, itu kan kadang-kadang juga fairness-nya harus ada di situ gitu Mas, atau mungkin di proporsi ya, katakanlah sekian persen harus ke domestik sehingga dipukul rata untuk semua produsen.
2: Nah, gitu Mas. Ya. Tapi kalau dipenuhi oleh kebutuhan untuk B50 ini CPO dari perkebunan yang di oleh BUMN kita, bagaimana Pak? Bisakah itu tidak harus mengandalkan swasta begitu? Kan ada tiga komponen sekarang punya kebun sawit kan? Swasta, BUMN, dan rakyat begitu?
3: Nggak mencukupi Mas.
2: Nggak mencukupi?
3: PDPN itu porsinya kecil ya, di bawah 10% nantinya.
2: Iya, sementara rakyat kan 40% itu kan, petani rakyat.
3: Iya, betul. Terus kemudian
2: sisanya swasta kalau begitu ya, yang menguasai itu ya?
3: Betul, yang besar memang punya swasta. Nah ini yang juga autokritik untuk begitu, berarti kan dalam hal ini kontrol negara agak lemah kalau di bawah 10% terhadap pertanian Mas
2: jadinya. Iya, jadi otomatis ini memang swasta yang harus diuber Pak. Kalau swasta melihat harga ekspor lebih menguntungkan, ya mereka berpikirnya akan lebih ke sana begitu ya Pak Komedi. Kemungkinan seperti itu ya.
3: Betul, nah ini yang kadang-kadang mungkin juga perlu apa ya, refleksi dari pemerintah, dari kita semuanya termasuk. Kadang-kadang kan teman-teman swasta merasa ketika menanam nggak dapat insentif, nggak dapat dukungan, nggak dapat apa-apa. Ketika panen diminta, ya mungkin mereka agak, ya dulu-dulu waktu nanam kita nggak ada insentif, mungkin pupuknya juga mahal begitu ya, izinnya juga agak sulit gitu. Yeah. Ini yang saya kira ya ayo sama-sama bareng-bareng begitu. Saya kira mereka ditata juga iya, tapi pemerintah sendiri juga harus berbenah diri saya kira.
2: Ya, nah ini kan targetnya mulai berjalan 1 Juli 2026 ya. Kemungkinan tercapai target itu bagaimana untuk program B50 ini kalau begitu Pak Komedi?
3: Iya, potensinya kan sangat besar sebetulnya Mas. Kalau dari 32 butuhnya hanya 3-4 kan ya 10% kan. Artinya kan bukan isu begitu dalam konteks itu ya. Yang penting kalau menurut pandangan kami duduk bareng lah Mas ininya, antara pemerintah sama teman-teman pengusaha. Baik pengusaha hanya di CPO maupun pengusaha yang di mengelola farming-nya begitunya, butuhnya berapa, terus kemudian kira-kira mereka willing to sell-nya itu berapa, maksudnya rela untuk menjual ke domestik itu berapa, terus kemudian nanti kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, kan tentu harus kontribusi ya, katakanlah mereka biasanya 10, terus dalam negeri mampu belinya katakanlah yang pengusaha farming-nya katakanlah 7 begitu, yang apakah pemerintah juga kemudian menutup selisihnya dan lain sebagainya, itu kan subject to discuss saya kira Mas Denny.
2: Iya, Pak Komedi, sebenarnya terlepas dari itu ya Pak, ini kan filosofinya juga untuk menghemat subsidi ya, program B50 ya. Kemungkinan tercapainya hal itu bagaimana Pak? Karena kan kalau disampaikan Pak Erlangga bisa menghemat subsidi hingga 48 triliun begitu Pak Komedi.
3: Saya kira bukan menghemat subsidi ya Mas. Yeah. Kalau menghemat subsidi mungkin agak misleading. Jadi harganya kan lebih mahal. Jadi CPO atau bahan bakar nabati itu lebih mahal kira-kira antara 2.500 sampai 3.000 rupiah per liter dibandingkan ya dari minyak. Jadi kan pasti harganya lebih mahal. Jadi kalau lebih mahal pasti kan subsidinya lebih gede.
2: Lebih gede, gitu.
3: Kalau harganya sama. Nah, yang lebih pas adalah menghemat devisa impor.
2: Oh, menghemat devisa impor itu harusnya disampaikan Pak Erlangga ya.
3: Betul, tapi bukan menghemat subsidi, ini urusannya berbeda. Kalau subsidi urusannya di APBN, tapi kalau devisa impor nanti urusannya sama neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah, di urusannya dengan moneter, satunya fiskal satunya moneter. Ini tujuannya lebih untuk memperbaiki nilai tukar rupiah sekarang yang sudah di kisaran 17.000 ke atas. Nanti tata harapannya kan mungkin akan memperbaiki lah berapapun itu gitu Mas Eng.
2: Tapi dengan adanya program B50 nanti, kira-kira ekosistem bahan bakar kita bagaimana jadinya, Pak Komedi?
3: Iya, ini di satu sisi kan Pertamina sedang ditugaskan untuk RDMP ya, Mas. RDMP itu bagi kapasitas kilang, baik dengan kilang yang lama, terus ada GRR juga, kilang yang baru. Nah, sebagian besar tuh produksinya solar, Mas. Nah, sementara yang B50 ini kan juga solar nih, Mas. Jadi nanti kalau mereka sudah operating, mungkin di satu sisi kita akan jalinin B50, kita akan kebanjiran solar ya. Mungkin solar itu kemudian marketnya kemana? Mau diekspor atau seperti apa? Ini kan kebijakan-kebijakan yang mungkin sebelumnya nggak pernah tersinergikan begitu ya. Di satu sisi RDMP nanti ngasilin solar gede. Di satu sisi juga CPO-nya ini juga untuk solar. Kalau yang E5, E10 kan untuk gasoline ya. itu mungkin memang masih diperlukan di domestik gitu, karena memang hasilnya nggak terlalu banyak. Nah ini kalau RDMP-nya jalan, nanti solarnya itu akan melimpah, Mas. Kira-kira itu.
2: Ya, jadi paling tidak ini memang kalau memang mau berjalan 1 Juli 2026 program B50 harus duduk bareng dulu nih pengusaha dengan pemerintah. Jalan tengahnya bagaimana harga CPO-nya agar pengusaha swasta tidak memilih ekspor begitu ya, Pak Kamidi ya, tapi memenuhi kebutuhan B50 begitu ya.
3: Betul, betul Mas ini. Jadi harus ada duduk bareng cari solusi begitu, karena tujuannya kan untuk perbaikan tata kelola secara keseluruhan, termasuk untuk melihat kepentingan domestik. Tapi yang tidak bisa dilupakan oleh kita semua, semua pihak harus kita lindungi, pengusaha kita lindungi, rakyatnya kita lindungi. Jadi semuanya jalan. Kalau ini ibaratnya gotong royong ya. Jadi kalau ada 10 kilo ya kita pikulnya bareng-bareng, jadi kerasa berat gitu. Jadi poinnya lebih ke sana gitu.
2: Baik, kalau begitu Pak Kamedi, terima kasih banyak sudah bersama Direktur Eksekutif Revo Minor Institute Komedi Notonegoro.
4: Assalamualaikum Pak Haji.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji, mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hashim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
7: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, buruh, UMKM, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah harus dibangun dalam semangat kerjasama. Menurutnya, jika seluruh komponen bangsa bergerak bersama, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Presiden juga meminta bank-bank Himbara untuk lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai bahwa demokrasi ekonomi harus membuka kesempatan yang lebih luas, bukan hanya memberikan akses pembiayaan kepada kelompok usaha yang sudah mapan. Presiden turut menekankan pentingnya perbaikan iklim usaha melalui reformasi birokrasi dan juga percepatan perizinan, karena menurut Presiden, pemerintah tidak boleh justru membebani dunia usaha melalui proses yang lambat, birokratis, atau membuka ruang bagi pungutan liar. Kami akan hadirkan perbincangannya. Presiden tekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Syahrir Ika.
8: Wawancara Pro 3.
7: Prof. Syahrir Ika, Prof.
9: Ya, Pak Rudi.
7: Presiden menekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM. Hambatan terbesar untuk menyatukan kepentingan seluruh sektor tadi itu apa ini, Prof, saat ini?
9: Ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari penekanan Presiden ya, di dalam pidato di DPR kemarin, kalau kita melihat memang keberpihakan Presiden terhadap ekonomi kerakyatan itu sangat menonjol ya. Sangat menonjol. Jadi beliau berharap supaya UMKM berkembang, koperasi berkembang gitu ya. Mereka bisa naik kelas dan sebagainya ya. Jadi pemerintah mengambil kebijakan fiskal yang mendukung dan juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia,
7: okay,
9: sehingga kebijakan moneter atau kebijakan suku bunga misalnya itu selaras dengan kebijakan fiskal, sehingga UMKM ini bisa memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang diberikan oleh pemerintah gitu ya.
7: Yeah.
9: Jadi kalau menurut saya ya tantangan ke depan nanti bagi UMKM adalah pertama ya mereka harus mengambil memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah gitu ya. Jadi mengambil peluang itu artinya mereka tidak boleh juga terlalu banyak bergantung kepada subsidi gitu ya. Tetapi mereka sendiri harus mempersiapkan apa kapabilitas mereka, komitmen mereka, dan barangkali juga inovasi mereka ya, supaya peluang-peluang yang diciptakan oleh pemerintah ini mereka bisa dapat manfaatkan dengan baik.
7: Okay.
9: Misalnya dari situ dengan pembiayaan misalnya.
7: Okay.
9: Itu kita dari beberapa tahun, beberapa bulan lalu kan Menteri Keuangan sudah menempatkan dana stall yang diambil dari Bank Indonesia lebih dari 200 triliun itu sudah diserahkan, sudah disampaikan kepada bank-bank himbara. Artinya bank-bank himbara juga harus menjadi jembatan yang baik gitu ya. Jangan sampai likuiditas yang didorong oleh kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter itu kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada dunia usaha gitu ya, terutama UMKM. Ini targetnya ke UMKM. Nah, saya melihat ada persoalan di sini ya. Jadi ada likuiditas yang bagus likuiditas yang cukup baik di perbankan.
7: Yeah.
9: Tetapi kredit tidak tumbuh gitu loh. Itu masalahnya.
7: Oke. Okay.
9: Ya.
7: Nah.
9: Ya.
7: Kenapa selama ini Presiden juga menekankan bank-bank himbara justru lebih berpihak kepada pelaku-pelaku usaha yang sudah mapan ini, Prof?
9: Ya, jadi memang kalau sistem perbankan atau kebijakan perbankan dia selalu berorientasi pada bankability, selalu ya, karena dia mencegah risiko yang tinggi. Maka itu, kemarin dari awal banyak pengamat ekonomi mengatakan bahwa persoalan kredit perbankan itu bukan di persoalan demand side ya, atau persoalan di permintaannya ya, itu dari UMKM, tapi di supply side-nya, di mana apakah banking ini mau menyalurkan, itu masalahnya di situ.
7: Okay.
9: Di situ persoalan peliknya gitu ya.
7: Yeah.
9: Jadi saya berpendapat bahwa pemerintah jangan hanya mendukung likuiditas perbankan, tidak sampai di situ. Tapi dia mengawalnya sampai kepada dana perbankan atau likuiditas itu mengalir kepada UMKM. Nah, ngawalnya ini yang saya lihat masih lemah, ya kan? Masih lemah. Koordinasi dengan OJK saya lihat juga sering mereka rapat, tetapi fakta bahwa pertumbuhan kredit menurun, kan begitu ya? Jadi perlu ada penyelesaian yang komprehensif ya,
7: yeah,
9: mengenai masalah ini.
7: Yeah.
9: Bagaimana menciptakan demand tumbuh,
7: yeah,
9: itu yang merupakan areanya pemerintah.
7: Atau paling tidak penyelesaian komprehensif atau formula agar himbara aman menyalurkan kredit ke sektor UMKM seperti apa ini, Prof?
9: Ya, formulanya kalau menurut saya sebenarnya mereka sudah punya beberapa skema pembiayaan ya.
7: Okay.
9: Terutama kredit usaha rakyat kan sudah terlihat skemanya.
7: Yeah.
9: Nah, kredit usaha rakyat itu sebenarnya itu yang akan didorong oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia agar supaya mereka pengusaha itu bisa memanfaatkannya untuk ekspansi, ya, ekspansi usaha maksud saya ya. Tapi kalau saya melihat, kalau kita melihat dari sisi demandnya, dari sisi mereka ya, UMKM, mungkin ada persoalan mereka melihat pembelinya, konsumen ini, mungkin lemah gitu ya. Karena kita melihat sekarang kan ada persoalan di mana produksinya tidak terlalu berkembang, daya beli menurun gitu kan. Itu semua dibaca oleh pengusaha, dibaca oleh UMKM bahwa ada persoalan di dalam permintaan akan barang dan jasa yang dijual atau diproduksi oleh UMKM, gitu kan? Sehingga mereka mengerem nih, produksi direm, penjualan merem. Nah, kalau mereka mengerem atau mereka kontraksi, berarti demand kredit kan tidak terjadi, itu masalahnya.
7: Yeah.
9: Jadi ini komprehensif itu maksud saya adalah pemerintah dan menurut saya KSSK ya, itu di dalamnya ada pemerintah, bank sentral, kemudian OJK bersama kementerian-kementerian teknis dan Kadin barangkali ya, mereka harus menyelesaikan persoalan secara komprehensif menurut saya.
7: Okay.
9: Ya kan? Ya. Jadi kan bisa begini nih, jadi jangan sampai presiden bilang scaling up tapi faktanya ya kredit sulam tumbuh, jadi terus gimana nih?
7: Itu kalau dari sisi perbankan artinya juga berupa kebijakan bagi pelaku usaha yang katakanlah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan keuangan dari sektor perbankan ini, Prof ya, kalau begitu ya.
9: Tidak ya, makanya saya bilang menurut saya itu di UMKM sendiri itu harus masih diperlukan intervensi ya untuk yang UMKM yang levelnya non bankable ya.
7: Iya.
9: Nah saya melihat ada cara baru yang baru-baru ini mulai diambil pemerintah, yaitu memindahkan kedudukan PT Permodalan Nasional Madani yang tadinya berada di bawah BRI, tadinya terpisah tuh dia BUMN sendiri, kemudian menjadi anak BRI. Ini ditarik ke Kementerian Keuangan. Ya. Dengan ditarik ke Kementerian Keuangan berarti pemerintah bisa menggunakan sebagai alat gitu untuk memperlancar tadi dana-dana tadi itu masuk ke lewat skemanya PNM. Dan skema PNM ini yang kemarin Pak Presiden bertanya kepada CEO daripada Danantara, bisa nggak nih? Kan dia bilang bisa kan itu kan. Berarti ada skema baru yang barangkali akan dijalankan oleh pemerintah lewat Danantara gitu.
7: Oke, artinya skema itu bisa dikatakan bukan lagi birokrasi yang membebani dunia usaha saat ini, Prof ya?
9: Ya, karena gini, kalau melalui PNM, berarti skemanya bukan skema kolateral.
7: Iya.
9: Ya, skemanya skema pendampingan.
7: Okay.
9: Jadi pendampingan itulah yang akan menurunkan risiko kredit gitu. Itu maksudnya.
7: Oke.
9: Okay. Nah, kalau perbankan kan kolateral itu yang buat mereka aman, kan begitu kira-kira ya. Nah, jadi ini ya dua skema yang berbeda.
7: Ya. Nah, tapi bagaimana menyelaraskan skema tersebut sampai di tingkat daerah agar seirama ini, Prof?
9: Ya bisa, karena PNM itu punya cabang sampai ke kabupaten. Ya, dan saya waktu masih di Kementerian Keuangan, saya punya data, saya berbincang-bincang dengan teman-teman direksi PNM, mereka mengatakan waktu di tahun 2017, mereka sudah punya 12.000 account officer di seluruh Indonesia, ya kan gitu. Mungkin sekarang sudah 30.000 kali gitu ya. Artinya satu account officer bisa melayani UMKM level mikro atau level ultra mikro itu mungkin di satu kecamatan. Nah, kalau dengan begitu berarti semua nasabah yang dari PNM itu bisa dididik ya.
7: Didampingi juga di situ ya.
9: Oleh kan officer ini kan begitu seperti itu kan. Jadi karena demikian mereka sebenarnya kalau di orang-orang bawah itu mereka tidak terlalu mempusingkan soal bunga ya. Jadi misalnya market rate itu yang penting mereka bisa mendapatkan modal, dididik supaya mereka pintar, diberi akses untuk marketnya, ya kan? Kemudian teknologi diberi akses, mereka nyaman, stabil, itu sudah cukup buat mereka, gitu kan?
7: Okay.
9: Jadi tidak terlalu memusingkan soal soal bunga berapa gitu ya. Walaupun kemarin Pak Presiden meminta supaya bunganya itu kalau bisa di bawah 9% ya, di bawah 6% kalau nggak salah waktu itu ya.
7: Atau mungkin skema korporasi atau kolaborasi dari korporasi dan juga ke UMKM atau UMKM skala besar dengan UMKM mikro tadi ini bisa berkolaborasi, ini apa yang harus dibuat skema lagi untuk bisa berjalan dengan baik ini, Prof?
9: Ya, sebenarnya dulu sudah ada skema yang bagus ya dari lewat korporasi ya. Lewat korporasi itu waktu itu kalau yang kita kenal dengan istilah kalau nggak salah waktu itu Kementerian BUMN menjalankan program yang namanya PKBL. PKBL itu PK itu program kemitraan, BL itu bina lingkungan. Jadi BUMN itu men set up dulu lingkungannya, gitu ya, ekosistemnya itu semacam bansos gitu. Jadi harus pakai, tidak ditarik, tidak bukan merupakan pinjaman, lalu kemudian diikuti dengan pengembangan UMKM lewat program yang namanya PK, program kemitraan. Nah, di situ dikasih mereka BUMN itu memberikan kredit kepada UMKM di wilayah sekitar sekitar itu dengan bunga 6%. Nah, kalau bunga 6% berarti sama dengan kur hari ini kan? Ya kan? Nah, jadi kalau sebenarnya kita bebankan saja itu kepada para BUMN itu untuk mengulangi atau mengaktifkan kembali pola lama itu dengan pengawasan yang baik dari Kementerian Teknis gitu. Menurut saya itu cakep sekali.
7: Perlu insentif untuk korporasi nggak untuk bisa untuk mau membina UMKM tadi?
9: Nah, sekarang menurut saya tidak, karena di dalam undang-undang PT itu mengatakan bahwa mereka harus mengalokasikan 1-3% daripada pendapatan kotor untuk PKBL kan begitu kan?
7: Bina lingkungan.
9: Nah, jadi artinya sudah ada undang-undangnya. Kalau mereka dilakukan, menurut saya mereka melanggar undang-undang.
7: Nah, bagaimana memastikan skema-skema ini betul-betul dapat berjalan dengan baik, tereksekusi sesuai dengan arahan Presiden ini, Prof?
9: Ya, menurut saya gini, jadi para menteri kalau saya menyarankan ya mereka harus berkolaborasi dengan baik untuk menjalankan amanat Presiden ini. Ini Presiden kan punya misi bagus nih, ya kan?
7: Ya.
9: Jadi harus disambut dengan baik, jadi mereka harus jangan jalan sendiri gitu ya. Koordinasinya harus bagus. Jadi mungkin kata kuncinya ada di level menteri koordinator. Jadi menteri koordinator ini yang memegang peranan kunci untuk menentukan keberhasilan daripada program ini. Kan gitu ya. Kalau menteri koordinator kan dia bisa berkoordinasi juga dengan lembaga-lembaga non pemerintah kan, dengan Bank Indonesia, dengan OJK atau dengan Kadin gitu ya. Itu sehingga program ini bisa ditata lebih baik lagi, dan kemudian kita tidak mendengar lagi bahwa ada likuiditas di perbankan yang menganggur, dan kemudian ada pertumbuhan kredit yang menurun. Kita nggak boleh dengar itu kan, itu berarti terbalik dengan komitmennya presiden kan begitu kan. Jadi para menko menurut saya yang terkait ya, menurut saya ya, momentum ini yang presiden sudah menetapkan ini semoga dilaksanakan dengan baik dengan skema-skema yang baik, dan itu dikontrol, dikawal sampai dipastikan bahwa memang di sisi demand itu ada ekosistem yang terbangun dengan baik. Mereka bisa meminta ke UMKM, lalu UMKM bisa ekspansi, di situ UMKM bisa nambah modalnya dan bisa narik tenaga kerja kan begitu.
7: Baik. Prof. Syahrir Rika, terima kasih sudah berbincang bersama Pro3 RRI Merindi. Saya selalu Prof. Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Presiden menekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM bersama dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Edi Misero. Pak Edi Misero, alhamdulillah sehat. Gimana Pak Edi, kabar Pak?
12: Alhamdulillah.
7: Baik, Akumindo, gimana melihat komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor UMKM?

0: bisa 90% itu kontribusi yang luar biasa, dan kami berharap itu akan sama-sama kita jaga ruang itu tetap terbuka dan pemerintah mensupport secara total gitu normal.
1: Support secara total seperti apa atau dalam bentuk apa yang paling diharapkan oleh teman-teman UMKM saat ini, Pak?
0: Jadi ada banyak memang ya. Tetapi salah satu adalah kami memerlukan trigger untuk misalnya modal kerja. Udah bagus tuh diatur oleh pemerintah bahwa 100 juta ke bawah tanpa kolateral, tanpa jaminan. Kenyataan yang ada di lapangan dengan teman-teman Himbara, semuanya sudah beres, lolos UJK, selek OJK, laporan keuangan walaupun sederhana, ujung-ujungnya Pak Edi ada jaminannya enggak? Kan gitu. Nah, maksud saya itu, mari kita jujur melihat berapa sih sebenarnya yang bisa diberikan tanpa kolateral. 50 juta, jangan 100 deh kalau nggak bisa, 50 bisa, nggak bisa 50, 25 juta, tetapi jujur, kalau 25, lakukan yang 25 itu, misalnya, dan jangan menunggu, perusahaannya harus berjalan sudah 6 bulan, ya kapan kita mau memulai? Kan kita memulai kita perlu modal kerja.
1: Iya.
0: Kenapa mesti nunggu 6 bulan? Kalau 6 bulan kami sudah jalan ya. Untuk apa 25 jutanya misalnya? Kan gitu.
1: Selama ini apa berarti kendalanya, Pak? Ketika pelaku UMKM seperti itu menghadapi atau mengakses pembiayaan dari Himbara ini, Pak?
0: Ya, separuh hati enggak usah minta ke Himbara deh. Ke pinjol-pinjol aja biarpun interestnya agak tinggi, tetapi hari ini kita minta kemarin sudah disiapin, kan gitu. Daripada minta ke RRI bukan minta ke RRI minta ke Himbara sekarang sekian bulan kemudian baru terjawab, kan gitu. Kita perlu percepatan. Jadi artinya spirit Pak Presiden untuk mendorong dan membantu dia lakukan dengan jujur, betul-betul gitu loh. Kalau kita mau membangun kekuatan ekonomi ke depan yang lebih baik.
1: Dalam hal implementasinya untuk keseriusan tadi, kelonggaran syarat seperti apa yang sangat dibutuhkan oleh UMKM, Pak Edi?
0: Ya itu, misalnya modal kerja itu. Ya. Kalau memang bisanya beraninya cuma 25, saya katakan bahwa kami mau, kami bisa memberi dengan tanpa kolateral 25. Kami bisa memberikan pencairan itu sesudah beroperasi 1 bulan 2 bulan, kan gitu. Jangan sudah 6 bulan minimal Pak,
1: butuh modal.
0: 6 bulan kami masukkan lagi permohonan menjadi 8 bulan baru kalau cair, kan gitu. Anda kan minta saya bicara jujur.
1: Itu kalau dari sisi akses permodalan. Kalau dari sisi sistem perizinan usaha gimana, Pak?
0: Ya relatif membuat NIB relatif ya. Nah soal misalnya peluang untuk berusaha, kondisi sekarang kan dengan rupiah yang gonjang-ganjing sudah 17.800 hari ini misalnya. Nah bagaimana kita bersikap? Ya pasti barang modal kita, kalau apalagi kalau itu adalah barang impor, misalnya biji plastik, misalnya gandum, misalnya kedelai, ya kan gitu. Bagaimana kita mau menaikkan harga? Konsumen berkurang, ya kan? Karena daya beli masyarakat menurun, atau ya kita mau mempertahankan harga? Itulah mungkin jalan keluarnya, sepanjang margin keuntungan, margin profitnya masih bisa kita terima untuk nyambung-nyambung hidup dan menyekolahkan anak-anak. Dan yang paling penting saya bilang, bagaimana kita tetap berkontribusi untuk ekonomi Republik ini. Gitu, Mas.
1: Baik. Sektor birokrasi mungkin yang dirasakan atau dihadapi, yang dikeluhkan juga oleh para anggota Akumindo di tingkat mana ini, Pak?
0: Ya, kalau perizinan kan relatif sudah mulai baik ya. Bahwa kalau kita minta INB

0: tidak terlalu sulit. Kita minta dibuatkan NPWP, tidak ada masalah, kan gitu. Tapi kalau saya jualan di pinggir jalan, jangan-jangan saya terantip pakai usir-usir kami, kan gitu. Padahal terantip dalam konteks supaya ini lebih tertib, oke. Tetapi jangan dibulak-balik dong gerobak saya, ini modal saya, keringat saya, akan gitu misalnya. Yeah. Mari kita bersahabat lah, bahwa kita berjalan bersama-sama agar ekonomi negara kita juga lebih baik.
1: Sebelumnya tadi disinggung masalah kemitraan antara korporasi dan UMKM, Pak. Sejauh ini bagaimana sih, Pak, melihat ya artinya kemitraan antara korporasi dan UMKM yang berjalan, Pak?
0: Ya, menarik ini bahwa ada peraturan pemerintah misalnya.
1: Ya.
0: Belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN dan lembaga-lembaga pemerintah 40% dari nilai belanjanya, ada anggarannya, harus belanja produk lokal.
1: Iya.
0: Sudah nggak diterapkan secara maksimal, akan gitu. Jadi kalau kondisinya itu bisa diterapkan, berapa anggarannya cukup memberikan harapan bagi para pelaku UMKM. Ada lagi itu mau.
1: Oke, berjalan dengan baik fakta di lapangannya, Pak. Gimana?
0: Bagaimana?
1: Ya, dan itu terimplementasi dengan baik.
0: Siapa yang bilang? Mas ya. RRI yang bilang ya.
1: Enggak, saya nanya justru.
0: Ya, kita berharap terimplementasi dengan baik. Kita berharap. Jadi apakah, mari kita jujur melihat bahwa peraturannya yang dikeluarkan oleh pemerintah loh, 40%. Yeah, yeah, yeah. Berlakukanlah 40% itu.
1: Yeah.
0: Supaya kalau negara membelanjakan anggaran mereka 40% untuk produk lokal,
1: yeah,
0: saya kira ya suasana dinamika untuk berjualan juga tetap menarik. Kan ada nih bisa belanja 40% dari anggarannya, kan gitu.
1: Yeah. Artinya ketika 40% itu terserap dengan baik, berarti bisa dikatakan produksi UMKM untuk skala besar pun lebih terbuka, begitu kan, Pak?
0: Iya dong.
1: Pastikan itu karena permintaannya berjalan dengan baik di situ ya.
0: Nah, karena potensi ekonomi kita kan besar banget, Mas.
1: Iya.
0: 280-an, hampir 290 juta rakyat Indonesia.
1: Iya.
0: Itu pasar yang luar biasa sekali.
1: Yeah.
0: Nah, kalau negara juga berbelanja 40%,
1: di produk lokal artinya kan sangat bergerak dengan baik. Nah, hambatannya di mana sih itu, Pak? Kok bisa tidak terimplementasi atau tidak berjalan dengan efektif itu?
0: Saya mestinya menanya kepada para pemangku kepentingan itu yang memegang kendali belanja itu, anggaran itu. Sudah siap nggak belanja kepada Abdul? Sudah siap nggak belanja kepada si Faisal gitu ya misalnya? Jadi, waduh, kurang bagus nih, masih produknya kurang bagus, ya belanjalah. Itu kan produk lokal kita daripada melirik produk impor yang mungkin lebih bagus, tetapi itu produk impor, kan misalnya gitu ya. Berpihaklah kepada produk lokalmu agar dia bisa semakin hari semakin membaik. Kita tetap menghimbau, saya mau beli barangmu, tetapi kualitasnya ditingkatkan ya.
1: Tapi sebenarnya kebijakan itu mengikat nggak sih, Pak?
0: Ya mengikat dong, peraturan pemerintah gimana?
1: Iya, tapi tidak berjalan efektif. Berarti kan ada apa ini, Pak?
0: Itu salah satu. Mungkin mereka memilih produk luar lebih murah, produk luar lebih bagus mungkin. Nah, kalau kita berpihak kepada produk luar, produk impor, terus yang beli produk lokal siapa? Gitu.
1: Okay.
0: Nah, artinya buka ruang agar ada peluang produk lokal dibeli oleh komponen apa anggaran pemerintah kan gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau tadi bicara kualitasnya kurang sehingga diharapkan bisa terjadi peningkatan. Nah, untuk meningkatkan kualitas produk UMKM selama ini apakah ada pembinaan, pendampingan bahkan seperti itu, Pak? Untuk ya, produk-produk yang memang dong. Iya, gimana betul. Efektivitasnya betul. Di lapangan ini, Pak?
0: Saya pendapat bahwa harus ada pendampingan. Makanya saya bilang misalnya tadi, oke, okay, saya mau beli ini produk Anda nih. Tapi bisa nggak dimodifikasi, bisa nggak diperbaiki ininya dan ininya. Dan kalau kita melihat peluang itu, kita akan berusaha dong memperbaiki. Itulah bentuk-bentuk pendampingan daripada pemerintah bagi peningkatan kualitas UMKM-nya. Gitu.
1: Yeah. Tapi optimalisasi dalam pendampingan dan hasil atau outputnya seperti apa dari amatan Anda selama ini, Pak Edi?
0: Iya. Yeah. Tidak kan pemerintah juga mempunyai keterbatasan ya.
1: Yeah.
0: Keterbatasan dalam hal pendampingan ya. Tetapi satu hal bagi kami selaku pelaku-pelaku UMKM juga sadari betul bahwa peningkatan kualitas daripada produk kita akan membuka ruang pasar yang lebih besar.
1: Okay.
0: Jadi jangan cepat puas dengan ya memang seginilah kualitas kami, nggak bisa. Harus belajar untuk melihat bahwa kalau kita mau bersaing dengan produk impor, kita mesti memperbaiki kualitas dari produk kita sendiri.
1: Okay. Akan gitu. Ya. Jadi Pedi, selain tadi fasilitas kemudian akses permodalan, kalau fasilitas non modal apa ini yang paling mendesak dibutuhkan di asosiasi, Pak, untuk teman-teman pelaku UMKM?
0: Kalau bukan pemodalan, kalau bukan pendampingan, itulah yang ada keinginan daripada pemerintah, ada keinginan daripada seluruh lapisan masyarakat untuk belajar mengkonsumsi produk bangsa sendiri.
1: Nah,
0: itu yang harus kita dorong. Jadi bagaimana pemerintah, bagaimana kita semua, bagaimana RRI, ini contohnya ini RRI malam ini, menghimbau kepada masyarakat, cintai produkmu. Kalau Pak Harto bilang bangga terhadap produk Indonesia, oke. Okay. Tetapi itu Pak Harto sekian 30 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana kita katakan wajib hukumnya belanja produk lokal. Kalau itu bisa tercapai secara maksimal, kita akan kuat.
1: Baik.
0: Ya, kita akan kuat karena pasar Indonesia rakyatnya 290-an juta sudah hampir, dan pemerintahnya yang belanja produk lokal membuat kita punya ketahanan dari sisi ekonomi.
1: Baik.
0: Kan gitu.
1: Pak Edi Miserno, terima kasih banyak, Pak, sudah berbincang bersama Pro 3 RRI ini. Salam sehat, Pak Edi.
0: Terima kasih, sehat, sukses ya.
1: Terima kasih. Ya. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Edi Miserno.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana warga Tamalan Rea dengan tegas menolak pembangkit sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Bira, Kecamatan Tamalan Rea, dan mendesak pemerintah untuk meninjau ulang lokasi pembangunan. Laporan selengkapnya oleh Maksud dari RRI Makassar.
1: Penolakan terhadap rencana pembangunan pembangkit sampah menjadi energi listrik PSEL di kawasan Bira, Kecamatan Tamalan Rea kembali mencuat. Belasan warga yang tergabung dalam gerakan rakyat menolak pembangunan PSEL mendatangi kantor Wali Kota Makassar menyampaikan langsung aspirasinya kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Koordinator Gerakan Rakyat Menolak Pembangunan PSEL, Haji Akbar, mengatakan masyarakat merasa proses penetapan lokasi proyek telah menyalahi aturan dan mengabaikan kondisi real di lapangan. Warga juga menilai lokasi pembangunan tidak layak dan berpotensi mengancam keselamatan serta kenyamanan masyarakat sekitar.
2: Sama-sama kita ketahui bahwa prosesnya ini secara alam ini sudah melanggar aturannya. Saya cuma mengatakan, tidak usah bisa menggambarkan bagaimana prosesnya atau bagaimananya. Kita sudah sama mengetahuinya. Sudah banyak media-media yang mengetahui posisi dan lokasi kampung kami. Intinya begini, kalau memang pemerintah kota, intinya pemerintah pusat, memaksakan untuk melakukan pembangunan di kampung kami, maka dia akan berbenturan dengan masyarakat. Intinya, kami masyarakat di bawah tetap akan melakukan penolakan, baik berupa secara hukum maupun secara fisik. Jadi kalau memang pemerintah pusat memaksakan lokasi yang ada di kampung kami, kami siap untuk mempertaruhkan nyawa kami. Jadi untuk teknisnya mungkin teman-teman media sudah mengetahui bahwa kelayakan di kampung kami memang sudah tidak layak. Mungkin dengar saya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, pemerintah kota telah menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi warga. Menurut Helmi, seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan.
3: Dan kita menjelaskan secara normatif apa-apa yang sudah kita ambil, dan tadi masyarakat itu hanya mau mengetahui bagaimana sikap Pemkot terhadap putusan sidang. Mudah-mudahan itu bisa kita masukkan menjadi bagian yang nanti di keputusan ini, keputusan untuk pelaksanaan PSL dengan khusus.
1: Meski demikian, Helmi Budiman menegaskan proyek PSL merupakan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN, sehingga keputusan akhir tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah Kota Makassar. Ia menyebut Pemkot akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak kementerian terkait dalam waktu dekat, termasuk menyampaikan aspirasi warga yang sebelumnya sempat dibahas dalam sidang.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana jelang high season, kunjungan wisatawan di ketiga gili Lombok Utara mulai meningkat. Pemda fokus benahi pariwisata dan targetkan 1 juta kunjungan pada 2026 demi mendorong pemulihan ekonomi daerah serta menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Laporan selengkapnya oleh Reza Kurnia.
1: Tren kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun tumbuh di kalangan pelaku pariwisata, seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara. Meski demikian, ia menegaskan, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas penunjang, mulai dari kebersihan kawasan wisata, transportasi laut, keamanan, hingga kenyamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata.
2: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April, Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Trisnibudi Astuti mengatakan, pemerintah daerah saat ini tetap fokus melakukan pembenahan di sektor pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari penataan destinasi, penguatan promosi wisata, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
3: Kami sudah mengajukan kepada pimpinan untuk pembuatan jalan masuk khusus tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke kawasan Gili Trawangan. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa kita eksekusi untuk pembangunannya, termasuk pun di sana ada sarana pendukung seperti tambahan toilet selain dengan toilet yang sudah ada.
1: Pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan. Target tersebut meningkat dibanding realisasi kunjungan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 800 ribu wisatawan. Ia juga berharap kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan destinasi wisata tetap terjaga sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang ke Lombok Utara. Dari Kabupaten Lombok Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
1: ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Lembaga Bantuan Hukum Palestina mengkonfirmasi seluruh aktivis Global Sumut Flotilla atau GSF dan Freedom Flotilla Coalition atau FFC yang ditahan Israel telah dibebaskan dari fasilitas penahanan Ketziot, kecuali satu warga Israel. Semuanya sedang dalam proses deportasi. Dalam pernyataan resminya, tegaskan bahwa operasi Israel sejak pencegatan kapal di perairan internasional hingga penahanan para aktivis sipil merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Dan menurut mereka, para peserta misi kemanusiaan mengalami penyiksaan sistematis, penghinaan, serta penahanan sewenang-wenang. Warga negara yang ditangkap Israel dikabarkan dibebaskan. Itulah yang akan kami hadirkan sebagai tema perbincangan ini bersama dengan Media Center Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang juga Senior Officers Strategic Alliance Dompet Duafa, Syamsul Ardiansyah.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Syamsul, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mas Rudi, ya.
4: Iya, Pak, konfirmasi kepastian kabar pembebasan dari 9 warga negara Indonesia dari yang sempat ditangkap oleh Israel, bagaimana, Pak?
5: Ya, alhamdulillah, pemirsa sekalian, pemirsa Pro 3 sekalian, bahwa per siang hari ini, per sore ini, kita mendapatkan kabar bahwa seluruh warga negara Indonesia yang menjadi partisipan dari Global Sumut Flotilla tengah dalam proses pembebasan. Jadi tadi kami dikabarkan bahwa rencananya jam kurang lebih ada 3 pesawat yang disiapkan pemerintah Turki untuk menjemput di bandara Ramon ya, bandara Eilat Ramon di Israel untuk terbang ke Istanbul. Jadi diperkirakan pada pukul 17 waktu Istanbul rombongan akan tiba di Istanbul dan bisa berjumpa dengan tim Global Smart Flotilla dan juga tim GPCI yang saat ini sudah standby menunggu di Istanbul.
4: Gitu, okay. Ya, kalau sekarang memang sedang dalam perjalanan atau sedang berada di posisi mereka di mana nih, Pak?
5: Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa mereka sebenarnya, sebagian dari mereka sebenarnya masih menjalani proses interogasi ya. Nah, cuma memang kami belum jelas apakah proses interogasi untuk partisipan WNI ini sudah selesai atau belum, tapi dikabarkan juga bahwa sebagian partisipan itu sudah masuk ke bus-bus yang disiapkan untuk membawa partisipan ke bandara Eilat atau Ramon gitu untuk nanti terbang ke
4: Istanbul,
5: diberangkatkan ke Istanbul kayak gitu, Mas.
4: Oke, sebelumnya sudah ada dari pihak GPCI yang berkomunikasi dengan mereka, Pak?
5: Kalau sampai sekarang karena posisi teman-teman masih ada di Israel ya, Mas ya.
4: Belum.
5: Kemudian alat komunikasi yang mereka punya kan juga kan mereka tidak pegang alat komunikasi sama sekali. Jadi komunikasi insya Allah akan dilaksanakan setiba mereka di
4: Istanbul.
5: Teman-teman di Istanbul kayak gitu.
4: Oke, tapi informasi yang dihimpun kondisi kesehatan fisik dan mungkin psikis bahkan dari kesembilan warga negara kita bagaimana nih?
5: Memang secara umum ya kita mendapatkan informasi bahwa ada perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh partisipan Global Smooth Flotilla. Beberapa diantaranya mengalami kekerasan fisik kayak gitu, bahkan juga verbal abuse dan seterusnya. Dan dari sebagaimana video yang beredar ya, ada tindakan eksesif yang dilakukan oleh tentara Israel dan juga pemerintah Israel yang kemudian justru dikoreksi oleh mereka sendiri. Ini yang menarik ya, Menteri Pertahanannya Ben Gvir memviralkan video di mana mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Kemudian kita juga melihat di platform X misalnya ada foto-foto juga yang ditampilkan ya. Setelah mendapatkan reaksi dari publik secara global, ada juga foto-foto yang diperlihatkan yang seolah-olah memperlihatkan bahwa teman-teman partisipan GSS itu diperlakukan secara manusiawi oleh tentara penjajah Israel.
4: Okay.
5: Jadi kita sih tentu saja berharap bahwa warga negara Indonesia yang terlibat dalam berpartisipasi dalam GSS 2.0 ini berada dalam keadaan yang sehat gitu. Walaupun saya kira kita sama-sama paham bahwa setelah berhari-hari dalam kepungan gitu dan sampai sekarang masih dalam proses istilahnya penahanan dan proses pemulangan, sudah pasti mereka dalam keadaan yang sangat exhausted ya, sangat capek dan membutuhkan waktu untuk istirahat gitu.
4: Dan rencananya nanti ketika tiba di bandara sebelum atau bahkan selama penerbangan ke Istanbul, apakah ada pendampingan medis ini?
5: Prosedur yang kami tetapkan adalah begitu teman-teman sampai di bandara di Istanbul gitu, akan kita laksanakan pemeriksaan kesehatan semuanya termasuk delegasi dari Indonesia gitu, Mas. Karena kita perlu memastikan bahwa mereka bisa pulang dalam keadaan memang tidak membawa masalah kesehatan, atau jika membutuhkan perawatan perlu ditangani dulu sebelum kemudian dikembalikan ke keluarga. Jadi kita berharap tentu saja warga negara Indonesia yang menjadi partisipan GSF tidak bisa dalam keadaan sehat dan bisa segera kembali ke tanah air dengan keadaan baik-baik saja gitu, Mas.
4: Ya. Ada jaminan barang-barang pribadi atau bahkan paspor milik WNI nanti yang disita juga akan dikembalikan ke mereka ini, Pak?
5: Nah, itu kita belum dapatkan jaminan itu, Mas. Tapi dari kita berterima kasih saja ke pemerintah Indonesia ya, yang sudah menyiapkan fasilitas surat perjalanan laksana paspor yang bisa memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan pulang secara aman ke tanah air. Jadi proses itu sudah dibantu oleh Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan juga Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri yang tadi sore berkomunikasi dengan kami. Mereka sudah menyiapkan itu ya. Jadi jika mereka landingnya di Istanbul, ada kemungkinan nanti petugas dari Konsulat Jenderal Indonesia yang ada di Istanbul langsung merapat dan memberikan dampingan secara hukum untuk memberikan akses kepulangan secara aman ke Indonesia. Gitu.
4: Iya. Jadi total berapa lama mereka habiskan dalam penjara Ketzyot ini, apa Samsul ya?
5: Iya, apa proses penarikan mereka dari kalau kita lihat ya proses interceptnya kan dilaksanakan 2 hari ya tanggal 18 ya tanggal 19 gitu dan dari setelah di intercept informasi yang kami dapatkan bahwa mereka dibawa ke satu kapal seperti kargo gitu yang yeah. Yang kemudian di setup sebagai penjara terapung jadi dikumpulkan dulu di situ setelah itu baru kemudian setelah semuanya terkumpul ditarik ke pelabuhan Asdod yang di Asdod dilakukan interogasi dan seterusnya gitu ya termasuk video yang viral itu dan setelah itu dikembalikan ke apa ya karena ada desakan global saya kira ya ini juga hal yang penting ya kita consider gitu yang menyebabkan mereka teman-teman bisa dipulangkan lebih lebih cepat dari yang kita duga sebelumnya. Gitu,
4: yeah. Mas. Tadi kan dikatakan akan didampingi atau akan ditemui oleh pihak KJRI kita di sana ya. Dan jaga-jaga saja ini. Apakah pihak KJRI juga sudah menyiapkan dokumen perjalanan pengganti jikalau ternyata paspor mereka tidak ditemukan atau tidak dikembalikan, nih, Pak? Gimana?
5: Betul, itu sudah jadi prosedur dari juru bicara Kementerian Luar Negeri sudah menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri sudah memfasilitasi itu, Mas. Jadi itu bagian dari fasilitas yang disediakan pemerintah Indonesia untuk menjamin kepulangan secara aman bagi warga negara Indonesia ke tanah air, gitu, Mas.
4: Ya, jadi selain dari GPC sendiri, nanti yang siap menjemput mereka atau menemui mereka ketika mendarat di Istanbul, siapa pihak mana saja, nih, Pak?
5: Sebenarnya kami lagi berupaya untuk karena berkomunikasi dengan beberapa simpul dari organisasi-organisasi yang terlibat dalam GPCI ya dengan BPTUAFA, dengan Rumah Zakat dan juga dengan beberapa media khususnya Tempo dengan Republika ya dan untuk bisa juga sama-sama kita ke Istanbul menemui rekan-rekan kita langsung di lokasi dan juga sekaligus juga karena bagaimanapun kan masing-masing organisasi juga membawa dari keluarganya masing-masing ya dan juga memfasilitasi komunikasi langsung dari kesembilan WNI yang kemarin dikirim sama Israel untuk bisa langsung berkomunikasi dengan keluarganya masing-masing jadi kita kita saat ini beberapa teman yang kami dapat informasi sedang bersiap untuk juga terbang ke Istanbul dan mengirimkan perwakilannya ke Istanbul untuk segera menemui sebisa mungkin menemui rekan-rekan kita yang baru kembali dari penculikan Israel gitu.
4: Oke. Dukungan apa nih Pak Samsul yang paling dibutuhkan oleh tim GPCI dalam proses ini atau dari masyarakat?
5: Saya kira kami sangat berterima kasih ya pada dukungan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Jadi selama 2 hari ini kami melihat bagaimana kemudian perhatian publik dan keprihatinan publik yang luar biasa dari masyarakat Indonesia dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang bisa dihitung gerak cepat ya dan melakukan tindakan-tindakan yang menurut kami sangat efektif dalam upaya memfasilitasi pemulangan segera dari teman-teman yang diculik oleh Israel. Jadi saya kira dukungan yang saat ini ada itu sudah sangat baik gitu. Kemudian berikutnya saya kira mungkin ya kedepannya sudah pasti cerita soal kesembilan WNI yang diculik oleh Israel akan menjadi bahan yang menarik untuk disampaikan diketahui oleh publik kayak gitu. Namun kami berharap bahwa mungkin kita perlu memberikan waktu beberapa hari agar mereka bisa rekonsiliasi dulu dengan keluarganya gitu melepaskan kepenatan mereka selama perjalanan dan kami itu saja berharap bahwa kita secara kolektif sebagai bangsa bisa juga menghargai bahwa mereka teman-teman kita juga adalah bagaimanapun mereka mungkin adalah kepala keluarga di keluarganya masing-masing di mana ada banyak orang yang mencintai mereka yang sebenarnya mungkin butuh waktu untuk di sisi lain juga teman-teman kan juga sepertinya butuh waktu juga untuk istirahat jadi mungkin kedepannya kalau harapan kami publik bisa bersabar untuk menanti kesiapan mereka berbicara ke publik Indonesia secara lebih luas untuk menceritakan apa yang mereka alami meskipun tentu saja kita hargai ya kalau memang karena ini kan barangkali pengalaman pertama ya bagi ke-9 WNI ya mengalami tindakan seperti ini, dan di antara mereka mungkin akan ada yang lebih siap, ada yang tidak, ada yang belum siap dan sebagainya. Jadi kita coba pahami ini ya, saya kira ini kan manusiawi ya Mas ya.
4: Iya. Gitu ya. Baik, Pak. Sikap Aliansi Kemanusiaan Internasional setelah terjadinya insiden penangkapan ini bagaimana nih Pak secara umum?
5: Iya, saya kira yang pertama tentu saja kami berterima kasih ya kepada semua pihak, seluruh masyarakat di dunia dan termasuk warga negara Indonesia yang memberikan perhatian serius terhadap apa yang kita yang terjadi pada kurun waktu kurang lebih beberapa hari belakangan ini. Perhatian dan dukungan dari masyarakat global ini sangat penting ya untuk untuk upaya kolektif memastikan bahwa saudara-saudara kita di Gaza itu dapat kembali dengan istilahnya itu mendapatkan haknya sebagai manusia sebagaimana kita di sini gitu. Okay. Yang kedua yang kita lihat bahwa dari kejadian hari ini kan kita juga menyaksikan bahwa peristiwa pembajakan yang diikuti dengan penculikan terhadap partisipan Global Summit Popular 2026 ini menunjukkan bahwa masalah kita di Gaza masih belum usai. Dan sepertinya masih jauh dari selesai gitu. Okay. Jadi upaya global untuk memastikan lah sekali lagi ya percepatan penyelesaian masalah kemanusiaan di Gaza ini perlu dilakukan ya. Pesan yang kami ingin sampaikan dari seluruh partisipan Global Summit Popular adalah ini sudah lewat dari injury time, masalahnya sudah harus selesaikan sekarang karena kita tidak mau lagi menyaksikan. Saya kira ini adalah pemandangan terburuk bagi kita masyarakat dunia hari ini yang akan kita wariskan generasi yang akan datang. Kita tidak berharap apa yang dialami di Gaza akan terjadi di masa kemudian hari gitu. Sehingga kejahatan Israel, blokade dan semua tindakan genosida yang dilakukan sejak 33 tahun terakhir ini sebisa mungkin seharusnya sudah selesai pada hari ini.
4: Oke. Okay.
5: Jadi pesannya itu Mas, dua itu Mas.
4: Ya, untuk relawan dan juga keluarga menunggu di rumah yang bisa Anda sampaikan apa ini, Pak Samsul?
5: Tentu saja atas nama Global Peace Convoy Indonesia kami mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan para relawan yang bergabung dalam misi Global Summit Flotilla. Kami sama-sama paham bahwa ini bukan misi yang sangat mudah, ini misi yang sangat penuh dengan resiko, misi yang juga barangkali akan menjadi akan menjadi sesuatu yang kita sebenarnya walaupun kita tidak berharap ya bisa menjadi sesuatu yang barangkali membawa dampak yang sangat berat bagi mereka ya selaku relawan dan keluarganya.
4: Baik.
5: Kami tentu saja berterima kasih atas hal itu. Kami sangat menghargai dedikasi, kesungguhan dan bagaimana dengan kegigihan teman-teman untuk relawan yang terlibat dalam misi sekarang ya. Dan tentu saja kita berharap bahwa kami semua yang ada di sini, termasuk kita yang mendengarkan kisah ini, membaca dan mendengar kisah ini, bisa mengambil pelajaran dan mendapatkan pelajaran itu saja dari pengalaman yang teman-teman jalan. Gitu Mas.
4: Baik. Pak Samsul Ardiansa, terima kasih Pak sudah berbincang bersama dengan Pro3R hari ini. Salam sehat.
5: Terima kasih Mas banyak Mas Rudi. Salam ke semua pendengar Pro3FM.
4: Terima kasih. Demikian tadi Samsul Ardiansa, Media Center Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, yang juga Senior Officer Strategic Alliance Dompet Duafa.
3: Wawancara Pro3.
6: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Hey, bersiapa?
3: Wawancara Pro3.
8: Bagaimana perkembangan terkini nasib warga negara Indonesia yang ditangkap oleh Israel dalam misi kemanusiaan ke Gaza Palestina? Kami sudah bersama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Heni Hamina. Bu Heni, selamat pagi, Bu. Terputus dengan Bu Heni ya. Baik, nanti akan kita coba kontak kembali. Jadi kalau dari data yang ada, 9 warga negara kita yang ditangkap Israel, yaitu Herman Budianto Sudarsono dari GPCI Dompet Duafa kapal Javiro yang ditumpangi, kemudian Ronggo Wirasanu GPCI Dompet Duafa kapal Javiro juga, kemudian Andi Angga Prasadewa GPCI Rumah Zakat kapal Joseph, Asep Aras Muhammad GPCI Spirit of Aqsa kapal Kars 1 Hendro Prasetyo, ini dari GPCI Smart 171 kapal Kars 1 Bambang Noroyono dari Republika kapal Bora Lize, dan juga ada dua lagi yaitu Andi Prasetyo Nugroho dan Rahendro Herubowo. Baik, kami sudah bersama dengan Bu Heni kembali. Bu Heni, salam Bu Heni. Jadi kabar terakhir warga negara kita di sana bagaimana, Bu Heni?
9: Jadi sampai saat ini kami sebetulnya belum mendapat komunikasi langsung dengan para 9 WNI kita. Namun dipahamkan bahwa sejak tanggal 20 kemarin semuanya sudah diintercept oleh militer Israel, dan kemungkinan menurut informasi yang kami terima mereka akan dibawa ke pelabuhan Ashdod, mungkin hari ini sudah tiba ya harusnya, itu satu pelabuhan di wilayah kependudukan Israel. Jadi kemungkinan mereka akan menjalani beberapa interogasi oleh Israel, dan kita masih tunggu ya.
8: Ya, tapi kerjasama kita dengan negara lain Bu, yang mungkin punya hubungan diplomatik dengan Israel agar pemeriksaan mereka juga bisa terpantau, bagaimana caranya itu Bu Heni?
9: Ya, jadi sebetulnya Indonesia telah menyampaikan sikap yang jelas bahwa keselamatan para relawan dan jurnalis serta seluruh awak misi kemanusiaan ini harus dijamin. Indonesia juga mendesak Israel agar segera membebaskan para relawan ini dan tidak melanggar hak-hak asasi manusianya. Nah, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, langkah diplomatik yang dilakukan ini melalui berbagai jalur yang tersedia, termasuk melalui negara-negara sahabat yang memiliki akses komunikasi dan juga yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Serta tentunya kita juga menjalin komunikasi dengan tim hukum dan sekretariat dari Global Sumut Flotilla. Dan selain itu juga Mas Jaini, Kemlu juga telah berkoordinasi dengan perwakilan kita yang terkait ya, untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif perlindungan, termasuk menjajaki nanti ketika dibebaskan untuk jalur repatriasinya.

pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Sparijana Mardar, rekan sekerja Marudin, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Pendengar di manapun Anda berada, kembali pagi ini kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan. Dan pendengar, di awal kebersamaan pagi ini kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Mulyadi, membacakan surah Al-Maidah ayat 48. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

汤过。لكل

0: صدق الله العظيم.
1: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

0: Pendengar di manapun Anda yang dapat mendengarkan siaran ini, selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Padang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: selanjutnya. Kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 Perang Prabu dan 16 Megatol. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026. Kami bersiaran dari Pro 1 RRI Padang dan siaran Mutiara Pagi ini juga dirilai oleh Pro 1 RRI Pekanbaru, RRI Tanjung Pinang, Pro 1 Bukit Tinggi, RRI Batam, Pro 1 Ranai, Pro 1 Bengkalis, kemudian Pro 1 RRI Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan juga SP Tanjung Balai. Pendengar, untuk pagi hari ini topik kita yaitu hikmah kurban membentuk keluarga bertakwa. Saya Yudi Mansur akan memandu acara ini hingga akhir nanti. Dan untuk narasumber kita pada pagi hari ini yaitu ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Beliau adalah dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, kemudian anggota BHR Sumatera Barat dan anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustadz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik pendengar, untuk Anda yang mendengarkan acara ini, Anda bisa bergabung nanti untuk berinteraksi melalui line telepon 0751-812-878. Bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Baik pendengar, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustadz Firdaus terkait topik kita yaitu hikmah kurban membentuk keluarga bertakwa. Silakan Ustadz. Ya,
2: baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia di banyak wilayah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, yakin sukses atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji tentang kurban membentuk keluarga bertakwa. Jadi kalimat takwa ini ya kalimat yang paripurna untuk umat Islam, bagaimana menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini seruannya sangat banyak, maka setiap Jumat dalam perjumpaan-perjumpaan bahkan menjadi ya inti dari dasar negara kita Republik Indonesia, dalam sila pertama itu berketuhanan yang Maha Esa. Intinya adalah bertakwa. Nah, modal untuk bertakwa ini mencapai keberuntungan tentu dengan keimanan yang tinggi. Firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 1, betapa mulianya orang beriman, dia menjadi beruntung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh amat beruntung orang-orang yang beriman. Jadi modal keberuntungan itu beriman ya. Tentu sebaliknya rugi ya, tidak mulia, tidak bahagia kalau tidak beriman. Nah, iman ini tentu membuahkan ya hasil yang penuh berkah, terwujudnya pribadi, keluarga yang bertakwa. Lalu kaitannya dengan kurban, ternyata melalui sejarah kalau kita ikuti sejak dari keluarga Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi sesudahnya sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pembahasan kurban selalu ada. Nah, kita fokus merujuk kepada firman Allah surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari nikmat Allah. Sejarah kurban itu sudah dimulai dari keluarga Nabi Adam alaihissalam, antara perseteruan ya, membentuk, menyaring mana yang bertakwa di antara anaknya dalam kisah itu, antara Habil dan Qabil. Yang diterima kurbannya adalah Habil, karena dia berkurban dengan ternak yang bagus, pilihan, tulus, ikhlas, maka kurbannya diterima. Selanjutnya yang populer pula, Ibrahim alaihissalam sudah lama menunggu kehadiran anak. Akhirnya dapatlah anak pada usia yang sudah lanjut, diberi nama Ismail. Dari Palestina dibawa ke Mekah, negeri yang tandus masa itu, belum ada kehidupan manusia, betul juga binatang-binatang pun juga ya tidak dikenal, tidak ada sungai, tidak ada pohon. Di sanalah Ismail bersama ibunya terus berkembang, muncul air zam-zam dan orang mendirikan kemah sekelilingnya, akhirnya terbentuk perkampungan. Ibrahim yang sudah berada di Palestina rindu kepada anak tentu bukan main. Anaknya yang kedua sudah lahir pula, Ishak dari rahim Siti Sarah. Begitu Ibrahim sampai di Mekah, dilihat penduduk sudah sangat banyak. Jumpa dengan anaknya Ismail, ya perjumpaan pertama ya. Terus hanya dalam hitungan beberapa waktu, apakah hitungan jam atau siang dan malam yang masih pendek, disampaikan, ayah bermimpi nak menyembelihmu. Tentu dalam pemahaman dia menerima wahyu perintah untuk menyembelih. Apa jawaban dari Ismail alaihissalam? Laksanakan ayah, insyaallah ayah mendapati aku dalam keadaan bersabar. Begitu mantap keimanannya, siap mengorbankan dirinya untuk disembelih karena itu perintah Allah. Mengapa begitu Ismail? Karena kepribadiannya sudah dibentuk oleh ibunya. Ibunya selalu bercerita bagaimana ayahnya baik, dia seorang nabi, perjalanan ayahnya, sehingga dia yakin dengan ayahnya walaupun perjumpaan baru itu, dan dia siap untuk disembelih. Nah, godaan tentu ya, namanya berkurban menyembelih anak bukan main. Berulang kali iblis menggoda. Setiap godaan itu dia dilempar iblis oleh Ibrahim. Akhirnya Ismail disembelih. Begitu pisau yang tajam sudah sampai di lehernya, Allah memang sudah melihat Ibrahim benar-benar melaksanakan tugas, maka digantilah dengan kibas. Ismail selamat, yang disembelih adalah kibas. Kemudian inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, betapa pentingnya berkurban untuk membentuk manusia yang bertakwa, yakin kepada Allah. Jadi kalau misalnya dalam pikiran kita, tidak siap kok disembelih, tapi cara Allah menguji selevel Nabi Ibrahim sedemikian ya. Nah, kalau kita sekarang ya berkurban dalam penyembelihan sapi yang populer di Indonesia ini, ya kambing, kalau unta biarlah di Arab sana tentunya. Dan perlu juga diingat ayahandanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah itu juga hampir disembelih dulu karena Abdul Muthalib bernazar apabila punya anak 10 orang laki-laki, satu di antaranya disembelih untuk persembahan tanda bersyukur kepada pemilik Ka'bah. Tapi apa? Banyak perseteruan, pendapat, penolakan dan lain-lain. Akhirnya yang disembelih 100 ekor unta. Abdullah selamat. Akhirnya Abdullah inilah yang menikah dengan Aminah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnalah amalan berkurban itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata caranya? Ya seperti yang kita dengar dalam kajian-kajian, ceramah-ceramah oleh guru-guru kita. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia, semangat berkurban ini sungguh membentuk atau modal utama membentuk keluarga yang bertakwa. Lalu pesannya di sini adalah, nanti pada hari penyembelihan Rabu tanggal 27 Mei, boleh saja mungkin besoknya, kalau memang sembelihannya banyak atau ada pertimbangan tertentu, sampai tanggal 13, tapi tentu juga lebih cepat lebih baik. Nah, waktu penyembelihan itu, alangkah baiknya peserta kurban ikut melihat dan membawa anak-anak, sehingga dia dapat belajar bahwa suratnya dia sudah hafal, ceritanya dia sudah dapat, dan dia benar-benar menyaksikan penyembelihan untuk membentuk mental yang lebih kuat. Tidak sembarang penyembelihan, karena ada tertibnya, ada doanya, dan tertibnya itu misalnya yang disembelih dihadapkan ke kiblat, begitu diantara tertibnya. Jadi ini bisa kita maklumi ya. Nah, saya kira sebagai apa pengantar itu dicukupkan di sini dulu. Tentu akan lebih baik kalau kita saling dengar dan bisa bertanya jawab. Dikembalikan pada Pak Mahyudi.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran berjaringan Mutiara Pagi Korwil 15 dan 16, silakan bergabung melalui line telepon 0751812878, WhatsApp 0811 6666975. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi.
1: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ocu Amin di kantor Provinsi Riau.
1: Ocu Amin, silakan Ocu Amin.
3: Assalamualaikum Ustaz Pak Firdaus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaitu halu Ustaz, mudah-mudahan sehat selalu ya.
2: Amin, terima kasih.
3: Alhamdulillah. Tapi dari saya mau tanya gini Pak, soalnya sesuai dengan tema kita korban untuk mendekatkan kita dan memperbaiki ketakwaan kepada Allah.
2: Iya.
3: Banyak orang berkorban semuanya bertakwa katanya Pak. Kita tahu bahwa yang namanya takwa itu kan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan.
2: Benar.
3: Mengapa orang nggak menjauhi larangan Pak? Karena kadang-kadang ya, apakah takwanya yang salah atau sikapnya yang salah? Karena begini, perintah dikerjakan, larangan dikerjakan, alasannya hilap, hilap kan dimaafkan. Apakah ia tiap-tiap hilap itu dimaafkan Pak? Seperti perbuatan-perbuatan yang namanya melanggar aturan kenegaraan, aturan keagamaan dan segala macamnya. Kita mohon diuraikan tentang apakah setiap hilap itu

0: menjauhi segala bentuk dosa. Karena salat itu mencegah pribadi berbuat keji dan mungkar. Maka salatnya harus benar. Boleh jadi ada orang kaya, pejabat, pengusaha atau public figure, dia berkurban mungkin banyak. Tapi kok ada juga kesalahan yang dilakukan. Boleh jadi salatnya belum baik. Bisa saja soal waktu, soal makna dari salat tidak dipahami. Dan izin saya menyampaikan di forum ini, karena sebagai seorang pendidik, salah satu metode saya, mahasiswa saya wajib hafal bacaan salat dengan benar menurut sunnah dan hafal pula terjemahannya. Ternyata mereka bersemangat dan bahagia karena memang dipaksa harus hafal terjemahan salat dengan gembira. Sehingga ini harus kita budayakan semua generasi, mulai dari tingkat anak-anak, ya salah satu bentuk khat. Ya, lulusnya itu ujian naik tingkat lah, hafal bacaan salat dengan terjemahnya. Moga-moga nanti juga lahir buku tafsir salat supaya lebih mendalam. Jadi kenapa itu bisa terjadi padahal dia berkurban? Boleh jadi yang utamanya salatnya perlu diperbaiki, mulai dari berwudu. Sebab orang berwudu itu ya kan dosa mulutnya berguguran, dosa tangannya hanyut bersama air wudu, matanya dosanya itu. Boleh jadi wudunya agak banyak di antara umat belum idealnya menurut sunnah. Jadi belum salat itu dosa anggota wudu sudah berguguran, sehingga badan diri ini ngeri untuk berbuat dosa. Jadi oleh sebab itu tingkatkan kualitas ibadah salat, tidak hanya mengerjakan saja tapi tegak nilai salat itu. Misalnya menegakkan kejujuran, menjauhi segala bentuk kemungkaran, bahkan dicegah, itu tanda salatnya benar. Mungkin begitu Bapak. Beruntung sekali warga kita yang mengikuti program Mutiara Pagi ini bisa pencerahan ya berdasarkan wahyu dan sunnah Nabi.
1: Ya, baik, kita beralih ke pendengar kita berikutnya. Saya ke WhatsApp. Assalamualaikum, selamat pagi

di apa di sekitar kita, hendaklah ingatlah wahyu, ingatlah sejarah Nabi kita juga memelihara kambing. Kambing adalah makhluk yang demikian, dan kalau dagingnya disantap itu nilai kesehatannya tinggi, tapi ada pula kajian-kajiannya soal apa ya, tensi dan lain-lain. Nah, jadi begitu bedanya. Kalau kurban kan tidak ada hubungannya dengan haji. Kita di tanah air ini berkurban, ya boleh dalam bentuk seekor sapi atau lebih, atau minimal dalam bentuk kurban atas nama pribadi atau atas nama keluarga, sepertujuh

0: dari sapi, sehingga kita di Indonesia sudah sering terbentuk kelompok kurban dari sapi ini, ada 7 orang gitu. Tapi tidak berlaku pada orang haji, misalnya disatukan pula dalam bentuk sapi untuk 7 orang, tidak, tapi dalam bentuk kambing gitu. Ada kabar gembira, Muhammadiyah melalui majelis tarjih sudah memutuskan itu dam haji itu disembelih di Indonesia. Jadi tidak lagi di Arab Saudi. Misalnya di Sumatera Barat, katakanlah di Kota Padang ini, KBIHU Takwa Muhammadiyah itu anggota yang ikut menunaikan ibadah haji itu dananya sudah ditinggalkan di Padang dan sudah siap untuk disembelih pada hari Rabu besok ini.
1: Ya, terus, ada dua tadi ya?
2: Iya, ada dua. Yang kedua itu Al-Quran surat apa yang menegaskan berkurban itu sangat penting dalam agama Islam setelah sholat?
0: Nah, diantaranya ini surat Al-Kausar pada ayat 2. Jadi pas benar itu ya. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi dalam bentuk perintah itu, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, berkurban di adalah menyembelih. Jadi ayat ini kan inilah surat yang jumlah ayatnya yang paling sedikit, hanya 3 ayat dan juga 1 baris ya dalam penulisan dalam Al-Quran standar itu, surat Al-Kausar ini. Dan terus semuanya kan diperuntukkan untuk Allah, juga terangkum di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Hidup dan mati itu ya boleh masuk dalam bentuk pengorbanan, jerih payah yang dikeluarkan ya, apa yang dikontribusikan seluruhnya Tuhan untuk seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Itu surat apa tadi, Al-An'am 162 163.
2: Iya, baik. Telaga mendengar kembali bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Rudy dari Fitro, dari Tas Bekuas Raku Padang.
2: Fitro, silakan Fitro.
3: Ini ada satu atau dua perkataan. Yang pertama ini yang saya tanyakan tentang bagaimana teman-teman disabilitas neta ini, Pak Fidaus, kan pernah ngajar di sini ya, bagaimana supaya mereka itu bisa memahami materi tentang penyelenggaraan jenazah kepada para penyandang disabilitas mereka di OPKG Panti Sosial yang mereka keluar secara kepadang. Dan kedua, mengapa acara ini waktu sholat subuh itu seringkali berbeda? Itu saja dua pertanyaan, Pak Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal penyelenggaraan jenazah untuk yang punya keterbatasan kemampuan, apakah misalnya tangan tak berdaya atau kaki atau mata tidak bisa melihat misalnya, tentu ada rukhsah atau keringanan bagi yang bersangkutan. Tapi di situ pula kegigihan seorang hamba Allah, dengan keterbatasannya dia makin kuat kemauannya. Itu banyak kan tontonan-tontonan, berita-berita, dalam keterbatasannya punya keunggulan. Jadi bagi teman-teman saudara yang tidak bisa melihat, sebenarnya bisa juga menyelenggarakan jenazah. Tentu bagi orang yang yang punya normal penglihatannya, tidak sampai hati pula lah kalau dibebankan. Jadi pertama, bagi teman-teman yang tidak bisa melihat, ya tidak pula ada beban baginya untuk menyelenggarakan jenazah. Tapi sebagai hamba Allah yang produktif, ya boleh, bahkan mengajarkan pun juga boleh, semuanya bisa. Mengapa teman-teman yang tidak bisa melihat bisa memasak, merapikan perkarangan, kok bisa? Tentu menyelenggarakan jenazah sebenarnya juga bisa. Jadi bisa saja dilakukan pelatihan. Yang kedua tentang masalah subuh ya, berbeda. Jadi ini sudah dilakukan penelitian waktu subuh yang berpuluh tahun di Indonesia terlalu cepat. Belum terbit fajar, azan subuh sudah dikumandangkan. Tuh ya. Ini dikaji sudah bertahun-tahun, sudah ada pembuktian ilmiah. Misalnya bagi orang yang berada di Mekah, Madinah, sesudah salat subuh itu ya hari sudah terang benderang lah. Tapi kalau di Indonesia, sudah subuh, sudah selesai zikir dan doa, keluar dari masjid masih gelap. Jadi ini perlu disadari oleh pemerintah dan seluruh umat Islam. Alhamdulillah Muhammadiyah sudah mengkaji secara nasional dan dalam penelitian sehingga sudah diputuskan untuk Sumatera Barat juga sudah mendapat dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat tahun 2022 sepekan jelang Ramadan. Jadi bagi yang azan subuhnya itu kalau terjadi berbeda, saya katakan mana yang diikuti, ikuti yang kedua. Ada bedanya itu 8 menit. Kalau azan subuh yang pertama tadi itu, sebenarnya subuh belum masuk. Kalau ada orang langsung salat mendengar azan, ya salatnya tidak sah. Karena ayatnya sangat tegas. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya waktu salat itu ditentukan bagi orang yang beriman. Jadi contoh sebagai apa penutup pertanyaan ini. Misalnya matahari sudah terbenam separuh. Separuhnya masih tampak di ufuk barat. Belum boleh azan maghrib dikumandangkan. Padahal menunggu separuh terbenam itu hanya 1¼ menit. Bayangkan itu. Bagaimana kalau subuh waktunya ada 8 menit lagi sudah dikumandangkan? Ini perkara hukumnya tentu sangat berat. Jadi ini sudah dikaji. Bagus pertanyaan ini melalui forum ini. Saya katakan ya mana diikuti secara keilmuan. Ikutilah azan subuh yang kedua, kalau misalnya terjadi perbedaan di wilayah, ini sudah azan, tapi 8 menit lagi ada pula azan sesudah itu. Ikuti yang 8 menit sesudah yang pertama itu.
2: Ya, baik. Pukul 5 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, dan mungkin seperti waktu sudah mulai pukul 5 lewat 56, kesimpulan dari topik kita di kesempatan pagi hari sebagai penutup Ustaz.
0: Ya, pendengar yang berbahagia, tentang keutamaan berkurban ini membentuk keluarga yang bertakwa perlu disadari karena ini adalah masuk dalam pelajaran inti kita. Sehingga di daerah, di kota, penyelenggaraan berkurban ini sudah merata. Tinggal lagi bagaimana penghayatannya dengan ilmu pengetahuan sehingga terwujud keluarga atau pribadi-pribadi yang bertakwa dengan pahalanya yang sangat besar. Oleh sebab itu pada acara penyelenggaraan kurban mulai proses ya pencariannya dan pengaturannya, panitianya hendaklah diikuti dengan penuh hikmat, penuh dengan ketakwaan sehingga berjalan dengan baik. Memang godaan hawa nafsu sampai ada pertengkaran soal daging dan lain-lain sebagainya sehingga kan bisa merusak nilai takwa. Mari bersabar dan hadiri acara penyembelihan dengan sepenuh hati dan penuh doa, bahkan menyerahkan diri, hadapkan wajah kepada Allah ya pencipta langit dan bumi, dan kurban dilaksanakan sehingga nilai takwa benar-benar terwujud, tentu juga dinikmati masakan dagingnya. Saya kira sampai di sini dan kita jumpa lagi pada agenda berikutnya.
2: Baik, terima kasih Ustaz Firdaus sudah memberikan uraian dan juga tanggapannya kepada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1 RRI di Korwil 15 dan 16 pagi hari ini, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga atas partisipasi Anda di kesempatan pagi hari ini. Mau tidak semuanya bisa kami respon karena keterbatasan waktu yang kita punyai. Akhirnya saya Dimas Wahyu dari RRI Pro 1 Padang pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Demikian pendengar telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.
5: Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16. Dan selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 6 saat disampaikan warta berita daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2026 bertepatan dengan Zima 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pasar murah dan pelayanan kesehatan gratis di Kecamatan Pulau Laut. LPP RI Ranai menggelar kegiatan family gathering di objek wisata kaki langit Pantai Sujung.

0: Berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pasar murah dan pelayanan kesehatan gratis di Kecamatan Pulau Laut Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Bupati Natuna Chen Suilan mengatakan pasar murah menjadi salah satu program pemerintah daerah untuk membantu masyarakat Pulau Laut. Dalam kegiatan itu, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti telur, gula, minyak goreng, tepung, dan beras dengan harga lebih murah dari harga pasar. Selain pasar murah, pemerintah juga menghadirkan pelayanan kesehatan gratis dengan membawa 5 dokter dari Ranai ke Pulau Laut. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memeriksakan kesehatan secara cuma-cuma selama kegiatan berlangsung.
1: Pasar murah untuk membantu masyarakat Kecamatan Pulau Laut, ya. Jadi ada telur, ada gula, ada minyak, dan ada tepung serta beras. Harganya lebih murah, jadi bapak-bapak ibu boleh belanja. Dan ada juga pengobatan gratis. Kata Pak Kadir juga ada KB, jadi bapak-bapak ibu boleh beli. Dan bagi yang mau mengecek kesehatan, ada 5 dokter yang dari Ranai kita bawa ke sini. Jadi bapak-bapak ibu silakan mengecek kesehatan dan belanja, karena ini salah satu program untuk supaya membantu masyarakat pemilihan.
0: Pemerintah daerah berharap kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Antusiasme warga terlihat tinggi sejak kegiatan dimulai. Bupati Natuna juga menyampaikan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Natuna. Bantuan tersebut diarahkan untuk masyarakat Kecamatan Pulau Laut bersama bantuan sapi dari Gubernur Kepulauan Riau. Kegiatan pasar murah dan pelayanan kesehatan gratis diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus menekan beban ekonomi akibat tingginya harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan dan perbatasan. Warga Kecamatan Pulau Laut menyambut antusias pelaksanaan pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Warga Pulau Laut Yeni kepada RRI mengaku senang dengan adanya operasi pasar murah tersebut. Ia mengatakan harga kebutuhan pokok di Pulau Laut sempat mengalami kenaikan akibat keterbatasan distribusi barang.
2: Senang sekali membantu masyarakat sini karena waktu kapal kemarin barang semua naik tibu di Pulau Laut. Minyak, telur, tepung. Dan ibu juga bersyukur karena dapat buat kue lebaran sedikit-sedikit kayak gini kan.
0: Dalam kegiatan itu, Yeni membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti telur, tepung, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih. Menurutnya harga yang dijual jauh lebih murah dibandingkan harga di warung setempat. Warga merasa kegiatan pasar murah sangat membantu masyarakat terutama menjelang hari raya Idul Adha. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, bahan pangan yang dibeli juga akan digunakan untuk membuat berbagai makanan lebaran. Masyarakat berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di Pulau Laut, mengingat wilayah tersebut merupakan daerah perbatasan dengan akses distribusi barang yang cukup jauh dan menyebabkan harga kebutuhan pokok lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pasar murah di Kecamatan Pulau Laut Kamis 21 Mei 2026 sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk menekan inflasi akibat tingginya biaya distribusi ke wilayah perbatasan. Dalam kegiatan itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyediakan sejumlah bahan pangan pokok bersubsidi seperti gula, tepung, telur, dan minyak goreng. Sementara dukungan tambahan diberikan melalui penyediaan komoditas lain seperti cabai rawit, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di KPP Kabupaten Natuna serta beras SPHP dari Bulog. Kepada RRI, Kepala DKPP Kabupaten Natuna Wan Sazali mengatakan harga bahan pangan yang dijual kepada masyarakat berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET dan harga acuan penjualan HAP. Langkah tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di daerah.
4: Fungsinya karena memang dari gerakan pasar murah dari Superindak, itu kan mereka kan ada subsidinya. Jadi untuk menekan inflasi yang ada harga yang di pulau lautnya harganya cukup mahal ya. Jadi mereka sudah menyediakan kebutuhan pangan pokok ya, seperti gula, tepung, terus telur, dan juga ada minyak ya. Itu dari Disperindak, dan dari kami yang tidak ada dari Disperindak itu kami mendukung ya, membantu yang makanan pokok yang lainnya seperti cabai rawit, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, dan juga beras SPHP kita.
0: Antusiasme masyarakat Pulau Laut terlihat tinggi sejak kegiatan dimulai. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar setempat. Program gerakan pangan murah dinilai penting untuk menekan inflasi yang dipengaruhi tingginya biaya transportasi dan rentang kendali distribusi barang ke wilayah terluar Natuna. Kondisi tersebut menyebabkan harga kebutuhan pokok di daerah kepulauan cenderung lebih mahal dibandingkan daerah lain. LPP RRI Ranai menggelar kegiatan family gathering di objek wisata kaki langit Pantai Sujung, Desa Kelanga pada Kamis pagi. Kegiatan yang mengusung tema satu frekuensi, satu keluarga tersebut diikuti seluruh pegawai bersama keluarga besar RRI Ranai dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Family gathering dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan berbagai rangkaian kegiatan hiburan dan permainan kekompakan yang melibatkan seluruh peserta. Kepala RRI Ranai Pespa Krisnawati membuka langsung kegiatan tersebut dan menyampaikan bahwa family gathering menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antar pegawai. Pespa berharap lingkungan kerja dapat memberikan suasana segar sekaligus menambah semangat seluruh pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
5: Melaksanakan family gathering. Karena tahun kemarin tidak ada, alhamdulillah tahun ini kita bisa melaksanakan. Tujuannya untuk apa? Ini kita biar press, kumpul bersama, nanti ada permainan-permainan, sehingga kalian harus konsentrasi, menyimak apa yang diberikan sama teman-teman nanti. Semua harus ikut, nggak boleh jaim. Jaim itu apa sih? Malu-malu begitu. Nggak mau bergerak, nggak ikuti semua. Sehingga kalian bisa ketawa lepas, enjoy.
0: Sebelum perlombaan dimulai, panitia pelaksana mengawali kegiatan dengan sesi ice breaking guna mencairkan suasana dan membangun semangat peserta. Berbagai permainan digelar dalam kegiatan tersebut, diantaranya menghitung angka, mencari kelompok berdasarkan jumlah ban kendaraan, hingga lomba fokus dan ketangkasan. Selain itu, panitia juga menyiapkan sejumlah lomba kelompok seperti jepit botol, pesan berantai, dan cepat tangkap bola. Kegiatan berlangsung meriah dan penuh tawa dengan keterlibatan aktif seluruh peserta yang hadir di kawasan wisata Pantai Sujung. Family gathering tersebut juga dihadiri pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan RRI Rana yang ikut memeriahkan kegiatan. Momentum kebersamaan tersebut menjadi sarana memperkuat hubungan kekeluargaan antar pegawai dan keluarga besar LPP RRI Rana di luar suasana formal pekerjaan. Kegiatan family gathering kemudian ditutup dengan makan siang bersama dan sesi foto bersama sebagai simbol kekompakan keluarga besar RRI Ranai. Kami sampaikan berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pasar murah di Kecamatan Pulau Laut. Selengkapnya kita ikuti wawancara rekan Analia Widi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Marwan Saputra.
6: Pak, untuk kegiatan pada hari ini kan di Pulau Laut sebagai daerah 3T. Kenapa dipilih daerah atau Pulau Laut ini, Pak, untuk kegiatan pada hari ini, Pak?
7: Dipilihnya Pulau Laut sebagai tempat kegiatan pasar murah dikarenakan memang keterjangkauan untuk sembako itu kan jaraknya cukup jauh, sehingga harganya melebihi daripada yang di kabupaten, sehingga kita coba membantu masyarakat yang agak terjauh jaraknya dengan kabupaten supaya bisa menjangkau sembako yang akan kita jual.
6: Untuk komoditi yang dipersiapkan nih apa saja dan jumlahnya berapa, Pak?
7: Ada 4 komoditi, yaitu pertama telur, kemudian minyak goreng, kemudian ada gula pasir dan tepung terigu. Nah, itu masing-masing jumlahnya kalau untuk yang selendai telur itu 700, kemudian untuk telur ada 200 papan.
6: Harganya bagaimana, Pak, kalau untuk di Pulau Laut ini, Pak?
7: Pulau Laut kan harganya kan 65 untuk telur ya. Kita jual di sini 50.000. Kemudian gula pasir itu bedanya masing-masing 5.000. Perbedaannya.
6: Baik. Nah, ini kan juga kami melihat bahwasannya ada produk-produk lain. Ini ya, kerjasama dengan Bulog dan juga instansi lain berarti ya, Pak?
7: Iya, artinya kita ada sinergitas dengan OPD Dinas Ketahanan Pangan yang akan menjual produk dari pertanian seperti bawang putih, bawang merah, kemudian cabai sama cabai merah dan cabai kecil ya, cabai rawit. Kemudian dari Bulog mengeluarkan beras SPH.
6: Ada dibatasi atau bagaimana, Pak, untuk kegiatan di pasar murah ini?
7: Kita pembatasan pertama masing-masing belinya cukup satu dulu, masing-masing satu. Nanti kalau memang kita lihat sudah kebagian semuanya, baru kita lepas lagi bisa dua.
6: Pak, terakhir, Pak, yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat mungkin untuk kegiatan ini, khususnya ini mungkin pertama ya, Pak, ya, di Pulau Laut.
7: Pulau Laut. Ya, artinya bijak dalam membeli apa yang kita tawarkan, karena kan kita juga tahu bahwa ekonomi masyarakat juga agak lesu, sehingga tidak perlu terlalu panik, karena kita tujuan kita melakukan proyek ini kan adalah untuk menekan inflasi pertama, yang kedua keterjangkauan masyarakat untuk beli barang-barang yang memang harganya cukup signifikan naik, karena kita lihat harga biji plastik cukup naik, sehingga semua komoditi juga naik. Makanya kita coba hadir, pemerintah daerah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat untuk membeli.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pasar murah dan pelayanan kesehatan gratis di Kecamatan Pulau Laut. LPPR RI Ranai menggelar kegiatan family gathering di objek wisata Kaki Langit Pantai Sujung. Pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Suparizan Amar dan rekan teknik Agus Susanto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Di antaranya kawasan
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, merupakan warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Pukul 6.16 menit waktu Indonesia Barat saat ini.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Pernahkah Anda melihat label stiker yang ditempel pada buah jika membelinya di supermarket? Kalau pernah, jangan heran, karena label stiker yang menempel pada buah ada arti kodenya loh. Apa saja sih arti kode label stiker di buah? Pertama, jika pada stiker tertera 4 digit angka, artinya buah atau sayuran tersebut diproduksi dengan bantuan teknik agronomik, termasuk penggunaan pestisida dan pupuk. Tetapi jangan panik, karena penggunaan pestisidanya sangat rendah, jadi tidak beracun. Kedua, kode 5 digit diawali dengan angka 8. Jika kamu melihat stiker kode 5 digit diawali dengan angka 8, artinya buah ini telah dimodifikasi genetika dalam proses pertumbuhannya. Ketiga, jika kamu melihat kode 5 digit yang diawali dengan angka 9, artinya buah atau sayuran ini tumbuh sesuai dengan diproduksi metode pertanian alami tanpa menggunakan zat kimia. Keempat, buah yang tak ada stiker kode PLU. Jika Anda membeli buah yang tidak ada stiker kodenya, kemungkinan telah dilepas karena alasan tertentu. Nah, itulah arti stiker kode yang tertera pada buah atau sayuran. Sebelum membeli, cobalah selalu memperhatikannya ya. Jangan sampai salah makan. Maunya sih sehat, tapi malah bahaya.

0: Mil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti warta berita sentral yang disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: urusan lagi. Impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
4: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
5: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi.